0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri, Ridwan, mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kan sampai sekarang masih bisa kita jalan normal, nggak apa-apa. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUBI 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUBI 72 Wafir bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Okay. Sementara itu Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Reftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik, Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dan juga siaran langsung laga pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Qatar yang dimenangkan oleh Timnas Kanada. Dan sebentar juga mendengar ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami juga akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti laga pertandingan Piala Dunia untuk hari ini dari fase grup A antara Meksiko melawan Korea Selatan. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran,

0: Langsung ke Kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Jumat 19 Juni 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu Timur dan Luwu Utara. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pindrang, Sidrap, Takalar, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Sinjai dan Wajo. Udara 18 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 100% dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 8 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian update terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda laga pertandingan Piala Dunia. Untuk saat ini di fase grup A antara Timnas Meksiko dan melawan Korea Selatan, yang kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: kesempatan untuk melaju ke fase gugur, dan di pertandingan terakhir nanti Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
1: Ya, melihat tadi ada peluang sangat emas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya peluang tadi?
0: Ya, memang itu artinya
2: Makassar pagi ini.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Hari Jumat 19 Juni 2026, saya Rizna Supratya menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Piala Dunia baru saja nih kita hadirkan untuk Anda, pertandingan pada siang hari ini ada Meksiko versus Korea Selatan. Wow, ikuti terus ya, karena kami akan menyiarkan siaran Piala Dunia hingga nanti babak final tentunya. Pada siang hari ini, informasi seputar kesehatan kami akan hadirkan untuk Anda yang lagi bersantai di hari Jumat atau yang lagi udah beres-beres siap-siap mau menunaikan ibadah sholat Jumat nih, bolehlah kita sama-sama mencari tahu kira-kira seputar kesehatan ada hal penting apa lagi sih yang harus kita ketahui, yang kadang kita gak pernah terpikirkan tapi ternyata menjadi sesuatu yang urgent gitu. Nah, salah satunya adalah sistem rujukan. Dulu nih kalau Rizna ke puskesmas ataupun ke klinik, ke rumah sakit, itu sering banget dengar istilah kayak, oh iya, surat rujukannya mana, mau dirujuk kemana, rujukan dari mana. Ternyata makin kesini makin sadar kalau memang istilah rujukan ini sangat lekat kaitannya dengan sistem yang ada dalam dunia kesehatan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting banget untuk kita pahami, bahwasanya ketika proses dari rujukan tidak berjalan dengan baik, ini akan bersentuhan langsung dengan bagaimana kondisi dari pasien itu sendiri. Ini ada informasinya. Jadi kalau sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan ketika belum berjalan dengan optimal, ini dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kematian. Utamanya ini kita fokusnya ke ibu melahirkan di Indonesia. Wah, ini fakta baru nih ya. Keterlambatan dalam proses rujukan ternyata ini dapat membuat pasien kehilangan kesempatan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Kemudian, pakar obstetri dan ginekologi Profesor Dr. Dr. Rajudin SPOJK Subsfer mengatakan bahwasanya persoalan rujukan perlu menjadi perhatian serius karena sebagian besar kasus kematian ibu terjadi pada fase-fase kritis sebelum masuk atau saat tiba di rumah sakit rujukan. Nah, itu ada injury time gitu kan. Jadi dari vaskes awal si ibu yang akan melahirkan ini datang, kemudian diberikan rujukan ternyata harus ke rumah sakit yang lebih besar lagi, proses mobilitasnya itulah yang kita harus bisa benar-benar pertahankan dan tepat sasaran gitu. Perhitungannya sesuai, waktu tempuhnya juga sesuai. Jadi kepengurusan surat rujukannya juga harus bisa sat-set cepet gitu. Nah, lebih lanjut, ini juga dikatakan bahwasanya tingginya angka kematian ibu menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pelayanan kesehatan. Ia menyebutkan sekitar 78% kematian ibu terjadi di rumah sakit rujukan, yang mengindikasikan adanya keterlambatan dalam penanganan kasus kegawat daruratan. Nah, Rajudin juga mencontohkan ya, kasus seorang ibu yang mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan. Meski berada dekat dengan rumah sakit rujukan utama, pasien justru dibawa ke rumah sakit lain yang lebih jauh sebelumnya akhirnya dirujuk kembali ke fasilitas yang lebih lengkap. Ia menegaskan bahwasannya dalam kondisi kegawat daruratan, pasien ini harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki kompetensi menangani kasus tersebut. Keputusan yang memperpanjang jalur rujukan justru meningkatkan risiko kematian. Ini tentunya menjadi salah satu hal yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi pemilihan rumah sakit rujukannya itu harus mempertimbangkan banyak aspek gitu, dari jarak, kelengkapan alat, dan lain sebagainya. Kemudian, ia juga berharap pemerintah dan pengelola fasilitas kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan agar keselamatan ibu melahirkan dapat lebih terjamin. Iya, itu tadi ya informasinya untuk kita. Semoga ini kedepannya fasilitas kesehatan dimanapun di seluruh Indonesia bisa menerapkan sistem yang lebih terintegrasi, kemudian juga manajerial yang lebih cepat Dan tentunya pemilihan rumah sakit rujukannya juga harus menyesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sangat menunjang gitu bagi ibu yang akan melahirkan. Jangan sampai angka kematian ibu yang melahirkan ini mengalami peningkatan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Merindukanmu dari The Massive, kami hadirkan untuk Anda menemani siang hari ini, hari yang panas ya, cerah luar biasa untuk Makassar. Jangan lupa bagi Anda ketika berkendara atau beraktivitas di luar ruangan untuk terus menggunakan tabir surya, sunscreen ataupun sunblock, dan juga baju yang menutup kulit Anda lah ya, melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari langsung. Nah, informasi seputar kesehatan nih masih ada kaitannya mengenai dengan rujukan tadi yang kita bahas, yang menjadi salah satu pemicu tingginya angka kematian ibu melahirkan. Ternyata ada beberapa bentuk keterlambatan pelayanan kesehatan yang masih menjadi faktor utama juga yang berkontribusi terhadap tingginya

tingginya angka kematian ibu melahirkan. Apa sajakah kira-kira? Jadi kondisi tersebut meliputi keterlambatan mengambil keputusan, kemudian keterlambatan mencari fasilitas kesehatan rujukan, dan keterlambatan memperoleh penanganan medis yang memadai. Ini ada 3 poin. Kemudian, pakar obstetri dan ginekologi Profesor Dr. Dr. Rajudin juga menjelaskan bahwasannya ketiga faktor tersebut sering terjadi pada kasus-kasus kegawat daruratan obstetri. Maksud kami obstetri dan harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak. Ia menjelaskan, keterlambatan sering dimulai dari tingkat keluarga yang menunda membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan saat muncul tanda-tanda komplikasi. Akibatnya apa? Kondisi pasien menjadi semakin berat ketika tiba di tempat pelayanan kesehatan. Ini sudah harus menjadi kewajiban kita untuk memahami ya pendengar, bahwasanya ketika ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu yang menyangkut dengan kesehatan, dengan kondisi tubuh, langsung bawakan diri Anda ke fasilitas kesehatan jika dirasa memang sudah tidak bisa ditangani secara mandiri begitu. Apalagi kalau ini urusannya mengenai ibu yang akan melahirkan, adalah momen yang sangat krusial gitu kan. Selain itu, keterlambatan juga terjadi karena proses rujukan yang tidak tepat sasaran. Pasien seharusnya dirujuk rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus kegawat daruratan, bukan sekedar mengikuti pola rujukan berjenjang yang memperpanjang waktu penanganan. Rajudin juga menyoroti pentingnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Ia juga menilai edukasi yang memadai dapat membantu keluarga mengambil keputusan lebih cepat saat terjadi kondisi darurat. Ia meminta bagi pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pengawasan serta melakukan evaluasi rutin terhadap sistem rujukan yang berjalan saat ini. Nah, ini ternyata ya, fakta di lapangannya ternyata rujukan ini masih mengikuti pola yang berjenjang tanpa memperhatikan kira-kira ini apakah sangat memungkinkan bagi pasien dirujuk dengan lokasi rumah sakit yang lebih jauh, waktu tempuh yang lebih lama, kemudian juga alat-alat yang apakah sudah memadai dibandingkan dengan merujuk ke rumah sakit terdekat yang memang sudah memadai dan juga lebih mudah untuk diakses begitu ya. Itulah informasi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini setelah kami hadirkan untuk Anda informasi seputar kesehatan. Ini tadi pembahasannya mengenai surat rujukan bagi ibu yang melahirkan ya. Nah, ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah di hari Jumat ini, bagi kaum Adam sudah saatnya Anda sejenak meninggalkan pekerjaan ataupun aktivitas Anda dan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Kami juga akan menghadirkan untuk Anda siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berada di awal bulan yang mulia Muharram. Di hari pemimpin para hari-hari yang ada hari Jumat. Di tempat yang mulia rumah-rumah Allah, dan kita duduk bermajelis juga undangan yang sangat termulia, mengalahkan undangan raja di raja, langsung dari Allah pemilik langit dan bumi, seraya menyeru ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wasarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala telah diperdengarkan seruan untuk berjumat, maka bersegeralah dan tinggalkan seluruh urusan, utamanya jual dan beli. Maka dengan adanya kita duduk dalam majelis ini adalah bukti dan jawaban dari seruan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi keutamaan bagi kita semua. Di hari yang mulia ini pula, kembali Allah menyeru untuk banyak-banyak bersalawat. Karena Allah berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tema dengannya para nabi dan para rasul diutus. Dan di antara para nabi dan para rasul itu diutus, diberikan kepadanya kitab suci. Itulah kalimat At-Tauhid. Kalimat yang mana salah satu dari kalimat daripada kunci-kunci surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah kalimat yang sangat sangat dahsyat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah berkata, seandainya 7 langit ke atas dan 7 bumi ke bawah itu ditimbang dalam suatu neraca timbangan dengan kalimat La ilaha illallah, maka kalimat La ilaha illallah ini, jamaah Allah Subhanahu wa taala, lebih berat daripada langit yang 7 dan bumi yang 7. Dan kalimat ini jemaah Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat penyelamat. Kenapa dikatakan penyelamat? Karena nabi tatkala paman beliau Abu Talib ada tanda-tanda kematian padanya, yang mendatangi rumahnya dan duduk di sampingnya lalu berkata, "Ya abati, ya ammati, kul kalimatan la ilaha illallah kalimatan hujja ilaika." Wahai saudara bapak saya,
ucapkanlah kalimat La ilaha illallah, kalimat yang kelak saya akan persaksikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hujjah, tanda bukti jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Abu Talib pengganti sebagai ayah, ibu, keluarga dekat Nabi tidak mengetahui kalimat ini? Beliau lahir dan juga mati di tanah Arab, maka tidak akan mungkin dia tidak paham dengan kalimat La ilaha illallah. Namun apa yang terjadi jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Talib ini adalah seseorang yang salah duduk mengambil teman, salah duduk di warung kopi berteman dengan orang-orang yang buruk, Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga paman-pamannya yang lain itu mengatakan, akankah engkau berpindah agama? Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pengaruh besar terhadap seorang teman. Berhati-hati kita. Apa sebabnya jamaah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak memiliki kemampuan memberikan hidayah, tetapi hidayah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dikehendakinya. Maka jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, biasakanlah kalimat La ilaha illallah ini. Maka kita yang rutin berjamaah insyaAllah 17 kali kalimat ini dalam satu hari kita ucapkan. Dan satu pesan saya jamaah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khatib, wariskanlah kalimat La ilaha illallah ini. Warisan yang terbaik mengalahkan warisan yang lainnya. Karena sebagian besar di antara kita, setelah tanda-tanda kematian itu ada, sunnah Rasulullah ditinggalkan. Mereka berbicara, siapa yang pemilik ruko ini, siapa pemilik kendaraan ini, siapa pemilik kebun ini, padahal ia tidak mewariskan warisan yang terbaik, kalimat tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautatikum bila ilaha illallah." Tuntun orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pernahkah kita berwasiat kepada orang yang tersayang di antara kita, istri kita, anak-anak kita? Kalau semua rumah sakit telah menolak untuk memberikan kesembuhan atau memberikan pelayanan, atau selang infus, air infus sudah tidak masuk, wasiatkanlah kepada anak-anak kita untuk menuntun dengan kalimat La ilaha illallah. Kata Nabi, man qala akhiri kalamihi La ilaha illallah dahalal jannah. Inilah yang kita sebut tadi kunci surga. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa yakum bisirka hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جمع جمعة يملكها الله سبحانه وتعالى yang pertama tadi kalimat yang sangat singkat. Dengan kalimat itu, lalu kita ucapkan di akhir kalimat ucapan kita, Rasulullah menjamin surga. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu kata, dengan kata itu juga menghancurkan segala sesuatunya, termasuk kalimat tauhid itu sendiri. Kalimat kesyirikan jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan
Inna Allah la yakfir ayyusir kabi wa yakfir ma dana min duna duna salik lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan itu yang ia hendaki. Jamahin Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan adalah penghancur bangunan yang kita bangun. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, lain asraktah. Kalau kita melakukan kesyirikan, maka hancur dan terputuslah seluruh amalan-amalan yang kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimat kesyirikan meyakini ada sembahan atau ada tempat meminta selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Kita memiliki at-tamimah yang digantung-gantungkan, yang diyakini dengan tamimah jimat itu dapat memperkaya saya, dapat menambah jabatan saya, atau dapat menaksir janda-janda pirang. Maka ini adalah bentuk tamimah jimat. Man tarakat tamimah faqad asraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menggantung-gantungkan tamimah jimat, maka ia telah melakukan kesyirikan. Oleh sebab itu jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, begitu mudahnya kita masuk ke dalam surga dengan memurnikan la ilaha illallah. Tetapi begitu gampangnya kita masuk ke dalam neraka karena melakukan kesyirikan. Kami tutup dengan ayat surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan Nasrani, Yahudi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah kesyirikan, maka tempatnya di dalam neraka kekal di dalamnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat ya karyal hajat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin tasliman katsiran wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar. Tetap bersama kami kembali di Studio Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

hati sempurna. Tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan juga salat Jumat pada hari ini ya, Jumat 19 Juni 2026, kita juga dapat mengamalkan nih, ada amalan-amalan yang dianjurkan di setiap hari Jumatnya. Di antaranya yaitu dengan membaca surah Al-Kahfi, di mana membaca surah ini dapat memberikan pancaran cahaya petunjuk hingga Jumat berikutnya. Kemudian juga bisa melakukan dengan memperbanyak bersolawat Nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak solawat di hari Jumat karena solawat akan langsung disampaikan kepada beliau. Kemudian ada juga yang dapat kita amalkan adalah mandi sunnah Jumat, di mana disunahkan untuk membersihkan diri dan memakai wangi-wangian sebelum berangkat menunaikan sholat Jumat. Jadi kayaknya wajar ya kalau kaum Adam ini ketika menunaikan ibadah sholat Jumat itu tercium aroma semerbaknya karena memang dianjurkan. Nah, kemudian juga dapat melakukan berdoa di waktu mustajab. Ternyata di hari Jumat ini ada waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa, yaitu pada sore hari, ba'da asar, dan juga menjelang terbenamnya matahari. Ini bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak berdoa dan juga berzikir. Dan terakhir, ini bisa kita lakukan adalah memperbanyak bersedekah. Masya Allah, berbagi begitu ya. Dimana pahala bersedekah di hari Jumat ini dilipat gandakan layaknya bersedekah di bulan Ramadan. Kita juga dapat menyedekahkannya dengan ke orang-orang yang kita lihat di jalan, ataupun juga ke lembaga-lembaga yang memang bisa ditempati untuk menyalurkan sedekah kita. Baik itu ada Basnas juga, dan juga ada istilahnya BMM begitu ya. Itulah tadi yang dapat kita lakukan di hari Jumat ini, hari yang penuh dengan keberkahan. Semoga hal-hal baik senantiasa menghampiri kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 建议你。
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit. Kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
5: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
5: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Informasi-informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda menemani waktu beristirahat di cuaca Makassar yang cukup panas ini. Matahari bersinar begitu terik ya, luar biasa ini. Hawanya pun sampai ke dalam sini, hawa panasnya. Nah, di kondisi seperti saat ini nih pendengar ya, kalau sudah menghadapi kemarau, kita perlu untuk memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan hanya fokus dengan aktivitas sehari-hari, ternyata asupannya belum tercukupi. Salah satunya adalah asupan air putih yang cukup untuk tubuh Anda. Ini saking seringnya biasanya ya aktivitasnya di luar ruangan, kerja, terus minumnya kadang kayak, oh ya ngopi yuk gitu kan, ternyata kurang minum air putihnya. Air putih sendiri ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi tubuh. Meskipun sederhana, ternyata kebutuhan cairan ini sering kali kita abaikan, merasa kayak ya udah satu gelas satu hari, ternyata itu belum cukup gitu. Kurang minum dapat memicu dehidrasi ringan hingga berat. Gejalanya meliputi lemas, pusing, dan sulit fokus. Dehidrasi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Ginjal ini menjadi salah satu organ yang rentan mengalami gangguan ketika kita kurang mengonsumsi air putih. WHO sendiri menekankan pentingnya dehidrasi yang cukup. Kebutuhan cairan dapat berbeda pada setiap individu. Dengan cuaca panas dan juga aktivitas yang tinggi, yang intens, ini meningkatkan kebutuhan cairan. Karena itu, tubuh perlu asupan air lebih banyak. Jadi kita dianjurkan dan sangat harus bisa untuk diterapkan, membiasakan minum air putih secara rutin, dan minimal itu satu harinya 2 liter lah ya, atau sekitar 8 gelas dalam satu hari. Seperti itu pendengar ya, harus menjaga kondisi tubuh agar tetap fresh, tetap prima, dan ginjalnya tetap sehat. Tetap bersama kami juga di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni sekolah menengah atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan Barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Anelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Anelies. Anelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Siapa yang tidak kenal dengan Glenn Fredly? Sekali ini saja, salah satu buah karya Glenn Fredly yang tutup usia pada 8 April 2020.

Dirilis pada tahun 2002 di atas sampul album Selamat Pagi Dunia. Berkisah tentang seseorang yang ingin hidup bersama dengan orang yang dicintainya. 20 tahun kemudian, tepatnya 16 April 2022,

Leni Rosa merilis ulang lagu Sekali Ini Saja sebagai penghormatan atas kepergian Glenn Fredly. Tak sendirian, Rosa menggandeng Andi Rianto agar lagu ini lebih modern dan terkesan megah. Lagu ini menjadi tanda 25 tahun Rosa berkiprah dalam industri musik Indonesia. Rosa mengungkapkan, mengapa dirinya memilih lagu Sekali Ini Saja di antara banyak karya dari Glenn Fredly. Semua itu karena Rosa merasa lirik lagu ini cocok untuk dirinya. Selain itu, Rosa ingin membuat lagu ini dikenal oleh generasi selanjutnya. Meski Glenn Fredly sudah tiada, Rosa ingin karya-karya Glenn bisa dinikmati selamanya.

Inspirasi. Pendengar masih menemani Anda pada siang hari ini. Kalau tadi informasinya mengenai pentingnya untuk mengonsumsi air putih setiap hari untuk menghidrasi tubuh kita. Nah, ini juga ada aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Dengan cara apa? Yakni dengan berjalan kaki. Ternyata jalan kaki yang kita anggap sepele ya, aktivitas yang setiap hari kita lakukan, ketika kita intens melakukannya selama 30 menit, ini memberikan banyak efek positif ke tubuh kita. Jadi kalau di tengah kesibukan yang saat ini begitu padat, yang bekerja, yang sekolah, dan lain sebagainya, ini kadang kita tuh sulit untuk meluangkan waktu berolahraga. Padahal ini aktivitas sederhana, misalnya dengan berjalan kaki, sudah bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Jalan kaki sendiri ini merupakan salah satu olahraga ringan yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Bahkan yang sudah lanjut usia pun dianjurkan untuk berjalan kaki tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Meskipun terlihat sederhana, berjalan kaki ini dapat membantu kesehatan jantung, kemudian juga sirkulasi darah yang bisa menjadi lebih lancar pada saat tubuh aktif bergerak. Kebiasaan berjalan rutin ini bisa membantu mengontrol berat badan, kemudian risiko obesitas dan juga gangguan metabolisme dapat ditekan. American Heart Association merekomendasikan aktivitas fisik rutin untuk menjaga kesehatan kardiovaskular, di mana dengan jalan kaki selama 30 menit setiap harinya, ini dinilai efektif untuk meningkatkan kebugaran. Bukan hanya fisik ya pendengar, manfaatnya juga terasa pada kesehatan mental. Jalan santai dapat membantu meredakan stres dan juga memperbaiki suasana hati. Jadi bagi Anda yang sedikit ada perasaan rungsing, lagi tidak nyaman atau bingung, lagi dilema, boleh coba dengan berjalan kaki selama 30 menit, mengeluarkan keringat, setelah itu perasaan akan menjadi happy. Karena Risa sudah membuktikannya sendiri gitu kan, dengan berjalan kaki ini ternyata bisa membuat mood kita naik, kemudian kita jadi lebih semangat, aktivitas kita juga bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian meluangkan waktu setengah jam setiap hari ini bisa menjadi investasi kesehatan, di mana kebiasaan kecil ini berdampak besar dalam jangka panjang. Itu tadi informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. When I first saw you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Wali Kota Makassar pastikan kebutuhan korban kebakaran Sultan Alauddin III terpenuhi. BKPRMI Sinjai telah menyalurkan 1.000 Al-Quran untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di kalangan generasi muda. Pendengar berikut, Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar pastikan kebutuhan korban kebakaran Sultan Alauddin III terpenuhi. Kita ikuti informasinya bersama Kiswanti Ruslia.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Sultan Alauddin III, Kota Makassar yang menghanguskan 11 rumah dan berdampak pada 22 kakak atau sekitar 113 jiwa. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan optimal serta seluruh bantuan tersalurkan dengan baik. Dalam peninjauan itu, Munafri didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Munafri menegaskan bantuan yang diberikan tidak hanya berupa kebutuhan darurat, tetapi juga dukungan material untuk membantu korban membangun kembali tempat tinggal sementara pasca kebakaran.
3: Oleh teman-teman di lingkup pemerintah Kota Makassar ini, mulai dari bantuan dari Dinas Sosial, dari BPBD, dari teman-teman dari kelurahan, ini menjadi satu untuk memastikan seluruh kebutuhan para korban ini bisa terpenuhi. Ya, saya memastikan setelah bahan makanan, bahan pakaian, sekarang masuk lagi bahan material untuk menopang, untuk memastikan ada tempat untuk berteduh pada keluarga korban, untuk memastikan akan ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Bahan makanan tidak boleh berkurang, dan seluruh kebutuhan ini diutamakan kepada para korban dan keluarganya dulu.
2: Sementara itu, korban terdampak kebakaran, Fitri mengaku sejumlah barang-barang penting terbakar, seperti motor dan uang.
4: Ini bukan ada di dalam, tapi pas itu orang berteriak keluar, kayak ada nih api, tembak ke sana.
2: Di mana pertama kita lihat api?
4: Di atas sini. Di mana tetangga, di rumah.
2: Siapa-siapa di rumah waktu itu?
4: Saya sama anak yang kecil. Ada di rumahnya, di dalam rumahnya kakak, tapi baru dia keluar, saya dua ini keluar baru dia.
2: Sebelumnya kebakaran terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini terjadi diduga karena korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.
0: Pembangunan Jalan Bendoro Salobompong dimulai. Harapan ekonomi petani semakin membaik di Desa Damai, Talumae hingga ke Desa AKKE. Informasi ya bersama Khairuddin Borahim.
5: Pengukuran awal atau tanda dimulainya pekerjaan ruas jalan Bendoro Salobompong dilaksanakan Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan dipimpin langsung Bupati Sirine Rapan Sarudin Arif. Jalan ini menghubungkan Kelurahan Empage, Desa Damai, Talumai hingga ke Desa AKKE dan Salobompong. Jalur penting bagi kegiatan ekonomi warga. Bupati Sidrap Sarudin Alir mengatakan bahwa pekerjaan jalan di wilayah itu dimulai, sebagian wilayah belum pernah diaspal sama sekali, sementara bagian lain sudah 2 tahun lalu dirapikan, dan pembangunan ditargetkan selesai dalam 120 hari dengan lebar jalan 5,4 meter dan ketebalan konstruksi 30 cm. Bupati berharap akses makin lancar dan ekonomi warga, terutama petani, makin tumbuh. Dikerjakan dengan kualitas baik, agar supaya jalan ini awet puluhan tahun ke depan. Ini harapan warga yang sudah menunggu lama.
6: Sore ini bagi MC0 untuk pekerjaan jalan di Kelurahan Empagae ke Desa Damai dan Desa Talumae ke arah AKKE dan Salumompo. Nah, ini jalanan di khususnya Talumae ke Empagae belum pernah diaspal. Kalau wilayah ini Bendoro Salobompong sudah pernah diaspal puluhan tahun yang lalu. Nah, perbaikan jalannya insya Allah dimulai hari ini, dia akan dikerjakan kurang lebih 120 hari.
5: Sementara mewakili warga Desa Damai, Sulaiman mengucapkan terima kasihnya sebab selama ini jalan rusak menyulitkan angkut hasil panen saat hujan. Dan semoga biaya angkut turun dan harga jual di wilayahnya makin baik. Pada kesempatan itu turut hadir Camat Watang Sidenring, Kabid Bina Marga, jajaran kepala desa, pengawas pelaksana dan tokoh masyarakat.
0: Bupati Bone telah melantik lebih dari 1.000 pejabat di lingkup Pemkab Bone. Kita ikuti informasinya bersama Suryani Arifin.
7: Pemerintah Kabupaten Bone resmi melantik lebih dari 100 pejabat di lingkup Pemkab Bone di Aula Lateri Duni Kamis kemarin. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Pejabat yang dilantik mencakup posisi pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga fungsional. Dominasi pelantikan kali ini berada di sektor pendidikan dengan 60 kepala sekolah yang baru, sementara sisanya mengisi posisi struktural dan kepala puskesmas. Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menekankan pentingnya adaptasi cepat dan pemahaman mendalam terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ia berharap para pejabat tidak sekedar bekerja secara monoton.
8: Pejabat dari pendidikan itu 60 orang, struktural itu selebihnya. Tentu pekerjaannya itu harus betul-betul tahu dan harus menunjukkan pekerjaannya harus tahu. Tahu itu bagaimana caranya memahami tupoksinya. Sebagai pejabat tempat yang baru. Dan kemudian kami minta, ya pasti bekerja ikhlas. Pengembangan, penelitian, uji coba ya, untuk bagaimana bisa mengetahui, mendeteksi bahwa berhasil tidaknya.
7: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mendukung penuh inovasi yang lahir dari uji coba dan penelitian di lapangan meski dengan keterbatasan anggaran.
0: BKPRMI Sinjai telah menyalurkan 1.000 Al-Quran untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di kalangan generasi muda. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
9: Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sinjai terus memperkuat pembinaan pendidikan Al-Quran melalui jaringan Taman Kanak-Kanak dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TKTPA yang tersebar di berbagai wilayah. Selain pembinaan santri dan guru mengaji, BKPRMI juga menyalurkan bantuan Al-Quran kepada santri yang membutuhkan. Ketua Umum DPD BKPRMI Sinjai, Ustaz Bahtiar Rasak mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026, pihaknya telah menyalurkan hampir 1.000 Al-Quran dan buku Iqra di 6 kecamatan. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung proses belajar mengaji, sekaligus menjawab kebutuhan sarana pendidikan keagamaan di tingkat TKTPA.
10: Kurang lebih hampir 1.000 Al-Quran kita sudah sebarkan di 6 kecamatan terakhir Telimpoi kemarin, itu 200-an per kecamatan lebih, 300 dengan ikraknya per kecamatan. Nah itu kita berikan secara cuma-cuma karena selama ini atau sebelum-sebelumnya itu kadang guru ngaji yang gimana Ustaz, tidak ada Al-Qurannya, santri, tidak ada ininya. Maka Alhamdulillah kita punya teman mitra yang memang juga sangat besar perhatiannya terhadap pembinaan anak-anak kita, para generasi muda kita, generasi santri kita ini, sehingga kita berjoin dengan mereka, kolaborasi mereka.
9: Ustaz Bahtiar Rasak menambahkan, selain penyaluran bantuan, BKPRMI Sinjai juga rutin melaksanakan evaluasi kemampuan baca tulis Al-Quran melalui kegiatan munakasha. Penilaian meliputi hafalan surah pendek, bacaan salat, dasar-dasar fikih ibadah, hingga kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid dan maharijul huruf. Bahtiar berharap berbagai program tersebut dapat memperluas akses pendidikan Al-Quran bagi anak-anak dan remaja. Dengan dukungan berbagai pihak, gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di Kabupaten Sinjai diharapkan semakin masif dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Kopi Toraja menjadi data... Maksud kami, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Boluron Rantepau, Toraja Utara. Kita ikuti informasinya bersama Ahmad Aprisudin.
11: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Boluron Rantepau. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bulo di Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah mengatakan, biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbua dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
12: Sudah berapa tahun? Lebih 10 tahun. Iya. Ibu dapat kopi dari?
13: Dari Kuang, dari Seto, dari, kalau Arabica itu dari Sapan sama Baruku, Pulu-Pulu.
12: Tiap hari berapa banyak ibu ya? Bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
13: Tidak tentu
12: ya. Tapi orang pembeli banyak ya?
13: Ya, lumayan.
11: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat kasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
0: Pelaku pembunuhan istri di Kecamatan Tamalate ditetapkan sebagai tersangka. Dilaporkan Sarifuddin.
14: Setelah ditangkap oleh anggota Resmo Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan personil Polsek Tamalate, akhirnya lelaki AN 24 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Tamalate atas dugaan sebagai pelaku pembunuhan oleh istrinya sendiri, perempuan SH 21 tahun. Tersangka ditangkap di Jalan Sultan Alauddin setelah tega membunuh istrinya di kamar kontrakannya Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 14 Juni 2026. Kepala Unit Reskrim Polsek Tamalate, Ibtu Abdul Latif, mengungkapkan tersangka telah mengakui perbuatannya nekat membunuh istrinya karena sakit hati. Korban sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap pelaku hingga terjadi pertengkaran. Kemudian tersangka AN menikam korban menggunakan barik. Tersangka telah menjalani penahanan usai ditetapkan tersangka.
15: Pelaku pembunuhan ini oleh istrinya sekarang sudah ditersangkakan. Pasal yang dikenakan itu pasal 458 ayat 2. Jadi motifnya daripada pembunuhan ini adalah sakit hati. Karena pernah sempat didapati suaminya ini ada bekas ciuman di leher.
14: Menurut Ibtu Abdul Latif, sebelum ditangkap, tersangka lelaki AN sempat merekayasa kejadian pembunuhan yang dilakukan terhadap istrinya dengan cara melukai dirinya sendiri dan berpura-pura menjadi korban penikaman. Namun kedoknya terbongkar setelah diinterogasi mendalam oleh pihak penyidik atas perbuatannya yang tega membunuh istrinya, tersangka AN terancam 20 tahun penjara.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang, Satuan Lalu Lintas Polres Bone menggelar bakti sosial. Berikut pelaporan reporter Firdaus Gafar.
16: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang, Satuan Lalu Lintas Polres Bone menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada purnawirawan Polri dan warga kurang mampu, yaitu berupa beras, minyak goreng, indomie, telur, gula pasir, susu, dan lain-lain. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan menyerahkan paket sembako kepada para purnawirawan Polri sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka kepada institusi kepolisian. Dikatakan, bantuan sosial tersebut juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Kota Watampone, Kabupaten Bone. Lanjut Sasram, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang diisi dengan aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama. Menurut Sasram, ini bertujuan untuk mempererat serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Selain itu, perhatian kepada purnawirawan Polri menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada institusi Polri bangsa dan negara. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat serta ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan terutama oleh mereka yang membutuhkan uluran tangan.
17: Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang diisi dengan aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan Polri serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Perhatian kepada purnawirawan Polri menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada institusi Polri bangsa dan negara.
16: Ditambahkan, melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Satlantas Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang peduli terhadap sesama.
0: Tim hoki Kabupaten Bone batal ikut serta dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulsel Oktober mendatang. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
18: Tim hoki Kabupaten Bone dipastikan batal mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau PoKOV Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2026 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia atau FHI Pengkop Sulsel Gajah Mada Harding saat dihubungi RRI. Gajah Mada menyampaikan mundurnya tim hoki Bone dipastikan setelah pihak FHI Bone tidak dapat memenuhi sejumlah persyaratan dan kesiapan yang dibutuhkan untuk mengikuti ajang PoKOV kali ini hingga batas waktu yang ditetapkan oleh pihak pengurus provinsi. Ia menjelaskan mundurnya Bone dikarenakan sejumlah faktor, baik dari segi kepengurusan yang masih belum jelas statusnya, hingga masalah kekurangan peralatan yang dimiliki.
19: Ada masalah barangkali dengan pengurusannya, sampai juga sekarang belum pelantikan juga, mungkin kurang komunikasi antar pengurus. Belum ada juga pemainnya sekarang yang belum di-store putra-putrinya itu. Karena ada niat untuk mengambil pemain-pemain yang betul-betul yang kemarin sudah sempat dipersiapkan kemarin. Dan juga yang menjadi masalah adalah peralatan mereka itu. Belum ada dana dari KONI, padahal sudah lama sekali untuk menunggu belanja peralatan ini.
18: Gajah Mada juga menyampaikan, dengan mundurnya tim hoki Kabupaten Bone, jumlah tim yang akan mengikuti PoKOV mendatang menjadi 12 tim untuk hoki putra dan 8 tim untuk hoki putri. Gajah Mada juga menyampaikan FHI Sulsel terus memfokuskan persiapan teknis dan koordinasi dengan panitia pelaksana agar cabang olahraga hoki dalam PoKOV Sulsel mendatang dapat berjalan lancar meskipun di tengah masalah minimnya anggaran pelaksanaan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
20: Informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi haji terkait dengan panitia Debarkasi Makassar memulangkan jemaah haji asal Maliku. Kita ikuti informasinya bersama Sarifuddin.
1: Jemaah haji Embarkasi Makassar kelompok terbang atau kloter 24 dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Maluku tersebut tiba di tanah air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 19.20 WITA tadi malam atau lebih cepat 1 jam mendarat pesawat Garuda yang mengangkut jemaah kloter 24 tersebut. Dari jadwal semula, rombongan jemaah haji Embarkasi Makassar disambut Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar Haji Asa Apip Bahri yang melakukan monitoring pemulangan jemaah haji Embarkasi Makassar asal Provinsi Maluku karena jemaah haji Maluku tidak masuk asrama haji Sudiang Makassar. Asa Apip Bahri menyatakan jemaah haji asal Provinsi Maluku Embarkasi Makassar statusnya jemaah haji antara hanya transit di Bandara Sultan Hasanuddin dari penerbangan Madinah Arab Saudi. Dalam masa transit, jemaah haji asal Maluku menjalani semua proses administrasi di Bandara Sultan Hasanuddin untuk selanjutnya dipulangkan ke daerahnya.
2: Mereka tidak masuk asrama haji Sudiang Makassar, tapi hanya transit di bandara, kemudian akan melanjutkan kembali penerbangan kembali ke Ambon. Itu berlaku bagi semua jemaah haji yang berasal dari kemudian prosesnya semua administrasi yang BNP dan kegiatan kesehatan akan diselesaikan di bandara.
1: Menurut Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar Asa Apip Bahri, dari hasil monitoring yang dilakukan terhadap kedatangan jemaah haji kloter 24 berjalan lancar, semua jemaah saat tiba di bandara sehat dan semua pelayanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah melalui PPIH telah memuaskan jemaah hingga tiba di tanah air.
0: Jemaah haji asal Maluku diterbangkan ke daerahnya dini hari. Kita ikuti informasinya bersama dengan rekan Sarifuddin. Rekan Sarif. Rekan Sarif. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan berusaha terhubung dengan rekan Sarifuddin untuk melaporkan langsung mengenai jemaah haji asal Maluku yang diterbangkan ke daerahnya pada dini hari.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan juga App Store. Tentunya ini juga disiarkan langsung melalui TVRI Sulawesi Selatan. Sesi
1: demikian informasi haji 1447 Hijriah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Warta berita telah kami hadirkan untuk Anda ya, memberikan update informasi selama 24 jam ini apa sih yang terjadi gitu kan untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Selanjutnya, tepat pukul 14.35 menit waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wow, Anda dapat bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 melalui WhatsApp kami juga boleh di nomor yang sama. Ada topik apa hari ini? Hayo, topiknya apa ya kira-kira? Ngomongin topik hari ini sih lagi mencari-cari yang sesuai ini apa ya? Rekan Isfah nih, adakah topiknya? Kita cari tahu dulu dari beliau ini apakah ada inspirasi topik yang bisa kita bahas siang hari ini. Kayaknya yang menarik untuk dibahas adalah gimana vibes Piala Dunia di lingkungan tempat tinggal Anda. Ternyata kan ada nih yang memang sengaja untuk

0: Selama beberapa hari telah berjalan nih Piala Dunia, kita pun juga RI Makassar menyiarkan Piala Dunia tadi di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Juga ada pertandingan antara Meksiko versus Korea Selatan di 0821 3333 9440. Ini tadi ada Kak Sinta, boleh dicoba kembali ya Kak Sinta ya, dihubungi kami. Oke, kita terima dulu telepon beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Radio Pen Indonesia.
0: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Kak Sinta. Halo. Halo. Halo Kak Sinta, ini suaranya hilang ya beliau ini. Kak Sinta. Baik, bisa dicoba kembali di 0821 3333 9440. Melalui telepon studio kami juga boleh di nomor yang sama tentunya. Untuk lagu pada siang hari ini ada dari Krisye, Cintaku. Kemudian Ternyata Mimpiku dari Naf. Dan juga Untuk Selamanya, Ungu. Oke, Kak Sinta telah bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum.
1: Didengar suaranya.
0: Iya, tapi saya tidak dengar suara, tak terputus juga tadi.
1: Suaranya
0: Komori. Komori, saya Risna.
1: Maaf, Risna,
0: saya sama. Oke, Kak Sinta gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ini boleh diceritain di Menasa Upa gimana nih euforianya selama Piala Dunia?
1: Masing-masing nonton di rumahnya, yang di Blok G itu nobar.
0: Oh, ada nobar. Oke. Okay.
1: Iya, di Blok G itu pasang TV besar di Pus Ronda.
0: Oh, wow. Jadi cukup
1: kalau di dekat-dekat itu, hanya di rumah masing-masing.
0: Tapi ini ya, euforianya terasa kalau di Menasa Upa ya, dan nobarnya juga ternyata. Mantap. Iya. Oke. Ada enggak sih umbul-umbulnya juga ini Kak Sinta yang dipasang itu bendera-bendera?
1: Enggak ada, kalau sekitar rumahnya Sinta enggak ada, di bagian Blok G itu mereka pasang di ini. Di pos-pos rondanya.
0: Oh, di pos rondanya dihiasi.
1: Kebanggaan mereka.
0: Oke, menarik, menarik. Nanti coba deh jalan-jalan ke Minasa Upa mau lihat. Oke deh, lagunya mau apa nih Kak Sinta? Ada Cintaku dari Krisye, Ternyata Mimpiku Naf, dan Untuk Selamanya dari Ungu.
1: Mimpi yang indah.
0: Ternyata Mimpiku.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam dulu.
1: Nah, buat ini, buat Suli NU, Ama, Dauki, Karus Janda Yasir, Samsia Maeta, Roma Mario, ada Arfa di Selayar, ada sepelagi Uli Ape, Amadiani, Nurmina Enur, Bunda Sofi, dan Ines Salara, Rustam Prahara, Bang Ali, Bang Aldi Hidayat, atau Penewai Damartawati, Mbak Inda, Mbak Dewi, Denompo,
0: Niko,
1: Sisa, terus apa lagi? Wang Datu, Popadi, Katita, Muslimah, Mbak Dewi, dan semua-semuanya yang lagi monitor selamat siang menjelang sore semuanya.
0: Iya.
1: Salam sehat semuanya.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Juga Risna sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Kita juga
1: selamat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Sinta di MU nih. Beliau cerita kalau ternyata di Minasa Upa ini terasa, cukup terasa euforia Piala Dunianya, bahkan ada yang nonton bareng, ada yang masang atribut juga. Nah, kalau di daerah tempat tinggal Anda gimana? Apakah juga ada yang melakukan pawai atau konvoi setelah tim kesayangannya menang atau gimana nih ya di 0821 3333 9440. Telepon kami melalui studio juga boleh dihubungi nih pendengar ya di nomor yang sama. Kalau Irsan sendiri nih,

0: yang didukung siapa nih? Boleh dong sharing negara mana?
1: Piala Dunia?
0: Iya dong, Piala Dunia.
1: Saya belum mantau-mantau sih ya, mungkin karena masih fase grup ya.
0: Oh gitu, masih penyisihan ya.
1: Iya, jadi belum... berbagai macam kemungkinan masih ada. Cuman saya masih menaruh harapan ke Spanyol sih.
0: Oh yes, Spanyol Latina ya.
1: Juara sebelumnya kan, Piala Dunia sebelumnya.
0: Benar.
1: Nah jadi karena kan baru sekali tuh juara, jadi menurut saya bisa kali dibagi rata gitu.
0: Cuma kalau Irsan sendiri ada nonton barengnya juga yang dilakuin, yang diikutin, atau masih ya udahlah nanti aja pas final baru mau nonton?
1: Bener, kalau saya tipikal yang memang nunggu babak-babak penyisihan yang lebih dalam lagi sih, mungkin perempat final baru biasanya ngikutin.
0: Oke.
1: Kalau untuk sekarang kan kemungkinannya masih banyak banget ya, terus waktunya kan jauh ya sama kita ya. Jam ada yang jam
0: ya.
1: Iya, jam 1 dini hari. Betul. Ada yang bahkan jam 3, jam 4 dini hari. Mohon maaf, saya kan masih harus siaran ya.
0: Betul.
1: Agak sulit kalau saya harus ngikutin semua.
0: Tapi kalau di lingkungan tempat tinggal Irsan gimana euforianya masyarakat di sana, di Sudiang sana? Apakah juga melakukan hal-hal yang wow, masang umbul-umbul dan lain sebagainya, ada konvoynya juga atau gimana tuh?
1: Kalau di rumah saya, karena kan kebanyakan ini ya, oma-opa ya di lingkungan saya ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah tidak se-hype kayak dulu lagi. Lebih menjaga kesehatan sih mereka-mereka.
0: Oh,
1: sih
0: gitu
1: ya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya kan gak lucu nanti begadang besoknya masuk angin. Oh ternyata di Piala Dunia sebelumnya tahun 2020 itu Argentina yang juara. Spanyol itu di tahun 2010. Tapi benar baru sekali. Spanyol tuh baru sekali juara Piala Dunia pada saat 2010 tersebut.
0: Tapi kenapa? Kenapa Spanyol selain alasan itu tadi?
1: Banyak yang keren-keren sih pemainnya zaman dulu ya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang belum ngikutin lagi, cuman ya bagus aja. Benderanya bagus, warnanya, kombinasi warnanya bagus.
0: Oh iya. Yeah,
1: warna orange sama merah.
0: Orange sama merahnya. Ada berani dan juga cheerful.
1: Bener, kayak cheerful kan. Irsan banget nih warnanya nih.
0: Wow.
1: Iya kan warna pro satu banget ya.
0: Tapi jangan ini juga. Ape. Ya kalau pendengar pro satu mau mendukung negara lain juga nggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Jangan karena
1: Irsan.
0: Warna. Iya benar.
1: Kamu kayak menggiring opini deh. Gak ada apa-apa ya.
0: Tapi kalau di momen Piala Dunia tuh serunya juga banyak fakta-fakta menariknya biasanya yang bikin konten-konten kayak menganalisis permainan-permainan yang udah tanding gitu kan. Kayak yang kemarin ada bisa. Jangan gitu dong. Kenapa? Saya nanti jatuhnya kayak ini banget. Kayak expert bola padahal ya enggak juga gitu. Oke. Okay.
1: Biar kayak podcast-podcast gitu kan.
0: Oh iya benar. Kita buka podcast. Tapi ini pendengar boleh bergabung juga di 0821-3333-9440.
1: Boleh. Ada siapa lagi tuh yang mau gabung tuh?
0: Ini ada yang bergabung, hanya saja kenapa tidak muncul notifikasinya. Sehingga tidak bisa kami terima teleponnya. Kita coba ya.
1: Dideringkan kembali pendengar ya di 0821-3333-9440. Tapi telepon kita tembun enggak berdering nih. Biasanya berdering.
0: Atau ini kali ya? Atau gimana nih?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa di mana?
2: Baru kok masuk ini. Bunda Harsina ini.
0: Ibu Harsina.
1: Ibu Harsina.
0: Ini beliau mendengar lama juga ya?
2: Baru kayak ini. Coba geser di Pro 1.
0: Nah, sebelumnya di mana kita bergabung?
2: Pro 4.
0: Oh, di Pro 4. Pendengar Pro 4.
1: Bagaimana karibanya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Irsan?
1: Tunggu dulu.
2: Kudengar-dengar kayaknya Irsan ini yang miniat.
0: Ya, yang ada suaranya.
1: Yang cewek ini Rizna.
0: Kris Dayanti.
2: Oh, Rizna.
1: Kris Dayanti beden tahu.
0: Aduh, okay.
1: Ibu, bagaimana karya bata ini? Saya JKD.
2: Alhamdulillah.
1: Nonton Tong ini Piala Dunia.
2: Tidak bisa ya.
1: Orang-orang di rumah ya.
2: Ramai di kat rumah.
0: Nah, oh, bagaimana itu raminya, Ibu?
1: Ada Tong nonton sama nonton barengnya.
2: Ada nonton barengnya pas loronku itu.
1: Wih, di. Ih, bajinya itu kalau dimasakkan tuh pisang goreng.
0: Deh, baru ada cobe-cobe nah.
2: Iya, lagi acara di situ. Oh, ada juga barunya.
1: Setiap malam,
0: Bi. Mantap kalau begitu.
2: Tidak ada acara. Berada di selalu di situ.
1: Walah, jadi memang langganan kah di situ, Di?
2: Langganan di situ.
0: Daerah mana Ki memang ini, Bu?
2: Baru Purwa.
1: Di Abdesir. Beliau ini itu ada tiga. Namanya Trio Paropo.
0: Oh iya pernah dengar. Betul.
1: Ya, yang pernah waktu lebaran yang kemarin bawain kita Burasa dan kawan-kawan.
0: Bener. Oh, beliau ini.
2: Oh, ada juga itu ini yang cewek.
1: Iya, ada juga. Dia itu yang tidak susah sekali nangkap pantatnya gara-gara banyak mau namahkan.
0: Saking enaknya itu kemarin, Ain.
1: Topak ladanya sama itu yang dulu nih, Kak. Nah, Ibu Harsi ini yang duduk di samping tak?
0: Jadi sebelah kanan atau
1: di
0: sebelah kiri? Kanan saya. Oke. Terima kasih banyak ya, Bu. Masakannya the best. Enak, mantap.
1: Apalagi bajabunya kemarin enaknya.
0: Enak sekali. Aduh, jadi pengen lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Negara mana kalau kita didukung, Bu?
2: Belanda, saya.
1: Oh, Belanda.
0: Belanda kemarin tanding imbang.
1: Ini negara Belanda atau bukan di ini belakangnya Daya? Bu. Kalau belakangnya Dayak berarti anu ini Kauki. Di Dayak bagian belakang.
0: Oke.
2: Kauki.
1: Menyapa Miki dulu untuk siapa ini, Tabe?
2: Yang baru lewat Sri Sinta. Benompo.
0: Iya. Yeah.
2: Dimas, apa kabar Dimas? Ada mau di mana sih anunya?
1: Di Bolangi. Di Bolangi.
2: Iya, Pak Arjuna, Siti Aminah.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa lagi teh? Samsia Maisar.
0: Iya. Yeah.
2: Dan semua-semuanya, Mi, deh.
1: Iya, semua-semuanya. Ih, lagunya tahu siapa mau diputarkan?
0: Ikutan saja.
2: Iya, ikutan saja. Lagunya itu tadi. Sri Sinta.
1: Oke, deh.
0: Ternyata mimpi ke dari nama.
1: Diikutkan ke nanti lagunya, Di.
2: Iya.
1: Terima kasih. Iya. Rizna.
2: Rizna.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
1: Amin. Sehat-sehat Ki juga.
0: Amin.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, masya Allah ya. Ternyata beliau ini yang
1: pendukungnya Belanda.
0: Mendukung Belanda.
1: Iya.
0: Oke. Baik, kita menerima telepon dari yang berikut ini. Tapi how to, gimana ini ya menerimanya teleponnya?
1: Nah, itu dulu, benar.
0: Oke, setelah itu
1: diangkat itunya, on.
0: Halo.
1: Buka grup dulu dong, grup dulu.
0: Oke.
1: Telepon 2 on kan.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bank Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Rizna Irsa.
1: Ih, saya kira Rizna jemu disapa deh Pak Bobby.
0: Sabar, ada jedanya tahu.
3: Saya sapa juga.
0: Tapi lama Pak Bobby enggak bergabung loh.
1: Ih, ada je tahu Kak, kita je tidak ada.
0: Oh iya.
1: Ada je.
0: Oh, deh.
1: Pak Bobby.
3: Ye.
1: Kalau kita ini ikut nonton bareng atau dengar bareng Ki juga ini Piala Dunia.
3: Kalau saya itu dengar bareng.
1: Dengar bareng, Di.
0: Dengar bareng.
1: Bagaimana menurut tak ini Piala Dunia tahun ini bagus di anunya? Orang-orang di
3: Alhamdulillah bagus.
1: Bagus.
3: Kalau nonton bareng itu sangat ramai di sini.
1: Oh, sangat ramai di sana ya?
3: Ya, apalagi pasang layar.
1: Wih, di.
0: Masih layar apa ini? Layar tancap.
3: Ada gorengnya, ada sarabannya.
0: Ih, beh, lengkap konsumsinya.
1: Tunggu meluncur, Mak.
0: Iya, jauh-jauh ke Polman.
1: Ke Polman. Pak Bobby.
3: Ye.
1: Negara apa didukung kalau kita?
3: Pastinya Argentina dong.
1: Wih, Argentina. Mantan juara 4 tahun yang lalu.
0: Udah berapa kali sih Argentina juara?
1: baru sekali kalau saya
3: iya, salah. Iya, karena banyak ini umbul-umbulnya yang sudah berdiri.
0: Oh, sudah banyak.
1: Oh, Argentina ada udah juga, dua kali.
3: Iya, ada juga yang dicek rumahnya, ada juga yang pakai bajunya.
0: Wah, iya, benar.
3: Iya, pokoknya semuanya ada di sini.
0: Tapi kalau Pak Bobby pilih Argentina karena apa? Karena ada Messi-nya kah atau gimana?
3: Semuanya, kalau Argentina, bukan cuma Messi, semuanya anggotanya.
0: Semuanya? Oh, ya. Memang tim andalan.
3: Messi ya, ya, andalan
0: okay.
3: Itu.
0: Baik, baik, baik, kalau begitu. Lagunya mau request apa nih Pak Bobby? Ada Cintaku Ungu. Dari Krisye. Ungu, untukmu selamanya.
3: Iya, untukmu selamanya Argentina.
0: Argentina nih, semakin
1: ini. Menyapa gitu loh untuk siapa ini?
3: Ya, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Puan Datu Nur Alam, ada Mbak Tantri, Andian Isar, Sabwa Hakim, Dormina M. Nur, ada Kayani, Tauki, Lea Sari, Aldi Hidayat, dan semuanya. Irfan, Arisna, tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya.
0: Terima kasih Pak Bobby.
3: Lanjut juga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Pak Bobby dengan Argentinanya. Oke, baik, kita akan jeda terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa. Jangan lupa untuk Anda mengunjungi akun TikTok kami, melakukan live streaming pada siang hari ini di RRI Underscore Pro 1 Makassar. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda lagu dari Ungu, untukmu selamanya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda dengan judul Kemarau Panjang Tak Akan Ganggu Stok Beras Indonesia. Jadi beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datanya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat, serta standing crop atau padi siap panen. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman yang siap panen. Selain itu, kemarau panjang juga dapat mendatangkan risiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya. Itulah tadi cek fakta Pro 1 untuk Anda dan sekaligus menyudahi perjumpaan saya setelah menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya ada rekan kami Irsan Saputra pendengar yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: Akan kulakukan semua untukmu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tadi bersama dengan Rizna Supraptyo yang menemani Anda, dan sekarang waktunya Irsan yang sekarang bertugas. Setelah tadi seru-seruan bareng Rizna, sekarang Irsan yang bertugas nih pendengar, memutarkan lagu-lagu yang Anda pilih dan juga ngobrol bareng Irsan di 0821-3333-9440. Nah, udah ada juga nih yang gabung. Kita bergeser ke Maros dulu deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wih, lengkapnya, Masya Allah. Bu Ros.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana karya ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Maros hari ini, Bu Ros? Makassar tuh panasnya mamu.
1: Sama di kafe.
0: Sama jadi.
1: Ibu Ros. Ya, kalau enggak dan di sini hujan, dan di Makassar
0: tuh di kafe. Iya, betul kita wahi ya. Ya, mau di mana begini mi cuacanya sekarang, Ibu Ros, Di?
1: Ya, daripada hujan susah kita keluar ke
0: masak. Betul ya, apalagi Bu Ros langganan sama air hujan.
1: Langganan banjir kalau musim hujan.
0: Kalau musim hujan langganan ki. Ibu Ros, bagaimana Piala Dunia ini di sekitar rumah? Tak banyak juga orang sering nonton bareng.
1: Tidak ku tahu mi. Tidak kayaknya.
0: Tidak jika kayaknya. Tapi kalau di rumah ya bagaimana? Bapaknya kah atau siapa di rumah yang
1: nonton bola?
0: Oh, ada tong juga nonton bola? Tidak ada?
1: Tidak ada sih, males kini begadang.
0: Oh, cocok sih. Berteman mak berarti itu. Tidak bisa semua begadang.
1: Iya, nanti kalau awal-awal tuh, tapi kalau peteteng malam,
0: iya.
1: Udah mau kerja besok.
0: Cocok sih. Begitu juga Irsan, kalau di atas jam 12 malam itu aduh menyerah mak saya.
1: Iya.
0: Tapi kalau negara apa didukung kalau Ibu Ros?
1: Apa di?
0: Apa kira-kira?
1: Enggak suka nonton bola saya, Argentina deh.
0: Argentina mau deh.
1: Yang top
0: kadi. Tapi juara sebelumnya, iya, Argentina itu sempat juara sebelumnya tahun 2022.
1: Iya, penyayaan Maradona tim apa itu?
0: Maradona itu, iya, Argentina, betul.
1: Oh, cocok.
0: Iya, deh, kalau bilang ke Maradona, kelihatan ke nanti angkatan tahun berapa.
1: Nggak dengar-dengar gitu.
0: Oh, dengar-dengar. Aku
1: suka nonton
0: aja. Iya, dengar-dengar, jadi tahu apa. Iya, tahu pendengar. Kalau Ibu Ros ini usianya baru 25 tahun.
1: Mana 50?
0: Kukasih sembunyi, Mi. Ini jangan bilang-bilang.
1: Setengah abad.
0: Ibu Ros, kebacakan kayak dulu lagu, Di, yang bisa dipilih.
1: Apa?
0: Ada lagunya Bibi Romeo dengan Bawalah Cintaku. Ada juga Juliet dengan Masih Seperti Yang Dulu. Ada Nadif Basa Lama, Bergema Sampai Selamanya.
1: Masih seperti yang dulu.
0: Saya siapkan.
1: Masih seperti Ki. Yang dulu.
0: Menyapa Miki dulu untuk siapa padang ini?
1: Kemarin tidak bisa tembus di WA, Di.
0: Oh, masa?
1: Iya, telepon biasa jangan dipakai.
0: Oh, mungkin lagi bermasalah. Tadi juga sempat agak sedikit bermasalah. Tapi bagus misalnya ini.
1: Ya, bagus misalnya, makanya live lagi kemarin kuatnya pakai telepon biasa marah. Tidak ada pulsa.
0: Kalau Irsan itu yang siaran insya Allah bagus, dibaca-bacai dulu.
1: Jadi oke deh, ini salam-salam Riko yang di Kendari tapi sekarang lagi ada di Makassar. Makasih kunjungannya tadi ya. Terus buat Samsia Maisar, Uli Ape, Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, Uki, Ade Putri, sampai bikin kiriman tepeku. Terus
0: siapa lagi?
1: Buat siapa lagi? Pinta DMU, Nodi 575, Ama di Tanah Grogot, terus Bobby di Polman, Bang Sul di BNR, kan ada Rustam Prahara juga, ada Aldi di Pinrang, Atika di Sabang, Isti sama Tantri di Pare, Semua-semuanya nih deh yang lagi monitor. Yeah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di berikutnya di 0821 3333 9440. Ada siapakah di ujung teleponnya Irsan ini? Boleh langsung dideringkan pendengar. Semuanya boleh gabung sama kita di telepon biasa boleh, di telepon WhatsApp boleh. Tinggal dideringkan saja teleponnya, insya Allah nanti Irsan angkat telepon-telepon tak semua. Ada siapa lagi? Boleh bergabung 0821 3333 9440. Setelah tadi ada Ibu Ros, terus juga ada, oh, kita bergeser dulu ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Nah, ini Fajar.
0: Iya. Yeah.
2: Fajar di Kota Madya Palopo.
0: Bagaimana karibannya ini Bang Fajar ini?
2: Iya, bagus deh Irsa.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini di Palopo hari ini? Hujankah, cerahkah?
2: Kalau di Palopo ini lagi mendung, mulai pagi tadi.
0: Aduh.
2: Mendung.
0: Tapi tidak belum hujan.
2: Sampai
0: sekarang.
2: Iya, belum hujan sampai sekarang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Pak Fajar.
2: Iya.
0: Ngobrol dulu tentang Piala Dunia ini. Bagaimana vibe-nya Piala Dunia di wilayah tak? Apakah banyak juga orang nonton bareng atau bagaimana?
2: Kalau di Kota Madya Palopo itu rata-rata nonton bareng. Dia pakai layar semuanya.
0: Oh. Berarti rame-rame nonton di sana.
2: Ya ramai. Tetangga saya sih.
0: Iya.
2: Atrap banyak.
0: Wah, mantapnya itu.
2: Ada pisang gorengnya. Gorengnya. Dan lain-lain lah.
0: Lengkap sekali ternyata nonton barengnya di sana.
2: Bagus sekali suaramu deh, Islam.
0: Kenapa bisa?
2: Cantik sekali suaramu.
0: Ini
2: dua penyiar yang saya tertarik suaranya ya. Ibu siapa lagi? Ibu Arfian siapa?
0: Arti Alfiar.
2: Iya Arti. Bagusnya juga suara. Ini ade.
0: Iya.
2: Barusan masuk perkenalan. Karena saya selalu monitor di mendengar.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana siarannya RRI di sana, Pak? Bagus sih. Di
2: sana, Pak. Untuk sekarang ini ya, Cakam, bagus, terang. Ada berapa minggu itu agak ya jelek begitu.
0: Oh, iya. Kalau ada apa-apa jaringanku di sana melapor ke di sini, Dik. Nanti saya sampaikan ke tim teknik begitu.
2: Nah, biasa saya SMS itu, saya cek ke situ.
0: Cocok nih berarti kita minta yang biasa ku teruskan kalau hilang siarannya di Palopo.
2: Iya, yeah, saya itu.
0: Oh, iya cocok mi.
2: Jadi pada saya itu selalu mendengar. Lagu apa yang ada deh?
0: Lagunya ini ada beberapa, saya coba bacakan kayak dulu nih. Ada lagunya Rio Febrian ya, tidak ada kata berpisah. Ada juga lagunya Anang sama Krisdayanti, Miliki Diriku. Anang Krisdayanti saja nih. Saya pilihkan ya, Ki. Menyapa Ki dulu ini Pak Fajar, untuk siapa Tabe?
2: Oke, semua pendengar Radio RRI di Makassar. Salam kenal ya buat saya Fajar Dian.
0: Iya.
2: Jadi saya itu deh, saya menyapa, tak usah saya menyapa deh. Untuk mempersingkat waktu, tak usah saya menyapa.
0: Terima kasih.
2: Mungkin para pendengar radio RRI mendengarkan di suara saya. Okay.
0: Bye.
2: Saya Argentina deh.
0: Widih. Banyak min di timnya Argentina di sini kayaknya nih.
2: Oke,
0: deh Bang Fajar. Irsan orang Suli. Yeah. Irsan orang Suli.
2: Oh, orang Suli kita.
0: Iya.
2: Biasa, berarti saya kan orang Belopa deh.
0: Oh, baku dekat je berarti.
2: Dekat di Suli. Oke, paling ada.
0: Iya, Pak Wajar, terima kasih banyak, Di.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar di Palopo. Alhamdulillah katanya bagus siarannya kita di sana ya. Sudah terdengar walaupun sempat memang agak putus-putus kemarin dan sekarang udah mulai membaik. Ada Mbak Tantri dan juga Pak Alif Nurdin ya, yang mau gabung boleh digabungkan kembali. 0821-3333-9440. Berdering lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, billahi wabarakatuh.
0: Ih, saya kenal ini suaranya ini.
3: Iya.
0: Bang Aldi.
3: Iya, masih di Pangaparan Lembang.
0: Pangaparan Lembang. Bagaimana karyanya ini?
3: Sebenarnya begini.
0: Apa itu?
3: Karena saya berpikir kayaknya lebih banyak ya diangkat di WA ketimbang nomor biasa.
0: Kenapa demikian?
3: Karena
0: sekarang itu telepon biasa sama telepon WhatsApp berbeda. Ada dua perangkat yang berbeda. Jadi ada dua, jadi pakai dua telepon yang berbeda. Jadi kadang yang kita lihat itu di WhatsApp bunyi, jadi itu dulu diangkat. Kalau yang di luar lagi bunyi yang telepon biasa, ya telepon biasa lagi diangkat. Jadi begitu.
3: Kalau berkali-kali masih tidak diangkat, sekarang sih berubah.
0: Ini ku angkat mi. Ini ku angkat mi toh. Karena kan biasa ya, paski menelpon sementara angkat kak telepon dari WhatsApp atau kadang lagi putar lagu kayak begitu. Iya, kadang bersamaan masuk.
3: Iya.
0: Bang Aldi Karebato bagaimana, sehat-sehat Jiki?
3: Alhamdulillah panas di sini.
0: Alhamdulillah, disyukuri saja nih.
3: Apa namanya? Selalu saya ditanya juga mengenai siaran.
0: Iya, bagaimana Mi?
3: Iya, yang jelas apa ya? Ya kecil ya kecil. Kadang-kadang juga besar penyiar besar lagu kecil. Kalau mengenai bola, kalau bola di manualnya ada, tapi kalau di digitalnya hilang.
0: Itu memang kalau digitalnya Irsan bisa luruskan, karena di digitalnya itu memang ada aturannya, Bang Aldi.
3: Oh.
0: Iya, jadi RRI tidak boleh menyiarkan secara digital siaran bolanya, karena izinnya itu hanya untuk yang manual saja.
3: Jadi saya kan suka yang mendengar saja.
0: Lebih seru begitu ya.
3: Jadi kalau subuh-subuh itu biasa mendengar.
0: Iya.
3: Kalau siang-siang itu jam 10. Saya kembali ke rumah, karena kalau saya pakai digital tidak ada.
0: Iya.
3: Jadi kembali ke rumah, ya seolah-olah saya melihat karena reporternya seru sekali.
0: Seru sekali ya.
3: Pokoknya mantap.
0: Kalau negara yang didukung apa ini, Bang Aldi?
3: Kayaknya saya mau dukung Asia ya.
0: Oh, Jepang berarti ini? Atau Korea Selatan?
3: Kayaknya yang dua ini.
0: Jepang atau Korea Selatan ya?
3: Satu Asia ya.
0: Baik, Bang Aldi, lagunya siapa Irsan putarkan, Ki?
3: Yang ada
0: coba Irsan baca ya. Ada Juliet dengan Masih Seperti Dulu. Ada Anang bersama dengan Krisdayanti dengan Miliki Diriku.
3: Oh iya tuh, Krisdayanti Anang.
0: Oke, Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa kali ini, ya, Bang Aldi?
3: Sebenarnya Anu Hikmal, Jebar, Aisyano, terus untuk Pak Hendro, Nina, Ben Nompo.
0: Iya.
3: Sampai Pak Junaidi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Jadi Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Dewi, Hesti, Pak Mustaha, Wahida, Namil, Jana, Bu Nur, Pak Rustan, Aska, Pak Taeng, dan semuanya.
0: Dan
3: ini juga kadang, misalnya toh ya,
0: selesai
3: bola, tapi kita hanya ditirakan.
0: Iya. Yeah.
3: Masih saja menghilang, walaupun acara biasa.
0: Biasanya itu nanti pagi baru mengudara anunya. Iya. Yeah.
3: Jadi saya cek persatu yang RRI yang lainnya sudah terbuka semua di Makassar belum?
0: Itu biasanya pagi karena kan ada timnya. Kan kalau yang jam segitu kan tidak ada yang menjaga. Jadi pas nanti masuk tim ininya siaran teknisnya baru diaktifkan kembali. Begitu.
3: Iya, otomatis apa muncul sendiri.
0: Ih, harus ada jagai kok dong. Kasihan juga anggota. Oh, iya. Kasihan kok dan temanku kalau nah tunggu ini bola sampai jam 3, jam 4. Oh,
3: iya.
0: Iya, jadi mohon dimaklumi ya, Pak. Iya. Pak Aldi.
3: Sudah sedikit tahu. Mohon maaf ya kalau bertanya-tanya.
0: Aman, enggak apa-apa Pak Aldi. Kita kan meluruskan juga biar tidak ada salah paham.
3: Iya, saya
0: sampaikan
3: kepada yang lain.
0: Iya, betul sekali. Baik, Baldi, terima kasih banyak.
3: Sebenarnya kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah, waktunya Irsan menghadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya

untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: hikmat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, sebelum Irsan angkat telepon di lain telepon, saya ke WhatsApp dulu karena udah dari tadi juga berdering ini WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Ih, siapa ini, Di? Kayak saya enggak kenal suaranya.
1: Kita kenal kita. Tetangga idola.
0: Bunda Sumi, bagaimana karyabata?
1: Ay, lagi flu ringan.
0: Ih, mirip ini sama Irsan. Flu juga.
1: Flu juga
0: ini.
1: Tapi iya, saya sudah 5 hari.
0: Iya, tapi lumayan anu ini, ringan-ringan Mirsan rasa ini.
1: Ya, saya juga ini sudah agak bisa bangun, udah sakit kepala.
0: Ah, iya. Mungkin gara-gara cuacanya di Sudi yang agak beda ini atau bagaimana, Ibu Sumiati?
1: Ya?
0: Karena cuacanya Sudi yang berbeda atau bagaimana?
1: Mungkin, karena kadang hujan, kadang panas.
0: Iya.
1: Tadi subuh itu gerimis.
0: Iya. Baru
1: kemarin juga.
0: Baru ini siang panas sekali. Betul. Itu yang bikin turun daya tahan tubuh ya Bunda Sumi ya.
1: Iya.
0: Bunda Sumi nonton ki bola ini ndak?
1: Nonton bola.
0: Ih, negara apa kita dukung kita?
1: Belanda ku dukung.
0: Ih, Belanda.
1: Iya.
0: Apa alasannya dukung Belanda?
1: Karena saya pernah ke Belanda.
0: Ih, tahu belakang daya.
1: Pada Swiss bagus.
0: Bunda,
1: bunda. Sekedar hiburan.
0: Iya, aman bunda. Bunda, lagunya siapa Irsan putarkan?
1: Apa tadi yang kita bilang?
0: Ada lagunya Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Tiada kata berpisah.
1: Tiada kata berpisah ya.
0: Bila
1: kita
0: harus
1: selalu bersama.
0: Nah, Irsan siapkan lagunya di menyapa ki dulu untuk siapa ini?
1: Penelpon pertama sampai tadi yang terakhir siapa lagi?
0: Ada Ibu Rosdiana Yasir, ada Pak Fajar di Palopo, ada Pak Aldi Hidayat di Pinrang.
1: Penelpon yang sudah masuk.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali bagi.
1: Dan iya. Dan yang sebelum masuk, siapkan apalagi cepat-cepat makin masuk.
0: Ih, mau closing ini nah sedikit lagi.
1: Hebat Bung Irsan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang cok-mo ganteng. Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Bahagia selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin ya robbal
1: alamin.
0: Dan
1: sukses selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga cepat sembuh kita.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bunda Sumi.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Irsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Sumi kita bergeser ke telepon biasa dulu nih pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira enggak bisa sampai lagi tembus lah.
0: Sempat ji. Kayaknya patongkok memang ini.
2: Ini itu kurang jadi di belakang itu kurang enggak dapat nih.
0: Lewat 55 mini he. Iya, ya mau midi apa? Pak Sewang.
2: Ya.
0: Suka tongkit nonton bola ini ya atau tidak?
2: Ya mendengar jika karena tidak ada siaran di televisi.
0: Oh, jadi mendengar jiki.
2: Iya.
0: Negara apa didukung kita ini?
2: Jerman juara.
0: Idi. Jadi yakin kini Jerman.
2: Iya.
0: Ah, kalau Irsan Spanyol kayaknya ini.
2: Sebenarnya ada dua memang karena kita belum bisa pastian kalau masih penyisihan.
0: Iya toh kalau masih babak begini mungkin masih banyak iya, kemungkinannya.
2: Kalau saya sebenarnya itu Jerman, Spanyol, sama
0: Brazil, Argentina.
2: Bukan Portugal.
0: Oh Portugal, oh ada ini, iya. Anu di sana.
2: Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
2: Iya.
0: Ah.
2: Nanti kalau tinggal
0: perempat final nih, baru terasa di.
2: Iya. 5.
0: Ah.
2: Itu baru bisa kita pilih salah satu.
0: Baru pilih salah satunya.
2: Kalau pilih 2-3 bisa.
0: Iya. Oke kalau gitu. Nah, Sewang, lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa Ji nih.
2: Iya. Iya, karena sama aja semua lagu kita dengar.
0: Oke, deh, kalau begitu menyapa Miki dulu tapi.
2: Yang menyapanya ini buat teman-teman tak semua yang pendengar,
0: Gapur,
2: Pak Lupus.
0: Iya.
2: Amar Juna, Opadin, Anita Haki, Manuar, Puan Datu, Indah Isya, Bunda Sobi, Tantri Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Al Jawar, semua-semuanya minta pemestahan juga.
0: Temsia
2: Mahibar, Ibu Dewi di Takala, Nurintan di Takala, Tio, semua-semuanya minta tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Irsan Saputra, sehat sekilas lagi terus. Sudah nih sudah ada tuh surat asar toh?
0: Iya sudah mi, sudah mi azan tadi.
2: Dia ini surat asar tadi, makanya pandang sekali waktunya dia.
0: Ki, nak tahu dan sewang.
2: Iya, gue tahu. Tapi saya juga pi juga sebas asar juga tadi.
0: Eh cocok ya begitu.
2: Saya baru ini saya monitor kembali.
0: Iya. Makasih banyak deh sewang di.
2: Iya, sehat kita lanjut juga.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada toh teleponnya Pak Ahmad Yani, ada juga teleponnya Bung Ali Ape, terus juga ada banyak telepon kok masuk ini ya. Ada siapa lagi tadi menelpon? Ah, Ibu Ina Kristalara juga gabung, ada Kak Uki juga di daya, Mbak Tantri. Mohon maaf karena Irsan tidak sempat mi angkat teleponnya karena sudah masuk mi pukul 15:57. Seharusnya siapkan. Berikutnya ini ada Titian Ilahi pendengar. Nanti kita dengarkan sama-sama di. Kalau mau bertanya boleh telepon Miki lagi nanti untuk bertanya sama narasumbernya Irsan. Insya Allah bersama dengan Bapak Dr. Andi Amiruddin MA tentang tema kita melanjutkan perjuangan Rasulullah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung di 100% Indonesia. Lagunya Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kami tengah tersambung bersama dengan narasumber kami dalam rangkaian perjumpaan kita di Titian Ilahi untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026, bersama dengan Bapak Alustas Doktorandus, maksud kami Dr. Andi Amiruddin MA, yang saat ini tengah tergabung bersama kami di line telepon dengan topik pembicaraan kita di sore hari ini, pendengar, melanjutkan perjuangan Rasulullah. Bersama dengan narasumber kami, kami akan coba kembali berkomunikasi bersama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini, Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, sehat. Bagaimana studio?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, aman terkendali saat ini, Pak Ustaz. Masya Allah.
1: Para audien juga demikian.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustaz, melanjutkan perjuangan Rasulullah di Titian Ilahi untuk edisi hari ini, mungkin mengawali perjumpaan kita untuk Titian Ilahi kali ini, kami persilahkan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin ila al-mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, kali ini dengan judul atau tema melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansurullah. Hai orang-orang yang beriman, menjadilah pejuang agama Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin agar memperjuangkan agama Allah. Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah yaitu adalah agama Islam. Sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, innad-dina indallah Islam. Ajaran yang diridai oleh Allah adalah ajaran agama Islam. Maka dengan ini, mengingat dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memperjuangkan agama Allah beberapa waktu yang lampau, bisa daripada perjuangan Rasulullah untuk melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini yang tidak menerima ajaran selain dengan ajaran agama yang diberikan oleh nenek moyangnya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa agama yang benar di dunia ini, maka segera mentah-mentah menolak kaum kafir. Dalam hal ini adalah kaumnya Rasulullah, kaum Quraisy. Maka dengan itu kaum Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, dalam hal ini adalah pamannya sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan-kawan, yang sebagai panglimanya kafir Quraisy yang menolak mentah-mentah agama Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan pada saat itu kaum Quraisy, kafir Quraisy yang dengan jelas-jelas untuk menzalimi orang Islam pada saat itu, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan alasan karena Mekah sudah tidak subur lagi untuk diperjuangkan, untuk disiarkan agama Islam. Maka mulai dari ini Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama Allah, dia rela untuk meninggalkan tanah kelahirannya sendiri, yaitu Mekah, dengan rela meninggalkan segala apa yang dia punyai demi untuk memperjuangkan agama Islam, sampai dia pindah atau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah itu diadakan peperangan namanya Perang Badar pada saat itu. Tidak masuk akal. Perang Badar, jumlah tentara bela Islam pada saat itu hanya 350 orang. Sedangkan jumlah bala tentara kaum kafir Quraisy pada saat itu 3.500 orang. Secara masuk akal, secara logika tidak ada, tidak masuk akal kalau kaum muslimin pada saat itu bisa menang. Tapi ternyata karena dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama Islam, ternyata tentara Islam pada saat itu menang dan berhasil sebagai bukti kemenangan pada saat itu dipanggang lehernya Abu Jahal sebagai bukti kemenangan bahwa Islam menang pada saat itu dalam Perang Badar. Dengan ini sebagai bukti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela segalanya untuk mengorbankan dari segala apa yang ada pada dirinya. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 21. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim anfusihim a'dan wa darajatan indallah ulaika humul fa'inun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang jihad fi sabilillah, baik harta maupun dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya derajat. Allah akan mensukseskan segala usahanya. Allah akan memudahkan seluruh urusannya. Allah akan memberikan segala karunia apa dari segala apa yang ada pada dirinya di dalam kehidupannya. Allah akan memasukkan ke dalam surganya hamba-hambanya, dalam surganya dengan kekal abadi di dalamnya. Maka dari ini sekarang kita harus melanjutkan perjuangan Rasulullah. Tapi tentunya di dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah ini tidak mungkin sama pada saat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Senjata yang dipakai Rasulullah pada saat Rasulullah berusaha itu untuk memperjuangkan agama Allah, maka dia turun ke medan perang dengan mengangkat senjata, dengan rela untuk bersimbah darah, dengan keimanan dan ketakwaannya dia rela untuk mengorbankan, rela untuk menyumbangkan nyawanya. Namun sekarang ini kita generasi Islam tidak mungkin akan melakukan perjuangan seperti Rasulullah ini dengan cara seperti Rasulullah. Tapi sekarang dengan cara, ada tiga cara insya Allah. Pertama, dengan cara berjuang memperjuangkan agama Islam ini dengan cara berdakwah, aktivitas dakwah, memperjuangkan apakah lewat mimbar, apakah lewat orang-orang atau kabilah dengan lingkungan sosial bagaimanapun, itu untuk tidak hanya ustaz, tidak dengan hanya kiai atau para ulama, tapi semua kaum muslimin yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah wajib untuk memperjuangkan agama Islam ini. Apakah ada manusia yang tidak rela dan tidak mau untuk memperjuangkan agama Islam ini, maka itu adalah suatu, tidak mengumburkan suatu kewajiban, maka dia akan mendapatkan dosa besar. Apalagi agama kita ini, agama Islam sekarang ini di zaman modern ini sering untuk mendapatkan serangan baik dari luar maupun dari dalam agama Islam itu sendiri. Maka inilah yang kita harus memperjuangkan lewat siar dakwah, lewat siap dakwah untuk menegakkan akidah, keimanan, ketakwaan kita di dalam agama Islam ini. Itulah adalah suatu pendekatan atau senjata yang dipakai untuk memperjuangkan agama Islam sekarang ini. Yang kedua, dengan cara pendekatan senjata ilmu. Maka salah satu ilmunya atau sentralnya ilmu Islam, untuk memang kita mau memperjuangkan agama Islam ini dengan kebenaran ajaran agama Islam, maka adalah satu-satunya adalah Al-Quran. Kita orang Islam ini harus menguasai Al-Quran, harus tahu membaca Al-Quran, tahu menghafal Al-Quran, tahu dan mengerti Al-Quran, dan tahu memahami Al-Quran. Bukan hanya itu, tapi harus mampu mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menjelang wafatnya, ada salah seorang sahabat berdiri, "Ya Rasulullah, ketika engkau sudah tidak ada di dunia ini, siapa lagi yang memberikan menjadi teladan bagi kami? Siapa lagi yang mengajari kami? Siapa lagi yang mengteladankan kami?" Maka Rasulullah menjawab pada saat itu, "Ratuhikum andaiit ma'in sama satu bihimalan tadillu amada kitaballah wa sunnah Rasul." Jangan kalian khawatir karena kami akan tinggalkan dua perkara. Pertama, kitabullah, yaitu bila mana kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan sesat. Maka untuk senjata yang kedua untuk membela agama Islam, kita harus menguasai Al-Quran. Semua Al-Quran, ajarannya agama Islam itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita akan membela dan menjelaskan kebenaran Islam kalau kita tidak memahami Al-Quran kita sendiri, kita sendiri. Oleh sebab itu, oleh para ulama yang lain, Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup. Harus kita dijadikan Al-Quran ini untuk menjadi pedoman hidup kita. Semua ada di dalam Al-Quran, insya Allah. Pendekatan yang ketiga, yang terakhir, senjata kita untuk memperjuangkan agama Islam ini, yaitu berjuang dengan harta dan diri kita. Fisabilillah. Semua harta yang kita miliki, mari kita perjuangkan. Karena harta itu memang diberikan melalui rezeki. Harta kita dapat melalui dengan rezeki kita. Allah SWT itu memberikan rezeki harta bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi itu harus dibagi dua, bagi tiga. Sebagian untuk kita dan sebagian orang miskin dan sebagian untuk agama Allah. Maka inilah, marilah kita perjuangkan agama Islam ini dengan mau membagi harta yang kita miliki kepada yang lain. Dalam hal ini adalah hamba Allah yang perlu dibantu, yaitu orang miskin. Marilah kita memiliki harta dengan berjuang fisabilillah untuk agama Allah. Contohnya adalah bila mana ada masjid rumah Allah yang membutuhkan untuk dibangun, maka marilah kita keluarkan harta kita untuk membangun masjid. Di sini pahalanya, orang siapa yang membangun masjid, walaupun seperti sarang burung besarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di dalam surga. Ya Allah, fabashshirul ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Kami akan bangunkan istana di dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai. Inilah caranya kalau kita untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah agar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menjadi pacuan di dalam interaksi sesudah ini. Silakan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung berdering telepon kita ini, Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Iya, saya izin untuk angkat telepon dari pendengar kita terlebih dahulu ya, Pak Ustaz. Iya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Pak Sewang.
2: Assalamualaikum, Dokter Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak muda ini. penduduk lama tetiang ilahi ini. Assalamualaikum Puan, bagaimana sihat-sihat? Apa kabar?
2: Baik, sihat Allah tadi Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah.
1: Alhamdulillah. Baru saya suaranya lagi ini. Kemana saja selama ini?
2: Ya, ada Pak Ustaz, ada aja.
0: Ada jadi.
2: Iya.
0: Silakan pertanyaan Pak Sewang.
2: Sudah benar ke perjuangan saya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya bersolat itu dari rakaat pertama, rakaat kedua saya pakai ayat-ayat pendek.
0: Mm-hmm.
2: Tetapi kalau yang apa-apa ya lukut yang ketiga keempat saya tidak pakai ayat pendek lagi.
0: Mm-hmm.
2: Apakah itu sudah benar salat saya dengan cara memperjuangkan
0: Nabi
2: besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
0: Iya.
2: Dan apa artinya itu ya Rahman ya Rahim ya Karim?
0: Iya.
2: Tolong penjelasan
0: Ustaz
2: supaya kita mengenal agama dengan baik.
0: Baik Pak Sewang.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Ini mau langsung dijawab atau angkat telepon lagi berikutnya nih Pak Ustaz?
1: Ya, ditampung dulu.
0: Ditampung dulu. Di berikutnya ada telepon ini dari WhatsApp. Kita coba angkat dulu ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Isan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Yang cantik kita ini,
0: Ibu Sumi di Sudiang.
1: Iya. Ini Putri. Putri Sudiang ini.
0: Putri Sudiang.
1: Yang cantik.
3: Putri Lea.
0: Silakan pertanyaannya Ibu Sumi.
3: Begini saya pertanyaan yang pertama,
0: yeah.
3: yang lebih afdal doa sujud yang terakhir dengan selesai dan sambil mengangkatkan tangan Ustaz.
0: Boleh diulang tapi Bu Sumi?
3: Begini, yang mana lebih afdal sujud yang terakhir itu kita minta berdoa, yang kedua apa yang terakhir itu yang terus kita berdoa dengan mengangkatkan angkat tangan Ustaz.
0: Kedua tangan di saat di selesai sholat.
3: Iya selesai sholat. Ya sebelum sholat itu sebelum
0: salam di sujud terakhir. Sujud rakaat terakhir.
3: Iya.
0: Apalagi?
3: Iya. Yeah.
0: Iya.
3: Nanti lain kali lagi.
0: Oh ya lain kali lagi di? Iya. Iya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Putri Sudiang ini, Putri Sudiang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik Pak Ustaz, lengkap nih. Mungkin dua dulu. Yang pertama tadi ada Pak Sewang di Makassar ini Pak Ustaz menanyakan tentang sholat. Sholat dua rakaat, rakaat pertama sama rakaat kedua itu membaca surah pendek. Kalau rakaat ketiga dan keempat dia tidak membaca surah pendek. Nah apakah sudah cocok nih seperti itukah memperjuangkan ini juga perjuangan dari Rasulullah kita. Yang kedua itu minta diterjemahkan apa sebenarnya artinya itu ya Rahman ya Karim kalau saya nggak salah.
1: Iya.
0: Mungkin itu dulu Pak Ustaz tabi.
1: Umpamanya sholat duhur, sholat duhur itu yang empat rakaat.
0: Betul.
1: Ataukah sholat isya lah,
0: yeah.
1: yang bunyi, ya dah empat rakaat. Rakaat pertama setelah al-fatihah surah pendek. Rakaat kedua setelah al-fatihah masih surah pendek juga, ya dah.
0: Iya.
1: Tentunya setelah tahiyat awal. Berdiri tanpa bunyi, itu memang tidak pakai lagi
0: surah pendek.
1: Dua rakaat itu yang tidak bunyi tidak pakai memang tidak boleh pakai surah pendek.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi itu sudah benar ini itu.
0: Ah iya. Yeah.
1: Perjuangan. Sudah benar memang.
0: Berarti rakaat ketiga sama rakaat keempat tidak perlu diadakan surah pendek.
1: Iya.
0: Bukannya kalau misalnya banyak-banyak tambah banyak pahala Ustaz?
1: Jadi bukan itu soalnya tambah banyak pahala.
0: Iya.
1: Soalnya yang tambah bagus pahalanya dihitung seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum walladzina hum anil la'wi mu'ridun walladzina hum lidzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang pertama, dia sholat dengan khusyuk. Maka inilah yang perhitungan pada penilaian pahala oleh Allah bila mana kita sholat dengan khusyuk. Dan sungguh beruntunglah orang yang sholat dengan khusyuk. Dan termasuk orang yang lalai kalau dia sholat dengan tidak khusus, dengan tidak khusyuk. Maka di dalam ayat yang lain, tawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim, sungguh celakalah bagi orang yang melakukan salat lalai di dalam melakukan ibadah salat. Yang dikatakan lalai di sini termasuk kalau dia salat tidak khusyuk. Jadi penilaian pahalanya bukan banyaknya surah-surah yang dibaca, tetapi kehusuan. Nomor itu. Dua, kalau di dalam membaca surat-surat ketika sholat, itu nomor dua penilaian pahalanya. Tapi yang paling utama adalah kita sholat dengan khusyuk. Kemudian bagus juga kalau kita sholat dan banyak membaca Al-Qur'an ayat-ayat, tetapi itu dinilai oleh Allah banyak membaca sholat surah-surah yang panjang ketika kita sholat sendiri di rumah. Kalau sholat berjamaah di masjid disunnahkan untuk membaca, memang jangan
0: terlalu panjang.
1: Tapi jangan juga terlalu pendek karena sholat berjamaah. Tapi jangan terlalu panjang karena itu jamaah yang ada di belakang berbagai macam. Ada orang tua, ada orang yang sakit ini, sakit itu. Tidak lama, bisa lama berdiri. Nah itu sehingga Rasulullah bilang bagus kalau kita sholat berjamaah dengan memakai jangan surat-surat yang panjang. Ya boleh, tapi jangan terlalu panjang. Seperti itu. Di situ penilaian pahalanya yang sebenarnya. Seperti itu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Iya, pertanyaan keduanya tadi tentang itu, apa sebenarnya maknanya dari Ya Rahman Ya Rahim Ya Karim?
1: Iya. Ya Rahman itu berlaku nanti pada saat kita sudah berada di hari akhirat. Mudah-mudahan kalau kita nanti di berada di hari akhirat nanti, berada di dalam rahimnya Allah. Berada di dalam rahimnya Allah, karena kalau di dunia ini namanya rahmat, segala kebajikan yang dirasakan di dunia itu namanya rahmat. Rahman adalah suatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hambanya di dunia ini. Maka dia akan mendapatkan rahmannya Allah. Insyaallah. Ya, seperti itu.
0: Berarti ini bentuk puji-pujian, Pak Ustaz ya.
1: Berarti ya, jadi berarti kuncinya di sini Rahman Rahim adalah keselamatan, kehidupan di dunia ini, dan kita dijamin oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan, kehidupan di hari akhirat. Itu pengertian Rahman Rahim.
0: Seperti begitu. Itu. Baik. Semoga tadi Pak Sewang ya di Faisal 17 bisa terjawab semua. Nah, ini berikutnya kita ke Putri Sudiang. Ada Ibu Sumi ini di Sudiang, Pak Ustaz. Doa yang paling mustajab itu dilakukan apakah saat sujud terakhir atau pada saat selesai sholat dan kita bersimpuh mengangkat tangan untuk berdoa?
1: Iya, ini dua pendapat.
0: Iya.
1: Kalau pendapat kajian para ulama, dia menyimpulkan bahwasanya bagus kalau kita berdoa pada saat sholat di sujud terakhir. Kita memohon kepada Allah. Tetapi pendapat kajian para ulama klasik di sini bagus pada saat kita sholat itu jangan diganggu haknya Allah. Ya, jangan kita ganggu haknya Allah pada saat kita sholat. Artinya sholatlah sesuai dengan aturan syariah maupun secara hakiki yang dicontohkan Rasulullah pada saat sholat. Sholatlah sesuai dengan aturan syariah. Nanti setelah sholat baru kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah SWT apa yang kita ingin hajatkan. Jadi jangan diganggu pelaksanaan sholat kita. Itu diganggu artinya diganggu pelaksanaan sholat kita pada saat kita sholat di sujud terakhir. Selesaikanlah sholatnya dulu baru Anda berdoa. Iya. Kalau perlu sesudah sholat tadi, apalagi sholat fardu, kalau mau sujud berdoa kemudian sujud, jadi itu sesudah sholat itu kita mau berdoa kemudian sujud baru memohon kepada Allah, tidak apa-apa, itu lebih bagus barangkali seperti itu daripada diganggu hatinya Allah, maksudnya itu pada saat apalagi sholat fardu kita sujud terakhir baru berdoa, itu kan diganggu namanya pelaksanaan sholat ya. Nah ini, jadi ini pendapat yang klasik ini. Kalau saya pilih ini
0: berarti ditunggu selesai sholat dulu
1: ya, penuhilah sholat aturan sholat, jangan diganggu. Nanti setelah sholat baru kita berdoa.
0: Baik kalau begitu. Pak Ustaz, terima kasih banyak ini atas jawabannya. Untuk pendengar yang lainnya boleh deringkan teleponnya kembali di 0821 3333 9440. Berdering kembali teleponnya kami Pak Ustaz, saya izin angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bahar di Bursaming ini, Isa.
0: Pak Bahar, silahkan pertanyaannya Pak Bahar.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bahar ini penghuni titi yang ilahi juga ini.
4: Sebentar lagi di Kamis depan banyak orang memulakan puasa Asyura.
1: Halo.
4: Puasa Asyura ini Pak Ustaz.
0: Puasa Asyura.
4: Ya, puasa Asyura, sunnah Asyura. Apa manfaatnya Pak Ustaz, tujuannya apa? Karena banyak orang mau melaksanakan puasa Asyura di Kamis depan, insya Allah kalau tidak ada halangan. Jadi, manfaatnya apa Pak Ustaz, tujuannya apa? Ya, tolong dijelaskan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Asyura ini Pak Ustaz, apa faedahnya dan apa manfaatnya, terus untuk apa itu tabe?
1: Puasa Asyura 10 Muharram. Ini para ulama dulu, kajiannya para ulama dulu itu rata-rata melakukan puasa Asyura dilengkapi lagi bubur 7 macam bubur, 7 macam Pak Ustaz. Kalau pada saat berbuka melakukan acara-acara keagamaan kemudian berdoa, sesudah itu berdoa makan bubur 7 rupa, ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada yang berwarna kuning. Pokoknya seperti itu. Ini kajian pendapat para ulama-ulama dulu. Menurut para ulama dulu itu disinilah di pada tanggal 10 Muharram Zulhijjah Hijriah.
0: Iya.
1: 10 Muharram Hijriah. Maka menurut pendapatnya para ulama dulu itu, disinilah tempatnya waktunya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan rezeki kepada hamba-hambanya dengan disertai, dibarengi ataukah diutus ibadahnya hamba-hambanya, yaitu dengan jalan berpuasa di 10 Muharram. Ini faedahnya atau hikmah yang kita dapat. Orang yang berpuasa di 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala yang pertama dia akan memuliakan mereka itu, hambanya itu yang benar-benar beriman, bertakwa, melakukan puasa 10 bulan Muharram. Allah akan balas dengan memudahkan rezekinya yang berlipat ganda di dunia ini. Inilah yang di dalam Al-Quran yang dijawab, Wallahu yuda'ifu liman yasha wallahu 'azizun 'alim. Allah akan melipat gandakan rezekinya hamba-hambanya yang benar-benar beriman, bertakwa, melakukan amal kebajikan atau menyembah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 700 kali lipat rezeki. Ya. Itu satu. Yang kedua, barang siapa yang melakukan 10 puasa 10 orang, maka

0: akan memberikan segala kemudahan kepada hamba-hambanya itu dari segala urusan apa saja. Apakah dia urus tentang usaha, apakah dia urus tentang apa, insya Allah akan berhasil, akan dimudahkan urusannya, urusannya itu semua berhasil. Ya. Dan yang paling bagus lagi tadi dijelaskan, barang siapa yang melakukan puasa 10 Muharram, ini Allah akan memuliakan hambanya itu, segala sesuatunya akan memberikan ridanya di dalam kehidupannya. Jadi semua akan diberikan ridanya Allah di dalam kehidupannya manusia itu. Nah, kalau kita menjalani hidup ini semua diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat tidak adalah masalah lagi kehidupan kita dunia dan akhirat.
1: Masya Allah.
0: Semua akan tidak ada kesulitan. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Yasin itu ayat 82. Innama amruhu iza arada sayyan an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah meridai, tidak ada yang tidak, tidak ada yang sulit. Semuanya tidak ada yang sulit. Karena Allah memang tidak menyukai diberikan hambanya itu dengan kesulitan. Tetapi Allah menyukai kepada hamba-hambanya itu diberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah tidak menyukai hamba-hambanya dibuat sulit. Tapi Allah menyukai hamba-hambanya itu semuanya dipermudah. Nah, seperti itu. Inilah faedahnya daripada puasa surah apa atau puasa bulan Muharram. Ada lagi pendapatnya kajian orang ulama dulu.
1: Yeah.
0: Di 10 Muharram itu kamu ke pasar beli apa saja? Apakah hanya saat
1: iya.
0: Yang penting ada yang kau beli.
1: Iya. Nah kau itu.
0: Ke dalam rumah.
1: Kalau kita biasa orang Bugis beli baskom katanya.
0: Begitu baskom iya. Atau timba.
1: Timba betul.
0: Itu katanya. Ya. Sebagai jalannya rezeki masuk ke dalam rumah kita. Itu menurut keyakinan kajian pendapat para ulama dulu.
1: Mm-mm.
0: Ya seperti itu. Ya.
1: Hal-hal tersebut itu masih relevan tidak, Pak Ustaz, untuk bisa diyakini sekarang?
0: Bagaimana?
1: Apakah hal-hal tersebut seperti tadi membeli sesuatu kayak timba atau baskom pada 10 Muharram itu masih relevan di zaman sekarang atau memang ini hanya pendapat-pendapat ulama-ulama kita dulu?
0: Karena Al-Quran itu kan berlaku untuk sepanjang semua masa.
1: Iya.
0: Jadi bukan Al-Quran yang menyelesaikan masanya kita, tetapi kita lah yang harus berbuat untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran.
1: Iya.
0: Sepanjang itu tidak menuju kepada perbuatan dosa, terlak menuju kepada musyrik. Dan itu adalah suatu perbuatan yang baik, maka itu pasti punya nilai yang mulia dari Allah. Dalam hal ini adalah pahala. Tetapi segala apapun yang kita perbuat, walaupun dampaknya baik untuk pribadi, tetapi caranya menyalahi aturan dari syariah, taruhlah menuju kepada kemusyrikan, maka jangan dilakukan. Karena itu akan berdampak jelek kepada kita.
1: Yeah.
0: Saya rasa itu kalau keyakinan kita beli baskom apa dan dipergunakan, ya. Kalau sekarang ini karena sudah manusia ini ekonominya sudah bagus, karena tidak ada orang yang miskin sekarang kayaknya, tidak seperti dulu, ya. Bukan lagi baskom dia beli, Pak Ustaz, ya, sesuatu yang lebih mewah.
1: Iya.
0: Karena kemampuan ekonominya di dalam rumah.

0: tanda itu
1: ya. Sudah meningkat.
0: Beli apakah sebuah mobil yang dia beli di 10 Muharram itu lebih berberkah ya. Seperti itu barangkali.
1: Oke. Cukup lengkap juga ini pendengar. Nah Pak Ustaz, saya kembali nih tentang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Tadi ada 3 poin di zaman sekarang, yaitu berdakwah, mempersenjatai diri dengan ilmu, dan juga berjuang harta dan juga diri kita atau fisabilillah. Nah di zaman sekarang ini nih Pak Ustaz, mungkin saya sedikit seperti misalnya berdakwah ini mungkin tidak semua umat kita diberi kemampuan untuk berdakwah. Nah mungkin contoh kayak Irsan lah mungkin ini Pak Ustaz. Kalau mau dibandingkan sama Pak Ustaz Amiruddin ini, tidak ada apa-apaku ini caranya. Mungkin juga Irsan tidak dipercaya nanti sama umat kalau Irsan kasih ceramah. Nah ini untuk berdakwah ini kan sepertinya cukup berat untuk dilakukan. Tidak semua orang yang dapat melakukannya. Nah
0: ini tidak semua orang yang mampu ya.
1: Betul. Nah ini bagaimana nih Pak Ustaz? Karena jangan sampai nanti saya salah ayatnya atau bagaimana. Tapi untuk karena saya seorang Muslim, saya juga ingin memperjuangkan perjuangannya Rasulullah, melanjutkan perjuangannya. Apa yang harus kami lakukan, Pak Ustaz?
0: Iya. Ada itu penyampaian Rasulullah. Berdakwalah kalian, walau menyampaikanlah ayat walaupun hanya satu ayat.
1: Satu ayat, iya.
0: Jadi tidak perlu banyak ayat yang dihafal, yang dikuasai, apalagi hadis, tidak perlu mendakwa itu. Yang penting jelas arahnya, topiknya jelas. Oleh sebab itu, kuncinya berdakwa itu untuk memudahkan kita, apalagi lewat mimbar, harus pakai judul. Harus pakai judul. Judul ini pun fungsinya untuk mengarahkan ketertiban di dalam hal berdakwah. Kita tidak boleh menyampaikan selain yang berhubungan dengan judul kita. Supaya konsisten untuk menyampaikan, karena banyak yang mau didakwakan. Di dalam satu pertemuan itu tidak mungkin kita dakwakan semuanya. Tidak dakwakan semuanya tentang akidah, tidak dakwakan semuanya tentang taharah, tidak dakwakan semuanya tentang sholat, puasa, tidak mungkin. Oleh sebab itu, tidak ada kesulitan di dalam mendakwah. Berdakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Dan tidak ada perbandingan bahwasanya orang berdakwah itu hanya Pak Dasar Latif umpamanya yang hebat. Itu kebetulan saja Pak Dasar Latif yang sudah terkenal lewat mesos, sehingga dia dikenal banyak penggemarnya, banyak peluang. Karena pendakwa itu sama dengan artis. Kalau banyak peminatnya, banyak yang panggil ki.
1: Oh begitu.
0: Kalau
1: nih, Ustaz,
0: tidak ada yang kenal ki, tidak ada yang panggil ki. Itu banyak Ustaz sekarang ini berusaha untuk dia dikenal. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Dasa Tati dengan Pak Ustaz Somad. Apalagi mendakwa di zaman modern sekarang ini. Jadi tidak ada itu tadi perbandingan kita dengan saya, antara orang dengan orang yang lebih hebat daripada dia, daripada kita ini. Semuanya manusia itu ada kelebihan dan semuanya manusia ada kekurangan. Seperti itu. Jadi hindari, tinggalkanlah perasaan-perasaan gengsi dan berputus asa di dalam menyampaikan dakwah. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita ini berniat untuk mendakwah hanya tujuannya supaya Allah menilai kita, supaya agama kita lebih bagus, lebih tersiar, lebih dikenal bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Maka perlu dipromosikan agama kita ini di dunia ini, bahwasanya agama yang sebenarnya sekarang ini yang diredai Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian harapan kita yang kedua, mudah-mudahan dinilai oleh Allah SWT dan itu akan menjadi pahala bagi kita.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Dan itu tujuan kita sebenarnya. Karena kita ini hidup di dunia ini hanya menunggu waktu. Dan ketika kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala,
1: iya.
0: Allah itu ketika kita balik itu tergantung dengan persiapan yang kita bawa. Wa tajawwa dupa inna khaira jadi taqwa. Bekal yang sebaik-baiknya bekal untuk kembali kepada Allah adalah sekarang kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Karena ketika kita kembali kepada Allah harus ada pahala.
1: Mm-mm.
0: Banyak pahala kita. Kalau kita kembali kepada Allah dengan tidak punya pahala, tidak punya bekal.
1: Iya.
0: Kita hanya kembali kepada Allah hanya dosa yang banyak, maka sungguh menyesal yang manusia pada saat itu.
1: Iya.
0: Kenapa pada saat di dunia ini walaupun mendakwa hanya satu ayat tidak tahu kulakukan. Kenapa? Di situ kita baru menyesal. Karena pasti kita dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu. Pasti kita dihisab seperti itu, nak. Ya,
1: baik.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Ustaz. Aduh, pas sekali nih waktunya. Sudah di penghujung perjumpaan ini, Pak Ustaz. Masih ada telepon masuk, tapi mohon maaf pendengar, tidak bisa diangkat semua telepon, tak?
0: Ya.
1: Karena sudah lewat 50 menit ini dari pukul. Insya Allah, Pak Ustaz. Kita ketemu lagi di lain waktu. Menutup perjumpaan kita di Titian Ilahi untuk kali ini, Pak Ustaz. Mungkin boleh ditutup dari perjumpaan kita, sekaligus mungkin mengirimkan doa kepada para pendengar juga. Tabe, saya persilakan.
0: Iya, baik. Para pendengar yang beriman dimanapun berada, untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridainya. Rabbana zalamna anfusana wa lam naghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, niscaya kami menjadi orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami kirimkan sebagai utusan dari kami, ya Allah, dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahman rahman. Adika dunia tanak tuwaiya kena sta'in. Dina syurat al-mustaqim syurat al-dajinan unta'alaikum matubi alaikum al-adadi. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda Titian Ilahi untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026, bersama dengan Alustaz Dr. Andi Amiruddin MA yang baru saja menemani kita dengan topik melanjutkan perjuangan Rasulullah. Kembali bersama Irsan Saputra yang menemani Anda, kami sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Titian Ilahi untuk edisi hari ini. Berikutnya rangkaian informasi akan kami hadirkan untuk Anda dari Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil Nusantara 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

Menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Sakorwil Nusantara 4, langsung dari RRI Palu.

0: Pendengar, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamaroraa, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya berikut laporan Miftahul Jannah.
1: Magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
2: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun 1 itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah kakak yang tidak tersalurkan air sudah sekitar 700-an. 700 kakak ada sekitar 2.000 jiwa longsor, akibat longsor sumber airnya tertutup semua.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
3: Baik, terima kasih. Oh, di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini buka BIMTEK PTK PNF 2 Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Tojo Una-Una dorong peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan di era transformasi digital. Berikut laporan Rahmawati Tani.
4: Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau ASTINA Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis PTK PNF 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri pada kegiatan itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun menurutnya jalur pendidikan formal saja belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Menurut Surya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan para tutor dan pengelola pendidikan yang berhadapan langsung dengan warga belajar di lapangan.
5: Melalui BIMTEK PTK PNF 2 yang diinisiasi oleh ASTINA Sulawesi Tengah ini, pemerintah daerah sangat mendukung upaya kegiatan kapasitas ini di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini para tutor itu untuk tidak hanya menguasai materi tetapi juga harus memiliki pendekatan andragogi dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan.
4: Wabub Surya juga menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap berbagai upaya peningkatan kapasitas pendidik non-formal di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira, dan dari RRI Ampana kami akan menuju ke RRI Makassar. Kami sudah terhubung bersama rekan Irsan Saputra. Irsan.
6: Iya, terima kasih banyak rekan Joko. Menginformasikan, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Bolu, Rantai Pao, Toraja Utara. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
7: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Bolu, Rantai Pao. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bolu di Kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah mengatakan, biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbuah dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
8: Sudah berapa tahun? Aku bisa 10 tahun. Iya. Ibu dapat kopi dari
9: Buang, dari Seto, dari kalau Arabica itu dari Sapan sama Baruku, Pulu-Pulu.
8: Tiap hari berapa banyak ibu ya? Bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
9: Tidak tentu
8: ya. Tapi orang pembeli banyak ya.
9: Ya lumayan.
7: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat keasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
6: Demikianlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda pendengar, kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Irsan Saputra, selamat bertugas kembali. Dan dari RRI Makassar kami akan terhubung bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
10: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut di Kabupaten Toli-Toli. Sampah plastik masih banyak bertebaran di lautan dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius. Limbah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari ekosistem laut, membahayakan kehidupan biota laut, serta mengganggu keseimbangan alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi sampah plastik? Berikut kita ikuti wawancara bersama pegiat lingkungan Ramla Darise dipandu reporter Datra Hasan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan penggiat lingkungan Ibu Ramla Darise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
11: Tentunya terkait dengan ancaman plastik bagi ekosistem laut di Toli-Toli. Tentunya selaku pegiat lingkungan, bagaimana melihat saat ini masih banyak juga sampah plastik yang bertebaran, terutama di wilayah laut di Toli-Toli. Silakan Bu Ramla.
12: Ini sebenarnya kita kembali lagi ke kesadaran manusia, karena walaupun sudah diberikan edukasi bahwa plastik yang akan masuk ke pantai atau dibuang ke laut itu akan menjadi makanan biota laut, dan pasti kita manusia pasti akan memakan juga biota laut, kita akan memakan ikan, berarti sama saja dengan kita akan makan racun, karena itu adalah rantai makanan daripada kita sebagai makhluk hidup. Namun pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip di sini kita sudah bilang yang berusaha, yang punya usaha di pinggir pantai maupun yang ada di pesisir pantai, selalu sampahnya pasti dibuangnya ke laut itu sendiri. Ya. Jadi ini tinggal kesadaran manusia yang memang betul-betul harus kita tanamkan kepada pelaku-pelaku usaha ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai seperti itu.
11: Ya, tentunya kita tidak memungkiri bahwa berbagai macam produk yang dihasilkan tentunya ini banyak mengandung plastik, dan tentunya konsumsi masyarakat terkait dengan makanan dan memiliki sisa terkait plastik ini sebenarnya cara yang efektif untuk bagaimana mengendalikan plastik di lautan itu seperti apa, Bu Ramla?
12: Sebenarnya gampang untuk pencegahan itu agar masyarakat tidak mau. Ya, salah satunya itu tadi adalah kita menyediakan tempat sampah atau memilah sampah agar sampah plastik itu jangan dibuang ke laut. Ini sekarang kan sudah giat-giatnya kantong kresek itu sudah tidak ada lagi dijual kalau di kota-kota besar. Nah, cuma ini kita masih dalam batas kita di Kabupaten Toli-Toli masih menggunakan itu gelas-gelas aqua. Yeah. Ini kan sebenarnya harus ada giat untuk kita harus memakai tumbler saja kan.
11: Yeah.
12: Tapi ya itu tadi. Jadi mungkin kalau kita sendiri atau saya pribadi duduk-duduk di tempat-tempat usaha atau tempat santai yang ada di pinggir pantai, saya selalu menyarankan kepada pelaku usaha, Bu, tolong kalau boleh sampahnya itu dibuang di tempat sampah saja. Yeah. Jangan dibuang laut atau kan kayak macam kita di sini kalau di Lalos misalnya, kalau pada airnya surut kan banyak gelas-gelas bekas minuman itu, plastik bekas minuman itu kan langsung dibuang ke situ. Jadi pada saat air pasang ya otomatis plastik-plastik itu akan bawa lagi airnya sampai ke laut.
11: Ini kan tentunya kita ketahui bersama bahwa masalah sampah plastik ini kan artinya mendunia. Tentunya untuk di Toli-Toli apakah pernah sudah melakukan penelitian bahwa laut di Toli-Toli apakah sudah tercemar terkait dengan limbah plastik ini, Bu? Kalau untuk penelitian atau mungkin kajian-kajian yang pernah dilakukan selaku aktivis lingkungan, Bu?
12: Kalau untuk penelitian terkait lautnya sudah tercemar atau belum, itu mungkin kalau kami sendiri sebagai aktivis lingkungan itu belum ada penelitian secara apa, secara spesifik seperti itu. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa laut Toli-Toli ini sudah tercemar dengan plastik. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, kita melihat laut di Toli-Toli ini ya memang sudah seperti itu, sampah plastik, apalagi kalau yang dari sungai, apalagi kita punya sungai yang langsung ke laut kan, kita sudah bisa lihat sendiri masyarakat yang tinggal di sekitar hulu sungai kan, pasti sekitar sungai itu kan pasti buang sampahnya ya pasti ke sungai, dan pasti arah muaranya ya pasti ujung-ujungnya ke laut juga. Cuma untuk penelitian secara spesifik itu kita belum lakukan seperti itu. Dari akademisi juga, kebetulan saya seorang akademisi juga, belum juga melaksanakan penelitian terkait apakah laut kita sudah tercemar.
11: Terakhir, Bu, apa yang menjadi harapan dan pesannya kepada seluruh masyarakat agar laut kita bisa dijaga dari sampah plastik yang saat ini masih menjadi permasalahan di Toli-Toli? Apa harapannya, Bu?
12: Harapan saya adalah semoga pelaku-pelaku usaha yang berada di pesisir pantai, baik itu rumah makan yang sekarang menjamur di pinggir pantai, serta tempat-tempat wisata, usahakan menyediakan tempat sampah atau sampah plastik itu jangan dibuang di laut, agar kita semua masyarakat Toli-Toli terhindar dari, kalau dalam tanda kutip, memakan racun ya, karena kalau plastik sudah masuk di laut, dimakan biota laut, kita juga makan, yang berarti kita makan racun. Jadi harapan saya sebagai pegiat lingkungan, semoga masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai janganlah membuat sampah di laut, baik, utamanya sebagai pelaku usaha yang berada di pinggir pantai.
11: Baik,
12: Terima kasih.
11: Terima kasih Bu Ramla Darise, penggiat lingkungan, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, Bu Ramla.
12: Ya, sama-sama. Terima kasih, Bang.
10: Ya, demikian rekan Joko informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Jasmine, selamat bertugas kembali untuk sore ini.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Peringat dari RRI Toli-Toli, ya, kami akan terhubung bersama rekan Sabaria di RRI Bau-Bau. Sabaria.
3: Baik. Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi sore ini dari Kota Bau-Bau ini terkait dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Al-Sintan dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
14: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan Al-Sintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Lawade Arwa, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau Bau Yusran Fahim dalam waktu dekat.
15: Dapat tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat, terus dari Kementerian Pertanian itu ada beberapa alat pertanian. Jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit. Dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bumi dan Kecamatan Lele.
14: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Munianse, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis alsintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan alsintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
16: Pasti juga begitu, Pak. Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Simluhtan. Itu itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani bukan baru dibentuk karena bantuan. Tapi memang karena sudah berusaha tani sekian lama. Nah, itulah yang salah satu basic awal ya. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan. Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu.
14: Dengan tambahan alsintan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nuriani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.
17: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria Nuhung. Dan baik, pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait dengan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Kami akan terhubung bersama rekan Andi Imran di RRI Boni. Andi.
18: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dan juga pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Boni melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
19: Tim program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Boni terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Boni Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
20: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi setara.
19: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Boni, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Boni Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
21: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
19: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
18: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko, silakan.
0: Iya, rekan Andi, terima kasih laporannya untuk hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Ada rekan Yusak. Yusak.
1: Baik, rekan Joko Nurcahyo dari RRI Palu. RRI Kendari menurunkan informasi, hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Dan laporan ini selengkapnya disampaikan oleh rekan Idam.
2: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
22: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas. Dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret ya, karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
22: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
1: Baik, informasi dari RRI Kendari mengenai peningkatan kasus HIV. Kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kabupaten Donggala pastikan tidak ada kerugian pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofyan Muhammad. Sofyan.
23: Ya baik, terima kasih rekan Joko.
4: pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala, Edi Syam, kepada RRI mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut. Berikut kutipan pernyataan dari pejabat BPBD Donggala, Edi Syam.
5: Ya, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat kita tinggal dari semua wilayah ya. Tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
8: Berarti
5: tidak ada kerusakan.
8: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada?
5: Iya, tidak ada.
8: Dan tidak juga termasuk
5: korban jiwa? Saya sudah kontak semua tadi, ya tidak, apalagi korban jiwa. Kita sudah kontak semua dari semua wilayah, dari ada juga kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, tidak ada.
4: Edi menambahkan, BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dan memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan, diantaranya menyiagakan personil serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit Kabelota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofyan langsung dari Kabupaten Donggala terkait dengan pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Donggala, Palu dan juga Kabupaten Sigi. Dan pendengar, mengakhiri program Gema Saripati Maju sore ini, kita akan ikuti news feature dari RRI Mamuju terkait dengan euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Kita akan ikuti news feature selengkapnya bersama reporter Muhammad Ilham.
23: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
24: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa mau ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
23: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
24: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
23: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima Koni Sulbar, Andi Kahabda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
25: Yang jelas, kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung di benderakan di atas rumahnya.
23: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
25: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
23: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia. Dari kota sampai ke kampung.
0: Pendengar News Feature bersama dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Saripati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama rekan teknik Irfan Maulani dan Anjas Pole mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
13: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Pendengar, di hari Jumat 19 Mei 2026 menghadirkan informasi untuk Anda. Dari rri.co.id. Pendengar, misi Lucy NASA berhasil mengungkap detail baru tentang asteroid Donald Johanson. Uniknya, asteroid ini berbentuk menyerupai kacang dan memiliki gerakan rotasi tidak stabil. Temuan ini diperoleh saat wahana tersebut melintas dekat asteroid pada 20 April 2025 dalam jarak sekitar 650 mil. Hasil pengamatan menunjukkan asteroid ini bukan hanya berputar pada satu sumbu, seperti kebanyakan benda langit lain. Donald Johanson ternyata mengalami rotasi dua sumbu yang membuatnya tampak bergoyang. Bentuknya yang tidak beraturan diduga terbentuk dari pecahan akibat tabrakan besar sekitar 155 juta tahun yang lalu. Permukaan asteroid Donald Johanson menunjukkan jejak kawah dan punggungan yang menandakan adanya aktivitas geologi di masa lalu. Temuan ini memberikan petunjuk bahwa asteroid tersebut pernah mengalami proses perubahan internal, pendengar. Selain itu, masih dari rri.co.id, pusat pemberitaan menginformasikan untuk Anda, pendengar. Olahraga menjadi hal yang penting untuk bisa kita lakukan. Salah satunya lari. Dari rri.co.id, tren lari semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari, Tatas Pridasari, menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO. Namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan pendengar. Tatas menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya, meningkatkan partisipasi dalam event lari mempengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi peserta. Tatas menegaskan tren lari kini tidak hanya berkaitan dengan fenomena olahraga. Aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap harus diutamakan pendengar. Bagi Anda sendiri, bagaimana? Apakah suka lari juga?

0: Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi lalu lintas.
1: Makassar sore ini.
2: Di Garpu 1 dimanapun Anda berada, menemani Anda di Makassar sore ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk menemani Anda, mengantar Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar yang hari ini masuk pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran surah Yusuf ayat 83 hingga 86.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Prosa.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI, pendengar, menginformasikan untuk Anda. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi pembagian hadiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT WhatsApp Indonesia yang ke-18. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, dengan memasukkan kata kunci PT WhatsApp Indonesia bagi-bagi mobil rayakan hari ulang tahun, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah memeriksa nomor WhatsApp yang tertera, hasilnya tidak ada keterangan yang berhubungan dengan WhatsApp. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Eh, Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
3: Makanya, kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
1: Emangnya sepenting itu ya, Len?
3: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
2: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
3: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
1: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Setuju, sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya, Se. Malam ini kita akan membahas sebuah inovasi ramah lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, yaitu EcoBrick. Di tengah tantangan serius pengelolaan sampah plastik yang semakin menumpuk, EcoBrick hadir sebagai solusi praktis yang sederhana namun berdampak besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota-kota besar. Sampah plastik yang sulit terurai ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan EcoBrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi masalah ini, namun EcoBrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: lantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

awalnya muncul di luar negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012. Salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan program EcoBrick secara resmi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program EcoBricks yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi EcoBrick sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan pembuatan EcoBrick, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi EcoBrick yang dapat dibongkar pasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih dari 5.000 EcoBrick telah dibuat oleh masyarakat dan didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain itu, ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas EcoBrick telah berkontribusi mengolah lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat EcoBrick pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah plastik yang sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar ke lingkungan dan mencemari tanah, laut, ataupun udara, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan EcoBrick meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan sampah secara bijak. EcoBrick juga menawarkan solusi pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. EcoBrick ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan fungsional seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah komunitas.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Kini, tren ekobrik di Indonesia kian berkembang, tak hanya sebagai simbol gerakan peduli lingkungan, tetapi juga sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi sampah plastik sekaligus menciptakan material baru yang bernilai guna. Sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai pelosok juga semakin aktif mengadopsi ekobrik sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup dan aksi nyata pengolahan sampah. Dalam proses pembuatannya, anak-anak hingga remaja akan terlibat langsung dalam proses memilah sampah plastik, membersihkan, dan memasukkan ke dalam botol yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, implementasi ekobrik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang masif agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat dan cara membuat ekobrik yang benar dan sesuai standar, terutama dalam menjaga kebersihan sampah plastik agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol ekobrik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ekobrik yang baik adalah yang tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan batu bata. Metode ekobrik tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam aspek pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan. Dengan penggunaan ekobrik, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan polusi bisa dikurangi. Dari Yogyakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gerakan ekobrik membuktikan bahwa persoalan besar seperti sampah plastik dapat diatasi dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi bagi masa depan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita semua mulai berpartisipasi dengan langkah sederhana, seperti memilah sampah plastik di rumah, membuat ekobrik, dan mengedukasi lingkungan sekitar. Setiap botol yang diisi plastik padat dan dimanfaatkan kembali adalah aksi kecil yang sangat berarti dalam menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dengan semangat inovasi dan kreativitas, kiprah ekobrik di Indonesia memberi bukti bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Pendengar Persatu RRI, demikian kisah inovasi ramah lingkungan malam ini. Program lainnya juga bisa didengar melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Saya Ese pamit undur diri, sampai jumpa dan mari kita terus jaga bumi tercinta dengan langkah-langkah kecil yang berarti.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Telah Irsan hadirkan untuk Anda, ada Kipra Sulawesi Selatan dengan judulnya Eco Break. Dan berikutnya kembali dari Jalan Rimbunan nomor 3 Makassar, Irsan yang bertugas untuk menemani Anda. Pendengar, updatean informasi dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Uni Eropa atau UE menegaskan kembali dukung kuat untuk tidak tergoyahkan untuk Ukraina dalam pertemuan Dewan Eropa di Brussels. Dukungan tersebut mencakup bantuan politik, finansial, kemanusiaan, militer, dan diplomatik yang akan terus diberikan kepada Kyiv. Selain itu, Uni Eropa mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata penuh, tanpa syarat, dan segera. UE juga menegaskan bahwa gencatan senjata harus sejalan dengan piagam PBB dan hukum internasional. Melansir dari Anadolu pada Jumat 19 Juni 2026, UE menolak segala upaya perubahan perbatasan dengan kekerasan. Dalam pernyataannya, Uni Eropa menekankan bahwa proses perdamaian tidak dapat diputuskan tanpa keterlibatan Ukraina dan bahwa pihak agresor tidak lebih diuntungkan. Selain itu pendengar, masih dari rri.co.id, dari dunia informasi mancanegara pendengar. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 19 Juni 2026, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di desa Giljilia dan Masjid Al-Farouq di desa Mazar'ah Al-Nubani. Para menteri luar negeri mengecam keras serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesucian tempat ibadah serta hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan resolusi PBB. Terus dengarkan kami di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, atau Anda yang ada di Bantaeng dapat mendengarkan kami di 99,0. Yang di Sinjai dapat mendengarkan kami di 88,8. Kabupaten Sidrap 98,7. Kabupaten Nrekang di 88,8. Kota Palopo di 101,2. Dan Kabupaten Toraja Utara di 90,6.

0: Info terkini.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan informasi terkini untuk Anda terkait pembukaan Toraja Magelu di Desa Art Center Rantepau Toraja Utara bersama rekan reporter kami, Karnila Kandi. Silakan.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Gedung Art Center, di Gedung Art Center Alun-Alun Toraja Utara di Kota Rantepau, di mana saat ini tengah berlangsung pembukaan Toraja Magelu. Dan saat ini sebab kita mendengarkan adalah sambutan dari Ketua Masata Toraja Utara yang juga merupakan Ketua TBPKK, Ibu Bupati, Ibu Damayanti Bakti, yang mana menyampaikan sejumlah hal kepada para pengisi acara dan juga pendukung acara serta para tamu-tamu undangan yang hadir untuk malam ini. Selaku media partner RRI sangat tentunya beruntung ya, dan tentunya ini adalah kerjasama yang baik juga di untuk kegiatan malam hari ini. Dan untuk Toraja Magelu sendiri ini merupakan penampilan aneka tarian dari berbagai daerah, tidak hanya dari Kabupaten Toraja Utara dan juga Tanah Toraja, tapi juga dari beberapa daerah lainnya, yang mana sejak siang tadi sudah ditampilkan, yakni Pagelu Tua, tari Pagelu Tua. Kemudian beberapa tari-tari yang menarik juga tadi sudah disuguhkan dari sore tadi, seperti yang ditampilkan dari Kabupaten Luwu, yakni tari Pajaga Baine, yakni merupakan tari Pak Jaga yang artinya pengawal prajurit kesatria, sedangkan Baine artinya wanita. Jadi tari Pajaga Baine sendiri merupakan seorang pengawal atau prajurit wanita yang terinspirasi dari pengawal wanita di zaman kerajaan waktu dulu. Dan saat ini kita dengarkan sambutan Bupati.
3: Tanya saya siapa pendukung Horor Tri Pariwisata ini diwakili oleh Direktur Pak kita bangga pada ekspor di Indonesia, salah satunya di Makassar, dan beliau akan hadir diwakili Ibu Menteri ya. Dari Bandung juga yang berhormat kami menyampaikan salam

0: pada masa Sulawesi Selatan dan dalam hal ini kondisi Polres Kekas Daya dan Wisata Provinsi. Jadi Bapak Andi Mawi mengatakan para pelaku kriminal di utara kita proses di baik kita DPRD yang mewakili KKI dan tentu saja banyak anggota DPRD yang hadir bersama kita. Terima kasih kehadiran dan dukungannya. Juga saya menyampaikan salam dari Pak Wakil Bupati yang hari ini mewakili kami dalam acara di Makassar. Jadi bukan kepala BPKP, beliau tidak hadir mungkin. Jadi juga Pak Sekda dan teman dari PD, Wakil Penggerak BKK dan perwakilan atau rombongan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, para kepala daerah yang mewakili. Tadi saya mendapat informasi di wali kota akan hadir, tapi yang pasti besok siang dia bersama Bapak akan hadir di sini. Kita bangga bahwa Bapak Bupati Banggai sama Ibu dan hubungan luar biasa dengan OPD yang berasal dari Raja Utara. Terima kasih Bapak juga dari Kabupaten Hulu Ibu Ketua Timun PKK bersama Wakil Ketua Timun PKK Tuan dan Pemanatan dan Kepala Dinas Daya dan Pariwisata. Kita ketahui Bapak Bupati saat kita Indonesia adalah capek jadi Raja Utara. Dan kami hormati pesan dari Kapten Pahakan dari saya sudah berjumpa dari hubungan dari Kabupaten Kukumba dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Saya baru beberapa hari lalu menghadiri acara kami. Hari ini akan kami bersama kata-kata hati Pak kata utai yang hormat kami karena nafkah kami. Kebetulan ada acara kami. Saya menyampaikan beliau kalau Kukumba itu terkenal sebagai daerah pariwisata lobi karena kemampuan membangun kapal pinisi ya tanpa gambar, tanpa harus mengukur secara presisi dan
1: ya, dan pendengar saat ini Bupati Toraja Utara Bapak Frederick Victor Palimbong sedang menyampaikan sedang menyapa ya seluruh tamu undangan yang hadir yang kebetulan mewakili dari beberapa daerah yang turut menghadirkan sanggar seninya untuk ikut tampil di kegiatan Toraja Magelung ini. Dan nampak pula kami melihat ada Bupati Tanah Toraja Bapak Sadrak Tombe yang juga turut hadir bersama Ibu Ketua TMPKK. Turut hadir pula Ibu Kepala RRI Makassar bersama Kabak TU RRI Makassar yang turut menghadiri acara pembukaan Toraja Magelung malam ini. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, setelah pembukaan ini akan ada beberapa tari-tarian yang akan dihadirkan, yakni tari seperti tari Meong Palu dari Kota Palopo, yang kemudian ada pula nanti tarian dari Kabupaten Bulukumba, yakni tarian Bantilang Pinisi. Beberapa tarian-tarian ini juga dapat Anda saksikan lewat YouTube RRI Makassar yang kami siarkan secara langsung, dan juga TikTok RRI Makassar yang kami siarkan secara langsung untuk malam ini. Selain pembukaan, setelah pembukaan ini juga nantinya akan kami hadirkan, tampilkan di YouTube RRI Makassar beberapa tarian-tarian khas dari berbagai daerah yang sudah dihadirkan. Dan nah, tentunya untuk malam ini kegiatan sangat ramai, mulai dari alun-alun sampai ke dalam gedung Art Center. Lumayan banyak juga para turis mancanegara yang turut hadir untuk menyaksikan kegiatan ini, kegiatan seremoni Toraja Pagelu. Dan selain pembukaan untuk malam ini, para pengunjung juga dimanjakan dengan produk-produk UMKM yang dijadikan di alun-alun. Dihadirkan di alun-alun Art Center ini, jadi selain bisa menikmati tari-tari tradisional yang ditampilkan dari 29 kabupaten kota, baik dari Sulawesi Selatan bahkan di luar Sulawesi Selatan, masyarakat yang datang berkunjung juga bisa menikmati berbagai suguhan UMKM, mulai dari kuliner dan juga seni-seni, karya seni UMKM dari Toraja Utara yang disuguhkan di malam ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung Art Center Toraja Utara dalam pembukaan Toraja Magelu. Saya Karnila Kandi, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Karnila Kandi.
3: Info terkini.

0: Makassar sore ini.
1: Dengar pos auto dimanapun Anda berada, perjumpaan kami di Makassar sore ini dari jam 3 sore tadi sampai sekarang menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Irsan Saputra yang telah menemani Anda pamit. Dan berikutnya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Kecil.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian Pendidikan penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tuter.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini bekerja pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada perlu. Pada dasarnya kami akan berikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karena gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semarang BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga perlu menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kering. Sebagainya, sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Seperti itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi yang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 setahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Snawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan siapa melakukan untuk tumbuh dan berkembang.
11: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Risiko dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% diantaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa tidak mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu 7% ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Channel bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan Kasa Puncak Operasional Haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah. Dan dengan wilayah sisa dari Terminal Syif Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Abjad, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap dan rute bus lawat. Hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute putaran rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta. Ya, yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede. Mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjana, mengatakan perasaannya dan bercampur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa bu atau gimana?
16: Ketahui secara keseluruhan fase kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji di Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
18: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
19: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
18: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Salmiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Kegiatan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kepada termasuk inisiasi di pemerintah dan ekonomi ini juga oleh kita sudah menjalankan program ini. Itu juga sadari karena
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat yang Rabu Semudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan X @RRI Pro 3, WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM dan melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini. Seperti biasa di Jumat malam kami hadirkan Mozaik Islami. Dan pendengar, untuk Mozaik Islami malam hari ini akan membahas mengenai sejarah Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Menjumpai Anda kembali dalam program Mozaik Islami malam hari ini bersama saya, Arvan, yang akan menghantarkan informasi terkait Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagai simbol kemegahan Islam di kota Makassar. Pendengar, di jantung kota Makassar berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Al-Markaz Al-Islami, dengan arsitekturnya yang khas dan kapasitas yang luas, telah menjadi ikon kota dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini dikelola Yayasan Islamic Center, merupakan masjid termegah dan terbesar di titik sentral kawasan timur Indonesia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid yang monumental ini berdiri kokoh sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta mencerminkan kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang agamis, beradab, dan bernafaskan Islam. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami merupakan buah dari cita-cita luhur untuk menjadikan Makassar sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur. Kali pertama gagasan ini muncul digagas oleh almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, ya, di mana beliau menginginkan sebuah masjid yang tidak hanya megah, namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz ini cukup detail dijelaskan dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis oleh Atmaji Sumarkijo. Dalam pengantarnya, Wakil Ketua MPR RI kala itu, AM Fatwa, mengatakan, desain masjid tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah. Hal itu menjadi pesan dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf ketika menunaikan ibadah haji

pada 8 Mei 1994 dilakukan groundbreaking Masjid Al-Markaz Al-Islami di atas lahan sekitar 10 hektar. Lahan sudah rata dengan tanah yang dibantu oleh pasukan Kasat Jenderal Wismoyo Arismunandar, di mana kala itu Kasat Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar memberikan bantuan peralatan berat dari Batalion Zeni Konstruksi yang ada di Makassar. Bulldozer dan peralatan mereka digunakan untuk meratakan tanah di mana masjid akan berdiri. Sebagai satuan tempur, mereka bisa bekerja secara cepat dan sistematis, sehingga bekas-bekas bangunan dan tumpukan puing dalam sekejap bisa dibersihkan dan tanah siap untuk dibangun. Sebagai arsitek yang merancang gambar, desain, dan bentuk, almarhum Jenderal M. Yusuf memilih orang yang terbaik. Untuk itu, yang bisa ditemukan di Indonesia hanyalah Insinyur Ahmad Nu'man. Beliau seorang arsitek yang telah merancang begitu banyak bangunan masjid, termasuk Masjid Salman yang monumental yang berada di kompleks kampus ITB Bandung yang terkenal. Insinyur Nu'man langsung bisa menangkap ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal M. Yusuf. Pertama, masjid itu harus dibuat dengan megah dan mencerminkan kebesaran bangsa. Kedua, masjid menonjolkan arsitektur asli daerah yang merupakan kebanggaan. Ketiga, mempergunakan bahan-bahan terbaik yang bisa didapat. Keempat, mengoptimalkan teknologi tercanggih yang ada. Dan kelima, masjid itu harus tahan selama mungkin. Peletakan batu pertama Masjid Al-Markaz Al-Islami dilakukan pada tahun 1994. Arsitekturnya terinspirasi dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski demikian, bentuk masjid ini tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap yang berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangka Goa, masjid tertua di Sulawesi Selatan, dan rumah Bugis Makassar pada umumnya. Pembangunan masjid ini pun berlangsung cepat dan bisa selesai di tahun 1996. Secara keseluruhan, pondasi bangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami sangat kuat, dengan 450 tiang pancang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai 1 menggunakan keramik, sedangkan lantai 2 dan 3-nya menggunakan batu granit. Pada dinding mihrab berhiaskan ragam kaligrafi segi 4, dari tembaga ke kuning-kuningan. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat dan surah Al-Quran. Masjid Al-Markaz Al-Islami juga memiliki menara setinggi 84 meter dengan ukuran 3x3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari Masjid Nabawi. Pada ketinggian 17 meter, menara tersebut terdapat bak penampungan air bervolume 30 meter kubik.

0: keunikan lain di masjid ini terletak pada namanya. Sejak akhir Desember 2005, nama Al-Markaz Al-Islami didapatkan dari Cak Nur yang artinya pusat kegiatan Islam. Nama ini didapat setelah almarhum Jenderal M. Yusuf secara tegas menolak nama pribadinya dikaitkan dengan kompleks tersebut. Maka para pengurus menafsirkan bahwa Jenderal M. Yusuf tidak menolak namun meminta penyematan nama tersebut dilakukan setelah nanti beliau tiada. Akhirnya disepakati, untuk sementara nama yang digunakan untuk masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin tersebut adalah Masjid Al-Markaz Al-Islami atau Masjid Pusat Islam atau Masjid Islamic Center. Masjid ini pun resmi digunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Kota Makassar. Setelah Jenderal M. Yusuf wafat, Wakil Presiden Yusuf Kalla terbang ke Makassar untuk meresmikan penambahan nama Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami dengan tambahan nama Jenderal M. Yusuf beberapa hari setelah Idul Fitri 1426 Hijriah 2005 silam. Kemudian melalui rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, disepakatilah nama Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Dan nama ini merupakan penghargaan terhadap mantan ketua BPK almarhum Jenderal M. Yusuf, pencetus gagasan pembangunan kompleks masjid dan pendidikan Islam tersebut. Hingga kini, nama Al-Markaz Al-Islami itu tetap dipertahankan dan akan dilengkapi dengan nama pemrakarsa dan pendirinya, yakni almarhum Jenderal M. Yusuf. Dan dengan demikian masjid ini secara lengkap bernama Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Sejak diresmikan sampai sekarang, Masjid Al-Markaz Al-Islami tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini sering digunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah agama, dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya. Selain itu, masjid ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan. Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga simbol semangat persatuan dan kesatuan umat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaannya telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan Islam di wilayah ini. Dengan segala kemegahan dan keindahannya, masjid ini akan terus menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pendengar, demikian Mozaik Islami hari ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Makassar malam ini. Dan melanjutkan kebersamaan kita malam ini, kami akan hadirkan drama radio. Dan drama radio kali ini berjudul Bisikan Daun Untuk Cening. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpuk pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak Bu, sebentar lagi.
2: Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
3: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
3: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
3: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu. Pokoknya
0: Ning?
1: Aku mau pergi. Cepet, Kak, cepet.

0: Akhirnya kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan.
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar gak? Losari, kamu dengar gak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny? Jenny?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa? Kenapa sawah bapu jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya. Padinya, pohon mangganya. Jangan!
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang, Losari.

0: Jenny?
1: Ampun, apa-apa. Jenny? Jenny tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapak. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapak. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Jening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tadi kan yang habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo pun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
3: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
5: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, paruan dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaning Tias selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam Risma.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya yes. bersama kami di Pro 1 ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Okay. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya.
2: Sosial. Iya, sosial. Okay.
1: Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Mungkin okay. bisa teman saya nih.
2: Oke, okay, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline seperti yang tadi Risna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, iya. Gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misalnya teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di-spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official tersendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaning Tias selaku social media spesialis di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media spesialis, kita tuh sebagai admin ya, admin social media. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audiens di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu sih.
1: Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, okay. Nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation, tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Okay. Nah, kalau ngomongin soal public relation sendiri ya,
2: iya,
1: kayaknya saya harus belajar sih sama Aini tentang reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri ini jurusan IT,
2: iya
1: kan? Jadi, wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal Terima Kasih Official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, ada sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantebung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Okay. Nah, kalau memang Terima Kasih Official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke Terima Kasih Official itu seperti apa ya, teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin anggota ataupun internal dari Terima Kasih itu kita sebutnya Tim Kasih.
1: Tim Kasih?
2: Iya, Tim Kasih. Oh, jadi Tim Kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing, ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke Terima Kasih Official dari adik?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di Terima Kasih Official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari
1: maksudnya
3: kayak Tim Kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu tim kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event.
1: Oh, wow.
3: Iya. Karena mungkin mereka nyaman sama Tim Kasih. Iya, benar.
1: Karena Tim Kasihnya juga welcome gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali, lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah.
1: Okay.
2: Tapi gak lari kok. Ya jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar dimana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman taunya ada terima kasih official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: semester akhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
3: Oke, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita, pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena ikut penjajah juga semester akhir.
2: Oh wow. Oh
1: ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh.
2: Iya betul, gitu kan. betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sebenarnya tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau Adi sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur Lil merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku gak rebahan doang di rumah. Terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini, aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh. Apalagi kalau cerita-cerita dari mereka, jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya benar ya. Banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu
2: gitu. Betul kan. Iya.
1: Melihat walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Bekas.
2: Iya.
3: Benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini gak sih, masih relevan gak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang se-impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu, ya. Kemauan, kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media. Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya sebagai bahan konten juga.
2: Personal branding ya.
3: Jadi, jadi bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: dari. Iya benar sih emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten gak sih?
2: Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul. Nah,
1: kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini, yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa, ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu, proyek yang akan dilakukan
2: development,
1: gitu. Betul. Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan, seperti yang tadi dijelaskan, ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu

0: tetap
1: tersalurkan ya.
0: Tersalurkan dan tetap enggak ini apa sih namanya? Pokoknya enggak mengganggu kesehatannya gitu.
2: Oke. Okay. Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi oma opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan?
1: Oke. Okay. Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Gitu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin oma opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih kalau oma opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Ade sebutkan, membuat bunga kawat. Nah bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang. Jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
2: Nah, kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
1: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya, jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu gift-nya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
2: Seperti itu. Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka. Terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
1: mereka apa ya gitu.
2: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri.
1: Betul.
2: Kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita
1: sendiri,
2: kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani kehidupan kita tuh kayak wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah, banyak lika-likunya.
1: Banyak lika-likunya, iya benar.
2: Itu kan jadi sesuatu yang kayak oh, ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
1: hidupnya ya.
2: Jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun, tapi minat untuk bergabung berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
1: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi peluang yang di luar sana, masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
2: Bener. Adi sendiri?
0: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu.

0: waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan. Tapi dia merasa kayak kurang,
1: nggak tahu ya di mana,
0: nggak tahu adanya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
2: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita. Atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayak, kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
1: yang baik-baik aja gitu. Betul, gak neko-neko ya.
2: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada rugi.
1: Iya benar.
0: Iya
2: kan. Nah apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan.
1: Yes, untuk umum
2: sosial, of course. Dari segala usia juga.
1: Iya dari segala usia.
0: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
1: Iya.
2: Okay. Dan Instagramnya di
1: Terima Kasih Official.
2: Oke. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti. Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
1: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
2: Okay. Benar, kalau Adi, hal yang paling berkesan?
0: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar, aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sum-sum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
2: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience-nya pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata oma-opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
1: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
2: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu, silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga, tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteernya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Benar banget.
0: Buat yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes,
0: oke, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
1: Benar banget.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang.
2: Yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran.
2: Yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih.
2: Yes.
0: Gitu. Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, okay, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita gak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Benar. Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, okay, bakal menemukan kenyamanan baru.
1: Ya.
0: Jangan terjebak di situ-situ aja.
2: Benar.
0: Iya. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah,
0: jadi curhat.
2: Curhat nih.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa pendengar, kami temani Anda tentunya di kebersamaan kita di Jumat malam ini di lagu-lagu mancanegara ya. Dan untuk Anda, apa kabar semuanya malam hari ini yang sedang beristirahat pendengar, atau lagi menyelesaikan pekerjaan Anda malam hari ini, atau lagi bersantai saja. Ruang Rindu kembali menemani Anda dengan deretan lagu-lagu mancanegara. Yang ingin kirim salam, silakan, kami tunggu di 082133339440. Boleh bergabung malam hari ini. Kita di lagu-lagu mancanegara ada beberapa lagu yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda. Ada lagunya Bruno Mars dengan Talking to the Moon. Kemudian juga malam hari ini ada lagunya Jessica Simpson ya, When You Told Me You Love Me. Juga ada Adele dengan Hello. Ada lagunya Westlife dengan My Love. Jadi pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 082133339440. Sudah ada yang bergabung malam hari ini lewat WhatsApp. Ada Rosdiana Yasir. Assalamualaikum. Boleh dicoba kembali ya buat Rosdiana Yasir. Saya akan menelpon terlebih dahulu yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Rindu, assalamualaikum. Halo. Halo Ruang Rindu. Boleh dicoba lagi ya. Saya kembali ke Rosdiana Yasir di Maros. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Lagi lagi kurang sehat kah, Ros?
1: Enggak, ini baru begadang.
0: Baru begadang. Bikin apa begadang, Kak Ros? Ada acara kah?
1: Nonton anak pis makan nasi kuning, anak makan makan ikan nasi kuning.
0: Ah.
1: Terima rapor.
0: Wah. Kapan terima rapornya? Besok.
1: Ya.
0: Besok terima rapor.
1: Iya, besok terima rapor. Bocah-bocah di bekal nasi kuning.
0: Wah. Oke, semoga nilainya bagus-bagus, Kak Ros ya, anak-anaknya. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini, Kak Ros? Kita punya beberapa lagu. Ada Bruno Mars dengan Talking to the Moon.
1: My Love.
0: My Love dari Westlife. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Buat Tuli Ape, untuk Rico di Kendari, di Makassar sekarang ya. Makasih tadi keinginannya. Terus buat Uki, Nurmina Emnor, Yani Tasmun, Ade Putri, Ina Krista Lara, Balsam Syama Isa, Ruhi dan Bertawati, Tinta di MU, Dimas, Pak Arjuna, Nurdin 575, Aldi, Bobby, Persinoma, Ama, dan semuanya lagi monitor. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Iya, Dindi. Assalamualaikum.
0: Jadi ini sudah di ini tadi ya. Sedikit ada gangguan teknis. Pak Abdullah Sewang ya?
2: Betul sekali, bos.
0: Oke, Pak Abdullah mungkin dengar lagu apa?
2: My Love.
0: My apa?
2: Tadi ada itu My Love itu.
0: Oh, My Love dari Westlife.
2: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa, Pak Abdullah?
2: buat Puan Datu, Indah Ika, Upadin, Anissa Hakim, Anwar, Gapur, Lupus, Arjuna, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Andrew Yusuf, Pak Bobby, Asri Diwotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Dimas, Arjabar, Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Sakalar, sama Nur Intan, sama Yuda, Tukupian di Bantai, Ngasri Rani, iya, semuanya ini tanpa kecuali, dan Nompo juga, iya. Ya selalu lanjut tugas ki, mengharapan ini?
0: Idam.
2: Oh idam, iya, sorry. Hantu sekali mirip suara Ata. Iya. Susur ki selalu lanjut tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini ya. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Tadi ada Rosdiana Yasir di Maros. Kemudian juga Pak Abdullah Sewang di Makassar. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Wahida Ansar di Makassar. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Bang Ida, Bang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Kak Wahida.
3: Iya Bang Ida.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini foto profilnya anaknya baru wisuda ya? TK?
3: Bukan, itu dia habis terapi di rumah sakit Termina.
0: Oh,
3: tumbuh kembang.
0: Oh, tumbuh kembang. Wah, luar biasa. Oh, 2025 ternyata fotonya.
3: Iya, sudah lama. Belum diganti-ganti.
0: Oke, mau dengar lagu apa Kak Wahida?
3: Tadi ikutan di lagunya Kak Ros.
0: Kak Ros, oke nanti diputarkan lagunya ya, My Love dari Westlife. Kirim salam buat siapa?
3: Iya, yang tadi ada Kak Rosdiana Yasir, terus yang barusan siapa lagi tuh Pak siapa lagi? Lupa lagi tuh, yang Pak siapa lagi? Pak Abdullah ya?
0: Oh Pak Abdullah.
3: Iya, terus Kak Samsia Maisar, Bunda Sopi, Kak Ina, Kak Uki, Kak Nurmina, Kak Yani, Kak Sinta, ada Amadi Kalsim, terus Ibu Tantri, Kak Uli, Kak Deputri, ada Pak Arpa, Pak Aldi, Pak Bobby, Puang Datu, dan semua fans sendiri. Ada Dimas Tawa sama Pak Arjuna, dan semua fans tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Wahida Ansar di Makassar. Kita ke Pare-Pare, pendengar ada Tantri di sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Bung Ida.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
4: Iya. Suaranya udah bagus.
0: Terima kasih sudah jawab surveinya, Kak Tantri.
4: Iya, saya sudah jawab.
0: Sudah dijawab ya?
4: Iya, formulirnya udah diisi tuh.
0: Panjang kan isiannya?
4: Iya betul, banyak yang nanya sama saya.
0: Apa
4: Tantri bagaimana itu, bilang masa nggak tahu. Itu kan sudah ada linknya, jadi bisa dibuka.
0: Tinggal diklik.
4: Katanya nggak terbuka.
0: Masa sih?
4: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Padahal kita bisa kan terbuka
4: saya.
0: Kan?
4: Banyak yang ngomong ke saya. Iya Tantri gimana itu, bilang masa sih nggak tahu. Itu sudah ada linknya tersedia, bisa. Langsung aja jawab respondennya.
0: Kalau kita lancar-lancar Ci pengisiannya.
4: Alhamdulillah.
0: Kak Tantri mau dengar lagu apa?
4: Mau dengar lagunya Jessica Simpson.
0: Jessica Simpson. Oke, nanti diputarkan Ki. Kirim salam buat siapa?
4: Oke. Kirim salam tadi ada Ibu Wahida ya di Terupuli. Ada Pak ini, Pak siapa tadi, Pak Ahmayani Tasmun, sama Ibu Nurmina. Ada siapa? Oh, halo Jiko. Halo Jiko di Bontang. Terus ada ini, ada Hesti. Ya, semoga cepat sembuh ya Bapaknya Hesti yang lagi di rumah sakit. Terus lagunya buat Bunda Sopi di Bitempel Pal sana. Ada Ina Kristalara, ada Pak Asri di Wotu, ada Bang Anwar, Bang Ajuna. Terus ada Bobi di Polman, ada Tika di Sabang. Pokoknya buat semuanya Bung Idan,
0: yeah.
4: Terkecuali.
0: Makasih. Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Parepare sudah bergabung juga. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bung Idam.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
5: Dari Bobby.
0: Bobby di Polman ya.
5: Iya.
0: Bobby mau dengar lagu apa malam hari ini, Bobby?
5: Ikutan saja di lagunya Tantri.
0: Ikutan ya, oke, nanti diputarkan lagunya Jessica Simpsons. Mau kirim salam buat siapa, Ki?
5: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Dapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Topik, ada Rosiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, Daya Sari, Ahmad Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, Aldi Hidayat, Charlie Margareta, ada Andi Anisa bersama Pak Hakim, Bu Wahida, Ibu Sumi, ada Kak Uki, semuanya Bung Idam, tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih banyak, Bobby.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Sudiang, ada Ibu Sumi di sana, Ibu Sumiati ya. Halo, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu berbagi.
0: Berbagi apa?
6: Memori lewat lagu.
0: Saya kira berbagi uang.
6: Apa kabar ini, Bu Ida?
0: Sehat-sehat. Kita apa kabar, Tak?
6: Ayo lagi flu, ini lagi flu ringan.
0: Lagi flu?
6: Iya.
0: Flu ringan?
6: Iya, ringan. Tidak berat.
0: Apa bedanya flu ringan dengan flu berat?
6: Kalau berat, tidak. Suara tidak kedengaran.
0: Ah.
6: Kalau ringan, suara kedengaran.
0: Oh, suara kedengaran.
6: Iya.
0: Kalau bersin-bersin?
6: Ya.
0: Bersin-bersin dan beringus itu termasuk ringan atau berat?
6: Ringan.
0: Oh, ringan. tapi suaranya kayaknya sudah mau habis deh. Suara tak kayaknya sudah mau habis.
6: Iyalah.
0: Oke.
6: Bung Idam yang menyiap terpaksa usahakan ya.
0: Wow.
6: Gimana caranya supaya bisa
0: terus. Wow. Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
6: Ikutan saja di lagunya deh.
0: Lagunya.
6: Atau pilihkan saja Bung Idam.
0: Saya ikutkan begini di Westlife sama Jessica Simpson sebentar.
6: Oke.
0: Kirim salam buat siapa, Ki?
6: Penelpon pertama sampai tadi Bobby. Terima kasih sapaannya Bobby. Dan semuanya minta empat terkecuali.
0: Iya. Yeah.
6: Buat Bung Idam, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan murah rezeki, dan terakhir
0: sukses selalu.
6: Oke,
0: terima kasih Bu Sumiati.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Pendengar yang lain yang masih bergabung, kami masih tunggu di 082133339440. Yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam juga boleh, kami tunggu. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa di mana?
7: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling.
7: Iya, Bung Ida.
0: Takalar ya, Maros, Goa. Oke, dengar lagu apa?
7: Iku kak di bestiku.
0: Siapa besti tak?
7: Pak Abdullah Sewang.
0: Pak Abdullah Sewang. Apa itu besti kak?
7: Teman baik.
0: Oh, teman baik.
7: Iya.
0: Oh, berteman baik kita memang.
7: Iya, teman baik.
0: Pernah ketemu di darat?
7: Iya.
0: Pernah, sudah pernah ketemu?
7: Belum.
0: Oh, belum. Belum teman baik kalau belum pernah ketemu, padahal tidak terlalu jauh, Ji.
7: Oh, begitu, Ji?
0: Begitu. Ketemu Miki dulu, baru bilang bestie.
7: Jalan ketemu.
0: Oke, mau Miki dengar lagu apa?
7: Kita mau pilih kalau kesama ikutan di bestieku.
0: Oh, oke. Okay. Nah, apa tadi dia pilih, Di? Westlife kayaknya, My Love.
7: Ya, itu, Mi.
0: Iya. Yeah.
7: Jadi pertama 14 ke 17 Bobby di Polman. Terus dia Yasir, salam kenal.
0: Iya. Yeah.
7: Batangkri juga Hesti, Pare-Pare Bunda Sopi. Yang Nompo Yang Neponca Anwar di Kemara.
0: Iya. Yeah.
7: Andatu di Pindrang, Aldi dari Lembang Para Pindrang, Bandimas juga. Semuanya Bungidang.
0: Oke.
7: Okay. Bungidang lanjut tugas.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 0821 333 3944 untuk Gafur yang ada di Manjaling ya. Kita ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, mau kirim-kirim salam dan request lagu. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ruang Berkaji Rindu, Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Seperti bernyanyi ya. Bagus loh, seperti bernyanyi caranya.
8: Mana kabar Kak Ida?
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, ya. Memori lewat lagu. Kenapa?
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, oke. Okay. Ada nadanya ya?
8: Iya dong, harus ada nadanya.
0: Oke, okay. Ini dengan ya. Siapa mau? Laya Sari ya?
8: Iya Kak Ida.
0: Oke, Laya Sari sakit?
8: Oh tidak.
0: Tidak?
8: Iya, emang kenapa ya? Nada-nada sakit.
0: Kayak flu begitu?
8: Oh enggak.
0: Tidak ya? Enggak beringus?
8: Tidak, tidak Kak Ida. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu seperti itu ya. Laya Sari mau dengar lagu apa?
8: Lagunya apa yang tersisa Kak Ida?
0: Ada Westlife, My Love, ada Bruno Mars.
8: Itu mau.
0: Yang mana? Itu mau yang mana?
8: Westlife.
0: Oh Westlife. Kirim salam buat siapa Ki?
8: Kirim salamnya ada Bunda Sophie, ada Kak Bobby di Palman, ada Kak Lestino, ada Kak Anto di Antekan sama, ada Kak Mas di Kota Baru, ada Kak Vika, ada Pak Arjuna, ada di mana tuh di shopping itu siapa ya, Pak Ahmad Yani, ada siapa ya, semuanya ada Bintang Petara Kacali, ada Kak Dimas ya, semuanya kesehatan Petara Kacali, buat Kakak Idem, semoga sehat selalu, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Laya Sari juga sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Untuk lagu-lagu mancanegara, banyak yang request lagunya Westlife malam hari ini dengan My Love, juga lagunya Jessica Simpson dengan When You Told Me You Love Me. Kami hadirkan dan kita nikmati sama-sama.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Bro, Satu Arah di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, dan terima kasih buat yang sudah bergabung dan sudah request lagu, sudah saya putarkan Ki lagu yang ingin didengarkan malam hari ini. Tadi ada lagunya Bruno Mars dengan Talking to the Moon, juga lagunya Westlife dengan My Love. Dan berkat kami informasikan juga untuk Anda, jangan lewatkan besok ya, ada pertandingan sepak bola dunia antara pukul 8.30 Brazil versus Haiti, kemudian pukul 11 waktu Indonesia Tengah Turki versus Paraguay. Sudah ada penelpon Ahmad Yani di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: Ruang Rindu.
1: Suam berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, okay. Bagaimana siaran RRI Makassar di Sopeng malam hari ini?
1: Alhamdulillah jernih.
0: Jernih, suara telepon?
1: Jernih juga
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mungkin dengar lagu apa kayak nih? Ada lagunya Jessica Simpson, ada Adele dengan Hello, ada
1: Adele.
0: Hello.
1: Adele.
0: Oke, okay. Kirim salam buat siapa?
1: Ya, buat yang baru lewat tadi ada Laya Sari, ada Tika, ada Tantri sama Esti,
0: yeah.
1: Ada Dimas, ada Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby di Polmas, ada Rosdiana Yasir, Yang Endrawan,
0: yeah.
1: Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Asar, ada Putri Puandatu, ada Uki, Sherly Margareta, Rustam Prahara, Asri Diwoto, Aldi Daya, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ahmad Yani. Selanjutnya ada Hesti di Pare-Pare.

0: jam 11. Mau Ki dengar lagu apa sambil makan?
1: Ikutan
0: ya, sebentar di Jessica Simpsons. Yeah. Oke, okay. Mungkin kirim salam.
1: Lagunya buat Ahmad Yani Tasmon, Bara Nurmina, ada Sri Dewoto, ada Tantri, ada Dimas, ada Tika di Sabang bareng Wuki di Makassar.
0: Iya.
1: Yeah. Ada juga Bobby, ada Arga, ada siapa lagi juga. Buat semuanya nih, Kak Idam.
0: Buat semuanya.
1: Ada juga Kak Gapur, hampir lupa. Buat semuanya nih, Kak Idam. Kak Idam, semoga saya selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Buat Hesti di Pare-Pare, kita ke penelpon lagi yang ingin bergabung. Halo.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu Puang Datu.
0: Memori lewat lagu Puang Datu.
2: Iya, lagunya Hello.
0: Hello dari Adele.
2: Iya, Adele.
0: Kenapa kita tidak bergabung di WA Puang Datu? Biasanya WA.
2: Banyak orang masuk di WA, di sini tidak ada
0: orang. Oke, kirim salam Ki Puang Datu.
2: Iya, kirim salam tadi ada yang di Tasmung.
0: Iya.
2: Ada Erik di Makassar, ada Gula Desewa masuk kita dari Sewang. Ada Uli AP. Ada Bobby, Rama, Arpa di Selayar, Tika di Sabang, Dianisa bersama Pak Hakinya, Uki Sukia TS, Uli Ape, Bahar Caming, Pak Lupus, ada juga Bahar, ada Yuda di Mari-Mari, ada Waida Matawati, Ama, Sakri di Ponrebone, Sinta di MU, Asri Wotu, Pak Rading, ya ada juga Dimas bersama Wahida Matawati, Riko, ada juga Arjuna Wiwaha, Papa Panjaitan Patikawa, semuanya Nur Alam juga. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puang Datuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Datu, terima kasih sudah bergabung. Kita ke WA lagi. Ada Sri Sinta di Minasaupa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rang rindu, rang berbagi rindu.
0: Memori.
3: Dari dah hampir dari setelah anakmu, Kak Idam.
0: Kenapa bisa?
3: Udah tahu.
0: Coba Ki lagi.
3: Kenapa itu kamu terbuka?
0: Dicoba lagi. Siapa tahu bisa.
3: Coba, anda bisa terbuka, kita kirim.
0: Coba Ki sampai 100 kali. Oke. Mau Ki dengar lagu apa?
3: Lagu barat kayak ini?
0: Iya, lagu barat. Ada Hello ya, dengan Adele, ada Jessica Simpson. Ikutan ya. Kirim salam buat siapa Ki, Kak Sinta?
3: Ada Uki, ada Maimuna Ganing, ada Samsia Maisar, Karus Diana Yasir, Bunda Sopi, Kita Selara, Tantri, Amagani, Nurmina Emnur.
0: Iya.
3: Riko, selamat datang di Makassar.
0: Selamat datang.
3: Ada Riko, Kak Idam.
0: Ada Riko, selamat datang.
3: Mendadak dari Kendari.
0: Oh, dari Kendari.
3: Iya, datang ada di Makassar sekarang.
0: Terus mau kumpul-kumpul?
3: Datang, mungkin cuma anu. Tapi kumpul-kumpul ya.
0: Ditunggu foto-fotonya.
3: Iya, mungkin ke RRI Desinda mungkin.
0: Ditunggu.
3: Terus amat ya. Nah, lanjut nak Kak Idam.
0: Siapa lagi?
3: Ahmad Yani dengan Nurmina Emnur, Aldi Hidayah, Dua Hida, Martawati, Balarasati, Dimas, Parjuna. Terus ada sepelagi Denompo, Opadin, Puang Datu, makasih Puang Datu, Abula Sewang, dan Mbak Dewi, serta Ibu Anissa, Pak Umar, terus ada siapa lagi, Pak Hadin, terus semua-semuanya nih yang ada tuh di MU, Ama, Uki, dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Selamat

0: Sehat
1: Istirahat.
0: semuanya, Gaza. Idem juga, sehat selalu
1: Kita
0: Kak
1: juga.
0: Idem. Semoga selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk Sri Sinta di Makassar, di Minasau, Pak, ya. Saya ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo. Pak Lupus di Mari-Mari.
1: Pak Lupus di Mari-Mari. Mau kirim salam buat siapa, Pak Lupus?
2: Itu kan Pak ya.
1: Iya, kirim salam Miki.
2: Iya, kirim salam Miki. Ada Tika, ada Kamu Seong, ada Anto di Duri, ada Harponis Layar, ada Denompo, ada Lima, ada Undasu, ada Siri Cinta, ada Presiden Yasir, ada Harponis Layar, yang semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, terima kasih Pak Lubus.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lupus, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini di Ruang Rindu. Dan pendengar, lagunya kita mau putarkan Jessica Simpson, When You Told Me You Love Me, juga dari Adele dengan Hello.

0: Pendengar, itu dia Del, sudah kami hadirkan lagu yang sudah Anda request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita terima kembali penelpon yang ingin bergabung malam ini. Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana?
1: Asri di Watulu.
0: Asri di Watulu Timur, silakan.
1: Saya mau kirim salam dulu nih.
0: Iya.
1: Ya, kirim salam buat Padula Sewang, ada Budak Tapi Pau-Pau, ada Inyak Kristalara, Pansia Maisar, Jana Yasir, ada Nurintan Rita Kalar, ada Ahmad Yengkas Nur, Nurmina Ennur, ada Uki di Daya, ada Tantri di Padang bersama Hesti,
0: yeah.
1: Udati di Penderang bersama Nur Alam, ada Opa Ding, buat Ika di Sabang bersama Yuda, lalu Pusmari-Mari, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Dan lagi tugas, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Asri yang ada di Watulu Timur, dan untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan kita tuntaskan hingga di sini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat istirahat Ki, semuanya yang sudah mau tidur, jangan lewatkan besok ya Piala Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kami akan hadirkan di pagi hari pukul 8.30 Brasil versus Haiti, kemudian di pukul 11 Turki versus Paraguay. Idam pamit, Assalamualaikum warahmatullahi.
2: When I first saw you.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

suatu siang yang cukup terik, seorang kakek penjual es dawet berjalan perlahan melewati pinggiran jalan raya. Tergesa-gesa nampaknya karena ia mengejar waktu sholat Jumat. Ia bergegas memasuki pelataran masjid, membasuh tubuhnya dengan air wudhu dan sesekali meminum air itu. Dari jauh seorang pria memandangnya sambil mengamati bagaimana ia sesekali menoleh ke arah barang dagangannya dengan tatapan yang memiliki rasa ketakutan. Ketika azan sholat Jumat berkumandang, si kakek penjual es dawet memilih sholat di dekat barang dagangannya. Ketika sholat Jumat selesai, sang kakek duduk di dekat dagangannya, berharap ada satu atau dua jamaah menoleh dan membeli es dawetnya. Tapi sayangnya, tak ada satupun yang membelinya. Bayangan akan lembaran-lembaran uang hasil dagangan lenyap bersama dengan sepinya masjid itu. Dengan tatapan tegar, kakek penjual es dawet ini kembali berjalan. Perlahan ia keluar dari pelataran masjid menuju ke arah sebuah puskesmas. Laki-laki yang menatapnya ketika berwudu tadi ternyata sudah mendahului dengan memacu sepeda motornya dengan cukup cepat. Sesampainya di halaman puskesmas, ia melihat dari kejauhan kakek penjual es dawet itu semakin dekat. Ketika sang kakek sampai di halaman puskesmas, laki-laki itu bertanya, "Kek, beli es dawetnya?" Sang kakek pun menjawab, "Mau beli berapa, nak?" Laki-laki itu memesan 20 gelas untuk keluarga penunggu pasien. Sang kakek tersenyum melayani permintaan dan memberikan 20 gelas es dawet kepada para keluarga penunggu pasien di puskesmas. Laki-laki itu menanyakan berapa yang harus dibayar untuk 20 gelas es dawet. Kakek penjual es dawet itu menjawab, 20 ribu nak, dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tadi memberikan lembaran 50 ribuan ke tangan kakek itu dan berkata, "Ini kek, kembaliannya untuk kakek saja ya." Sang kakek bertanya, "Berarti ini sedekah untuk saya nak? Terima kasih banyak nak, saya doakan semoga anak rezekinya lancar," ucap kakek penjual dawet ini sambil berlalu memikul dagangannya. Keesokan harinya, anak muda ini dikejutkan karena 50 ribu yang diberikannya kepada sang kakek telah dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik dari selembar 50 ribuan.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Madilog yang berceritakan tentang materialisme, dialektika, dan logika merupakan karya monumental dari Tan Malaka, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemikir revolusioner. Novel ini ditulis pada tahun 1946 di penjara Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana Tan Malaka ditahan oleh pemerintah Belanda. Madilog bukan sekedar novel biasa, melainkan sebuah karya filosofis yang menggabungkan teori materialisme, dialektika, dengan pengalaman hidup Tan Malaka sebagai pejuang dan revolusioner. Tujuan utama Tan Malaka menulis Madilog adalah untuk mencerahkan pemikiran rakyat Indonesia dan mengantarkan mereka menuju revolusi sosial. Madilog terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu materialisme dan dialektika. Bagian materialisme membahas tentang asal mula alam semesta, manusia, dan masyarakat. Tan Malaka menjelaskan konsep materialisme, dialektika, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam memahami sejarah dan perkembangan masyarakat. Bagian dialektika membahas tentang proses perubahan dan perkembangan dalam alam semesta, manusia, dan masyarakat. Tan Malaka menjelaskan konsep dialektika Hegelian dan dialektika materialisme, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam memahami revolusi dan perjuangan kemerdekaan. Madilog ditulis dengan gaya bahasa yang khas dan penuh semangat revolusioner. Tan Malaka menggunakan berbagai contoh dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis yang rumit. Novel ini juga diwarnai dengan kritik tajam terhadap kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Keunikan Madilog terletak pada perpaduan antara teori filosofis dan pengalaman hidup Tan Malaka.

Malaka. Tan Malaka tidak hanya menjelaskan teori materialisme dialektika secara abstrak, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial dan politik di Indonesia pada masanya. Madilog merupakan karya yang kontroversial pada masanya. Tan Malaka dikritik oleh beberapa pihak karena ideologinya yang dianggap radikal. Namun Madilog juga diakui sebagai karya yang penting dan berharga dalam hasanah pemikiran Indonesia. Hingga saat ini, Madilog masih relevan untuk dibaca dan dipelajari. Novel ini memberikan wawasan tentang proses perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, serta pentingnya perjuangan untuk mencapai keadilan sosial. Madilog adalah karya filosofis yang monumental dan penuh semangat revolusioner. Novel ini memberikan kontribusi penting dalam hasanah pemikiran Indonesia dan masih relevan untuk dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia, program 1. Kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda pagi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Dwi Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 94 hingga 97 bersama dengan Haji Suaib dan juga Alfian, diikuti dengan beberapa persembahan sebelum kami hadirkan dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Taifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kutungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Dengar Mas Nur sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menanti mendengar kebersamaan kita dengan Prof. Najamuddin di kebersamaan kita dalam Dialog Mutiara Pagi. Sambil menanti mendengar, kami hadirkan persembahan berikut ini.

0: Tersenggara, kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Abdul Sofa LC, Ketua MUI Sulsel. Kita akan kembali membahas pendengar terkait dengan sholat jamaah. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantinya akan membuka line telepon juga di 08213333 9440. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Kecil sekali, enggak kedengaran suaranya.
1: Baik. Kami menanti Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 08213333 9440. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana sekarang suara saya terdengar?
2: Kurang sekali suaranya, kurang jelas.
1: Baik, kami masih mencoba pendengar ya untuk memberikan dialog yang maksimal tentunya untuk Anda dalam dialog Mutiara Pagi di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 08213333 9440. Sesaat lagi kami juga akan menerima ya partisipasi Anda. Sebelumnya kami kembali menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Kita lanjutkan.
1: Baik, silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan, kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada subuh hari ini, yaitu salat subuh. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, baiklah kita melanjutkan pembahasan kita pada setiap subuh Sabtu. Yang sekarang kita masih berkisar atau lanjutan pembahasan kita minggu lalu, yaitu masalah salat jamaah. Ya, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana hukumnya, yaitu bersalat jamaah. Sekarang apa-apa yang disyaratkan dalam salat jamaah baru dianggap bahwa kita salat jamaah, yaitu tentunya yang disyaratkan ada imam, ada makmum, itu yang pertama. Kalau ada imam, ada makmum, baru dikatakan jamaah. Kalau tidak ada imam, tidak ada makmum, berarti tidak mungkin dikatakan jamaah. Oleh sebabnya itu, yang disyaratkan dalam salat jamaah itu mesti ada imam, mesti ada makmum. Oleh sebabnya itu, ada disyaratkan bagi orang yang mau menjadi imam dalam salat jamaah. Kalau kita kembali kepada buku fikih atau kitab-kitab fikih rujukan Islam mengenai salat jamaah, pertama-tama syaratnya yaitu ada imam. Yang mau menjadi imam itu ada syaratnya. Tidak sembarangan menjadi imam dalam salat jamaah. Ada syaratnya. Di sini katakan yushtaratu fil imami syurutun. Disyaratkan bagi orang yang menjadi imam dalam salat jamaah beberapa syarat. Baru sah, baru dianggap salat jamaah. Pertama, al-Islam. Harus orang Islam menjadi imam. Jadi kalau bukan Islam, tidak boleh jadi imam. Fala tasihhu imamatul kafiri, maka orang yang kafir atau bukan Islam yang non-muslim tak bisa menjadi imam. Walaupun dia bacaannya bagus, karena banyak orang yang bagus bacaannya belum tentu dia kalau tidak Islam maka tidak boleh menjadi imam. Jadi itu syarat pertama, mesti Islam yang menjadi imam. Wa ammal fasiku awil mubtadi'u. Adapun orang fasik atau orang yang banyak melakukan bid'ah, dia Islam tapi dia fasik, dan dia Islam tapi banyak melakukan bid'ah, banyak melakukan yang hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, bolehkah ika ikut salat di belakangnya orang yang seperti itu? Bolehkah kita anggap atau dia tunjuk sebagai menjadi imam dalam salat jamaah? Di sini mengatakan wa ammal fasik wa awil mubtadi'u, ada pun orang fasik atau orang yang banyak melakukan bid'ah, pada ju fatajuzu salatu khalfah, boleh kita ikut salat di belakangnya. Jadi kalau kita anggap bahwa ini orang fasik, itu kurang bagus keislamannya, masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka bolehkah kita ikut salat di belakangnya? Dan sini ada mengatakan fatajuzu salatu khalfahu, boleh ikut salat di belakangnya, illa anna makruha, hanya bahwa itu makruh hukumnya kalau masih ada yang lain. Makruh hukumnya kita ikut di belakangnya orang yang fasik, orang yang banyak melakukan bid'ah, banyak ada orang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, itu termasuk namanya fasik. Orang yang seperti ini kalau kita dia ikut di belakangnya boleh, ada sebagian mengatakan boleh kita salat di belakangnya orang yang fasik. Wa dzani kalimah riwayat an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Ad-Darqutni. Ini dalilnya yang membolehkan ikut salat di belakang orang yang fasik, karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatlah kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, boleh kita salat. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengatakan yang la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak usah kita melihat yang hal-hal yang lain. Kalau dia salat, boleh kita mengikut di belakangnya. Kalau kita jelas bahwa dia orang fasik, banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ada para ulama, ulama fikih mengatakan mengikut di belakangnya termasuk makruh hukumnya kita ikut belakangnya. Walaupun boleh kita ikut, hanya hukumnya makruh. Itu berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Dan ada juga hadis yang lain. Rawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang lain, anna ibn Umar kani yusalli khalfal Hajjaj wa salla ibn Mas'ud khalfal Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id. Ini ada riwayat dari Imam Bukhari, ada hadis mengatakan bahwa Ibn Umar, yaitu Abdullah ibn Umar, kani yusalli khalfal Hajjaj, dia salat di belakangnya Al-Hajjaj, ada dulu pejabat termasuk ya khalifah pada waktu itu, pejabat penguasa, dia Ibnu Umar, dia salat di belakangnya, ikut salat di belakangnya Al-Hajjaj. Padahal Al-Hajjaj itu menurut penilaian mereka bahwa Al-Hajjaj itu banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga ada mengatakan termasuk dia fasik. Wa shalla Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud seorang sahabat, dia salat khalfal Walid Ibnu Uqbah, di belakang Al-Walid Ibnu Uqbah. Ini juga mengatakan bahwa Ibn Mas'ud termasuk sahabat, masih ikut di belakangnya salat, itu Al-Walid. Wa qad kana yashrubul khamra, ini Al-Hajjaj, dan Al-Walid menurut mereka dia minum khamar. Ini termasuk menurut mereka termasuk fasik. Jadi orang yang fasik bisa kita ikut belakangnya salat kalau salat jamaah, walaupun dia termasuk orang fasik, artinya banyak melanggar ajaran-ajaran agama. Nah, itu yang pertama, pendapat yang pertama. Wa qala al-Hanabila, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan la tasihhu salatu khalfal fasiki, tidak sah salat di belakang orang yang fasik. Jadi kalau ada orang fasik, artinya orang yang kita tahu bahwa banyak melanggar ajaran agama, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka itu termasuk fasik. Menurut mazhab Hambali mengatakan tidak boleh kita salat di belakangnya. Wa dzalika lima ru'a an Sa'id bin Khalad anna rajulan ummu anna rajulan amma qauman fabasaka fil qiblati wa Rasulullah SAW yanzuru ilaihi. Jadi ada hadis yang dalilnya mazhab Hambali mengatakan tidak boleh kita salat belakang orang fasik, bahwa ada seorang laki-laki dia mengimami suatu kaum, Karena saat saat salat dia menjadi imam, wa basaka fil kiblati, dia meludah. Dia suatu dia imam, dia meludah, dia menghadap ke kiblat. Jadi meludahnya itu ke kiblat. Artinya dia meludah ke arah kiblat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu melihat dia. Jadi Rasulullah melihat orang ini imam mengimami suatu kaum, kemudian Rasulullah melihat bahwa dia meludah ke arah kiblat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusalli lakum, janganlah orang ini menjadi imam bagi kalian. Janganlah salat kalian yang mengikut pada mereka. Setelah Rasulullah melihat itu, maka Rasulullah kata, la yusalli lakum, janganlah diizinkan dia untuk menjadi imam. Fa arada ba'da dzalika yusalli bihim faman ahu. Jadi pada waktu sesudah itu terjadi kejadian itu, dia orang ini mau lagi menjadi imam, mengimami jamaah, menjadi imam dalam salat. Maka famana'uhu, maka orang yang menyaksikan atau yang mendengar, yaitu ucapan Rasulullah SAW, famana'uhu, melarangnya dia.

0: menurut ya, menurut pemahaman ini mazhab Hambali. Innaka adzaita Allah rasulahu, sesungguhnya kamu menyakiti Allah dan rasulnya karena kamu menoleh ke arah kiblat. Jadi inilah penilaian Rasulullah SAW bagi orang yang meludah ke kiblat, sebenarnya termasuk fasik. Dengan demikian, inilah dalilnya, ya, dasarnya mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak boleh kita salat di belakang orang fasik. Jadi mengenai masalah ini, ikut ke orang-orang yang kita ragukan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh kita ikut, ada yang mengatakan tidak boleh kita ikut orang yang banyak melanggar agama. Saya kira inilah barangkali sebagai pengantar pada pagi hari untuk diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada penelpon Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abdullah di Bone.
1: Silakan Pak Abdullah.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Baik, silakan langsung saja Pak Abdullah.
2: Begini saya mau tanyakan. Kadang itu saya ingat kita sholat tiba-tiba di tengah sholat kita tiba-tiba leher kita kaku. Walau kita menggoyangkan leher, artinya menggerakkan kayak menganggukkan kepala sejenak, artinya 2 atau 3 kali. Iya, untuk penyahan Tuhan saya menghilangkan kekakuan di leher kita. Karena kan misalnya kalau orangnya punya penyakit kolesterol itu Mbak Dwi, tiba-tiba di tengah sholat ini tiba-tiba lehernya kaku. Bolehkah semacam itu?
1: Baik,
2: oke. Saya pernah mau tanyakan, ada pernah saya...
0: Bisa diulangi pertanyaan karena tidak kedengaran.
2: Curhatan dari teman-teman saya.
0: Kecil sekali yang suaranya.
2: Kalau teman-teman yang punya kekurangan, contohnya tunanetra, tidak boleh katanya tidak perkenankan katanya menjadi imam di sholat. Kecuali tidak ada memang orang sempurna. Tapi apalah salahnya yang dicoba punya kemampuan dari tunanetra ini. Kalau memang punya, kan insya Allah kan kita sama-sama.
1: Iya, ditangkap pertanyaannya Pak. Oke. Baik Pak Abdullah, silakan. Baik.
0: Bisa diulangi pertanyaan karena kurang jelas.
1: Baik, Pak Ustadz, pertanyaan pertama ini bagaimana kalau misalnya tiba-tiba sholat, pada saat sholat kemudian tiba-tiba lehernya kaku, apakah boleh menggoyang-goyangkan kepala untuk menghilangkan kekakuan di leher? Kemudian pertanyaan kedua, apakah teman-teman tunanetra ini tidak boleh menjadi imam maksud kami, kecuali tidak ada orang lain lagi yang sempurna begitu. Kenapa harus dibeda-bedakan kalau memang tidak bisa?
0: Jadi dia salat, kemudian tiba-tiba lehernya kaku.
1: Iya.
0: Bolehkah menggeleng-geleng kepalanya atau menggerakkan kepalanya? Saya kira ini karena terpaksa. Jadi seluruh yang terpaksa boleh kita lakukan dalam salat, kecuali kalau sudah melewati batasnya. Nah, melewati batasnya, misalnya kita jalan, misalnya depan kita terus orang di depan kita batal wudhunya, keluar dari saf, itu boleh kita jalan melangkah, batasnya itu sampai 3 langkah. Kalau melebihi dari itu berarti melebihi gerakan yang dibolehkan. Jadi seperti ini, orang ini karena terpaksa lehernya kaku, artinya menggerak-gerakkan supaya dia tidak terganggu dalam salatnya. Saya kira ini dianggap bahwa suatu hal yang terpaksa. Jadi kalau suatu hal yang terpaksa tidak ada masalah, tidak akan membatalkan salat. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua
1: ini kalau misalnya ada teman-teman yang tunanetra ini, Pak Ustadz, apakah betul tidak boleh menjadi imam kecuali tidak ada sama sekali orang yang sempurna di sekitarnya? Kenapa kalau memang misalnya tidak bisa, apa alasannya? Kenapa sampai dibedakan seperti itu?
0: Nah, jadi orang tunanetra sebenarnya dia kalau bagus bacaannya, tidak ada yang lain yang lebih bagus lagi bacaannya, tidak ada masalah. Kita misalnya, saya tinggal di Mesir misalnya berapa lama, di Mesir itu kebanyakan imam di sana, banyak imam yang

0: orang buta. Tapi bacaannya, hafalannya Al-Quran luar biasa, menjadi imam. Jadi saya kira kalau memang dia lebih bagus bacaannya, tidak ada yang lain yang lebih bagus, maka sebaiknya, ya kalau memang ada yang lebih bagus, ada yang bagus bacaannya, yang sehat, yang bukan cacat, sebaiknya diam. Tapi kalau tidak ada yang lain, maka bolehlah yang tunanetra. Karena itu lebih bagus bacaan. Karena diutamakan yang menjadi imam, yang bacaannya lebih bagus, yang bagus bacaannya. Nabi mengatakan bahwa yang menjadi imam, orang yang lebih bagus bacaannya. Aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya. Kemudian kalau sama bacaannya, dilihat lagi mana yang paling tua umurnya. Jadi nanti ada, insya Allah, ya akan datang pembahasan keadaan, kita akan bahas yang mana lebih pantas menjadi imam. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang tunanetra, kalau bagus bacaannya, tidak ada yang lain, yang sehat, lebih bagus bacaannya, tidak ada masalah menjadi imam.
1: Baik. Terima kasih. Baik. Pak Ustadz, ini waktu kita sudah menjelang pukul 6, ini harus kita akhiri kebersamaan kita, insya Allah pertemuan ke depan ini ada pembahasan yang lebih menarik lagi nih, masih terkait dengan sholat jamaah seperti tadi yang dikatakan Pak Ustadz, bahwa lebih fokus ke imamnya, kemudian syarat-syaratnya, bahkan mungkin pendengar yang masih ingin bertanya, ini bisa dipending di perjumpaan kita insya Allah di minggu depan Pak Ustadz. Silakan ditutup kebersamaan kita dengan doa. Tabe Pak Ustadz.
0: Iya, insya Allah. Jadi baiklah kita tutup perjumpaan kita ini. Jadi saya akan menyimpulkan tadi penyampaian saya bahwa yang syaratnya menjadi imam pertama-tama yaitu harus Islam. Jadi kalau ada, siapa tahu ada orang yang non-muslim, kan sekarang bisa saja yang non-muslim pandai mengaji, bahkan bisa menghafal Al-Quran. Jadi tak boleh, syaratnya menjadi imam harus Islam. Kemudian orang yang fasik, artinya orang yang banyak melakukan pelanggaran agama termasuk fasik, ia berpendapat bahwa para ulama fikihan mengatakan bahwa boleh ikut salat tapi hukumnya makruh. Hanya mazhab Hambali mengatakan tidak boleh ikut di belakangnya orang yang kita sudah tahu bahwa termasuk fasik itu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai syarat-syarat yang disyaratkan bagi orang yang mau menjadi imam. Marilah kita menutup perjumpaan kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hidayat, memberikan kita kesehatan yang baik dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita dan melakukan ajaran-ajaran agama insyaallah. Marilah kita mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdal hamidin. Alhamdulillah ya hamdal syakirin. Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. وتقضي بها جميع الحاجات وتطهر من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاة ورحمة وأوسطه نجاة ونعمة وآخره فلاحا وتكريما اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدا خيرا من يومنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سهر إلا قضيته وأحسنت يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل من هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi terkait dengan sholat jamaah. Pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dan sesaat lagi juga kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
2: Makassar pagi ini. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Mendapatkan air dari bantuan
2: adalah baru temuan awal di dalam satu rekening penampung saja.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau. Kadis Perkimtan Goa ditetapkan tersangka kasus korupsi senilai miliaran rupiah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan memastikan akan dilakukan seleksi ulang dalam mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong. Laporan Iin Nur Fahrini.
4: Pasca mundurnya 326 kepala sekolah SMA SMK Sulawesi Selatan setelah adanya temuan terkait pengelolaan dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, saat ini jabatan di sekolah tersebut kosong. Untuk itu mengisinya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku akan melakukan seleksi ulang kembali dan tidak menutup kemungkinan Kepsek yang telah mundur bisa kembali, namun dengan berbagai penilaian dan evaluasi. Ia menjelaskan jika khusus kepala sekolah itu adalah tugas tambahan, sehingga ini teh mereka mungkin mengundurkan diri atau berhenti promosi ke tempat lain karena ini semacam tugas tambahan. Namun secara evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan memang harus dilakukan evaluasi, jadi kemudian wajar ketika ada perubahan-perubahan dan untuk mengisinya akan segera diupayakan secepat mungkin, termasuk akan menambah beberapa poin dalam seleksi nanti.
5: Kita akan melaksanakan kembali, tapi tentu ada mekanismenya dulu, kita tunggu mekanismenya.
6: Kalau hasil evaluasi kemarin, seleksi yang kemarin,
5: Kita masih mempertimbangkan karena di antara semua itu sebenarnya kita kemarin terakhir mengambil inisiatif untuk memprioritaskan dulu terkait performa yang sudah ada. Jadi nanti dari situ nanti baru berangkat situ tentang kita melihat lagi aspek lain, karena ternyata kita harus melakukan pendalaman lagi tentang masalah bagaimana dia melaksanakan tata kelola pendidikan, bagaimana dia. Itu jadi pertimbangan juga, tetapi tetap akan ada penambahan format termasuk kecakapan juga nanti.
4: Terkait dengan peluang kepala sekolah yang mengundurkan diri berpeluang dikembalikan, Andi Sudirman menyatakan akan melihat hasil evaluasinya dulu, termasuk beberapa penilaian lainnya seperti integritas, standar kecakapan, dan keterampilan untuk pelaksanaan keuangan yang bagus. Yang terakhir, jika tidak mampu melaksanakan target kinerja, maka bersedia untuk meletakkan jabatan.
3: Pelindo Jasa Maritim tanam 2.500 pohon hijaukan Desa Punakarya Maros. Informasinya bersama Herudin Purahim.
7: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Pelindo Jasa Maritim menggelar penanaman pohon di Desa Punakarya, Kecamatan Ternareli, Kabupaten Maros. Kegiatan berlangsung Kamis 18 Juni 2026 dengan total 2.500 batang pohon jati dan mahoni. Acara dipimpin Sekretaris Perusahaan PJM, Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar, didampingi Camat Ternareli, Kepala Desa Punakarya, unsur Perkopincam, serta tokoh masyarakat. Tubagus Patrick menjelaskan penanaman ini bagian dari program serentak Pelindo Group yang menargetkan 20.000 pohon di Sulawesi. PJM sendiri menyumbang 2.500 pohon yang kini ditanam di Maros. Dikatakan bahwa ini wujud nyata kepedulian PJM perbaiki lingkungan meski jumlah terlihat terbatas, dan diharap bisa menginspirasi perusahaan lain. Ia berharap BUMN lain di bawah Dinantara juga turut bergerak. Program ini rutin dilakukan setiap tahun. Sebelumnya di Goa, ke depan bertahap menjangkau 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih lewat survei, utamanya lahan gundul dan butuh dukungan warga agar pohon terawat.
8: Kita Pelindo Group itu menanam sekitar 20.000. 20.000 untuk di Sulawesi, itu di Maros. Itu dari Pelindo Jasa Maritim sekitar 2.500 pohon. Jadi pohon yang ditanam hari ini itu jati dan harmoni. Mahoni. Itu seperti itu sih, teman-teman. Jadi harapannya kita sih sebenarnya ini salah satu wujud Pelindo itu memperbaiki lingkungan. Jadi memang kalau dampaknya mungkin secara pelan mungkin hanya sedikit, hanya 2.500, tapi harapan kita itu akan diikuti oleh teman-teman yang lain selain Pelindo. Jadi dengan harapan tahun ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, dari Danantara atau BUMN lainnya.
7: Sementara itu, Camat Tanra Lili Sudarmin menyambut baik kegiatan ini di tengah perubahan iklim yang semakin terasa dan semoga jadi edukasi agar warga makin peduli alam. Pembangunan perumahan di Maros makin pesat, jadi pohon sangat dibutuhkan.
9: Tempatkan kegiatan penanaman pohon di wilayah kami, khususnya di Desa Purnakarya. Tentu kami sebagai pemerintah Kecamatan Tanra Lili memberikan atensi dan terima kasih karena ini kegiatan sangat bermanfaat khususnya masyarakat kami, apalagi sekarang kita perubahan iklim yang begitu ekstrim sekarang. Mudah-mudahan di wilayah Kecamatan Tanra Lili ini dengan kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat kami terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup yang ada di wilayah Kecamatan Tanra Lili. Mungkin itu saja dari kami.
7: Pemerintah Kecamatan berharap tahun depan ada tanaman buah supaya selain hijau juga memberi nilai ekonomi warga. Semoga kerjasama ini bikin Tanra Lili makin asri dan lestari.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau. Laporan Iin Nurfahrini.
4: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan dan dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau, yaitu menyiapkan pengairan di lahan persawahan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas TPH Bun Provinsi Sulsel Saripudin. Menurutnya, sampai dengan pertengahan Juni luasan tanam ada 465.416 hektar dengan produksi gabah kering giling 2.400.436 ton atau setara dengan beras sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta kilo. Melihat hasil produksi ini, ia menyatakan sejumlah program yang telah dilakukan cukup memberikan dampak, apalagi masih ada pembagian program mandiri benih yang akan diserahkan kepada petani untuk musim tanam Oktober nanti dan diharapkan bisa memberikan dampak kepada peningkatan produktivitas dan produksi beras di Sulsel. Di antaranya menyiapkan sumber-sumber pengairan yang dapat digunakan petani ketika pertanaman di musim kemarau. Namun melihat kondisi cuaca saat ini, di mana diprediksi musim kemarau tapi sejumlah daerah di Sulsel masih terdapat hujan.
10: Yang penting yang perlu kita antisipasi sebagai pemerintah ya mungkin sedapat mungkin menyediakan sumber-sumber pengairan bagi petani kita sehingga ketika terjadi kekeringan mereka bisa mendapatkan air dari bantuan berupa pompa yang mobile atau pompa-pompa yang ditempatkan di sungai-sungai yang besar yang sehingga sawah-sawah yang ada pertanaman padi itu bisa terselamatkan untuk panen pada nantinya.
4: Saripudin mengaku cukup optimis target produksi beras yang ingin dicapai sebesar 3 juta ton mampu tercapai. Apalagi kondisi di Sulsel terdapat 3 sektor berdasarkan pola curah hujan. Ada namanya sektor barat itu yang mulai dari Jeneponto sampai dengan Parepare, puncak curah hujannya di Januari. Kemudian ada sektor timur Bulukumba Sinjai yang puncak hujannya pada Mei dan terakhir sektor peralihan. Ada juga masuk dalam pertanaman vegetatif di mana pertanamannya ada yang baru mulai atau pertumbuhannya baru berumur 1 hingga 2 bulan.
3: Antisipasi kemarau, petani sudah dibekali dengan berbagai fasilitas. Demikian disampaikan pengurus kontak tank nelayan andalan KTNA Sulsel, Anastika dalam wawancara sorotan dipandu Alpianus Baka.
11: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Anastika.
12: Ya, selamat pagi Bapak.
11: Baik, Pak Anastika, pemerintah masih memprogramkan untuk swasembada pangan terutama beras dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu tumpuan untuk meraih itu. Bagaimana kemudian dukungan dari petani untuk bisa tetap meraih swasembada ini Pak?
12: Kita sih sebagai petani untuk menghadapi El Nino ini dan bagaimana untuk mempertahankan produksi kita, saya kira petani kita ini tetap dia berjalan, tetap dia tanam, tetapi memang karena adanya pemberitaan bahwa kita di musim ini akan mengalami musim kemarau ya, yeah. Nah, tentu pemerintah juga ikutlah berperan dalam bersama-sama bagaimana kita bisa selamatkan kita punya tanaman agar kita bisa panen. Tentu dalam hal ini pemerintah mungkin akan bersiap-siap juga bagaimana bisa membantu daerah-daerah petani kita yang memang apa di daerah hilir dari bendungan atau dari jauh dari irigasi, saya kira petani dengan apa pemerintah siap menghadapi untuk musim El Nino ini, Kak Karingan.
11: Apa yang menjadi tantangan utama dari petani begitu, Pak, untuk menghadapi El Nino ini?
12: Iya.
11: Apa yang menjadi tantangannya, Pak? Apakah itu air atau apakah itu pupuk begitu?
12: Kalau tantangan yang paling untuk El Nino ini tentu masalah air, ya, karena saya kira kalau hujan kurang turun di daerah pertanian, saya kira bendungan kita juga mengalami kekurangan dengan debit air, ya. Seperti itu. Jadi penting di sini kita sampaikan bahwa pasti masalah air lah.
11: Ya. Nah, beberapa waktu terakhir kan Kementerian Pertanian memprogramkan bantuan begitu untuk beberapa daerah, kabupaten, kota yang ada di Sulawesi Selatan sebagai penghasil beras ataupun juga padi, yaitu bantuan pompanisasi dan juga bantuan untuk sumur dalam begitu, Pak. Nah, bagaimana sejauh ini untuk bantuan ini, apakah sudah ada pemerataan begitu untuk di beberapa daerah-daerah dan apakah ini sudah bisa dicapai oleh petani begitu, Pak?
12: Ya, kalau itu Bapak memang sudah ada beberapa program pemerintah, ya. Termasuk sumur tanah, ya, itu sudah beberapa daerah di Sulawesi Selatan, beberapa kabupaten yang sudah melakukan itu. Termasuk daerah-daerah yang sudah masuk dengan istilah listrik pertanian, ya, PLN pertanian sudah masuk itu untuk menggunakan pompanisasi, istilah pompanisasi celup, yeah, di bawah tanah itu sudah dilakukan. Berbagai macam usaha kita sebagai petani di sini untuk menghadapi memang karena pemerintah sudah menyampaikan bahwa kita petani ini mungkin menurut ramalan kita ini menuju di bulan Juni, Juli, Agustus, September ini memang kurang hujan. Itu pengalaman kita di Sulawesi Selatan. Jadi petani kita sekarang ini untuk tetap dia bertani, maka Pak pemerintah memberikan bantuan dan sudah, saya kira yang petani kita termasuk saya sendiri ini sudah menyiapkan lah, artinya sudah sedia sepunya pompanisasi untuk menghadapi musim kemarau.
11: Oke. Lalu bagaimana dengan pupuk subsidi, Pak Anas?
12: Kalau pupuk subsidi ini saya kira untuk musim ini selalu ada, setiap musim atau setiap tahun selalu ada perbaikan bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi itu agar sampai semua atau merata di seluruh Indonesia, boleh dikatakan khususnya di Sulawesi Selatan ini. Kemarin itu kita tahun-tahun sebelumnya ini ada beberapa tahun, ya, 3 tahun yang lalu itu kita agak kesulitan sekali karena adanya program pemerintah itu dulu kartu tani, yeah, dengan masuknya Pak Amran Sulaiman untuk sebagai Menteri Pertanian dan itu tidak berlaku lagi. Itu seakan-akan kita ini petani setelah dicabut itu tidak diberlakukan kartu tani itu, kita ada punya sayap lagi. Kayaknya seperti itu adalah kemudahan mendapat pupuk subsidi.
11: Oke, jadi pupuk subsidi sudah lebih mudah saat ini diperoleh begitu, Pak, ya?
12: Ya, alhamdulillah sudah mudah dan sedikit ada pengurangan harga dari pemerintah juga.
11: Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Nastika dari KTNA atas waktunya bersama RRI, Pak.
12: Iya, sama-sama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jemaah haji asal Maluku diterbangkan ke daerahnya dini hari. Berikut laporan Sarifuddin.
13: Jemaah haji embarkasi Makassar kelompok terbang kloter 24 asal Provinsi Maluku yang telah dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah, kemudian dipulangkan ke daerahnya pukul 1.30 WITA dini hari kemarin dari Bandara Sultan Hasanuddin Mandai. Jemaah haji asal Maluku sebanyak 386 orang yang tiba di tanah air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 19.20 malam hari atau lebih cepat mendarat pesawat Garuda yang mengangkut jemaah kloter 24 tersebut dari jadwal semula penerbangan Madinah Arab Saudi. Jemaah haji kloter 24 yang berstatus jemaah haji antara embarkasi Makassar tidak masuk asrama haji Sudiang karena hanya transit, kemudian melanjutkan penerbangan ke daerahnya setelah menjalani proses administrasi embarkasi Makassar di bandara. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Maluku, Haji Jumadi Wali, mengatakan pihak pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi pemulangan jemaah hingga tiba di asrama haji. Pemulangan jemaah hingga tiba di asrama haji Provinsi Maluku, kemudian menjalani seremoni penerimaan untuk diserahkan kepada keluarga jemaah.
14: Jemaah kloter 24 UPG kurang lebih 4 jam mereka transit di sini sambil mengikuti proses handling bagasi. Selanjutnya jemaah diterbangkan, kemudian akan tiba di Ambon, selanjutnya akan dijemput oleh panitia PPIH embarkasi daerah Provinsi Maluku untuk dibawa ke asrama haji untuk dilakukan penerimaan. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada jemaah haji PPIH Kota Ambon untuk selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga.
13: Menurut Haji Jumadi Wali, semua jemaah kloter 24 asal Maluku saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, secara umum semuanya sehat untuk diterbangkan ke Maluku dengan 3 kali penerbangan. Proses penerbangan jemaah hanya selisih 20 menit antara 3 kali penerbangan jemaah ke Maluku untuk segera mereka bertemu keluarganya setelah 40 hari perjalanan ibadah haji di Tanah Suci.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Munafri Arifuddin imbau warga tingkatkan kewaspadaan cegah kebakaran saat musim kemarau. Kiswanti Ruslia melaporkan.
15: Musim kemarau yang mulai berlangsung mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran yang dapat terjadi di lingkungan permukiman. Berbagai sumber pemicu kebakaran dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dalam menggunakan berbagai peralatan yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi cuaca kering dan suhu udara meningkat.
16: Bilang dijaga listriknya, dijaga kompor, obat nyamuknya, rokoknya yang bisa biasa tiba-tiba buang untung sembarangan gitu. Nah ini apalagi musim kemarau, jadi harus siap memang pada masyarakat untuk melihat sumber-sumber air yang bisa dipergunakan. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah mencegah ini, memastikan tidak ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran di tengah masyarakat. Jadi nanti terhadap bencana apa mitigasi-mitigasi ini akan terus dilakukan sosialisasi melalui kecamatan, kelurahan, turun ke RT/RW.
15: Munafri menegaskan upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah kejadian. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dari potensi kebakaran. Untuk memperkuat mitigasi bencana, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi secara berjenjang hingga ke tingkat paling bawah.
3: Penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Laporan Ayunia Nindiati.
17: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudaswan mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
18: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
17: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
19: Kami dari Sekolah Rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
17: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
3: Kadis Perkimtan Goa ditetapkan tersangka kasus korupsi senilai miliaran rupiah. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
20: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan di Mapolres Goa atas dugaan kasus korupsi senilai miliaran rupiah. Penetapan status hukum ini dilakukan setelah melalui proses penyelidikan panjang mulai dari penggeledahan kantor dinas hingga pemeriksaan puluhan saksi Jumat lalu. AKBP Muhammad Aldi Sulaiman, Kapolres Goa saat menggelar rilis menjelaskan, AS Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Goa ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan nilai 1.861.320.000. AKBP Aldi Sulaiman menjelaskan pihaknya melakukan penggeledahan, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap 58 saksi.
21: 1.861.320.000 rupiah. Dan perlu kami tegaskan, nominal ini adalah baru temuan awal di dalam satu rekening penampung saja. Dari total dana pada rekening penampung tersebut, sebagian besar kemudian diteruskan ke beberapa rekening milik tersangka AS. Ada juga yang ditarik secara tunai atau digunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara AS selaku oknum dari kepala dinas. Dapat kami sampaikan, akuntabilitas penyidikan kami hingga hari ini telah diperkuat oleh pemeriksaan secara intensif terhadap 58 orang.
20: AKBP Muhammad Aldi Sulaiman menambahkan, dari hasil penyelidikan, AS ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi penyalahgunaan wewenang jabatan. Ia memanfaatkan izin persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi atau SLF untuk memungut biaya secara liar dari para pengembang perumahan, konsultan, pengusaha retail, maupun korporasi pemohon izin yang ada di Kabupaten Goa. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa tumpukan dokumen perizinan, rekening koran milik penerima inisial FS, dan 3 unit ponsel yang berisi rekam jejak digital atau komunikasi transaksional. Emi Bofadal menurunkan laporannya.
3: Takala Tennis Club kembali menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Takala Tennis Club Cup 2 yang diikuti ratusan peserta. Laporan Zainal Abidin.
22: Takala Tennis Club, yang merupakan salah satu klub tenis di Kota Makassar, kembali menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen bertajuk Takala Tennis Club Cup 2 yang berlangsung di lapangan tenis Pascasarjana UNM pada 19 hingga 21 Juni 2026. Informasi ini disampaikan Muhammad Said selaku ketua panitia dari kegiatan kejuaraan tersebut saat dihubungi RRI Jumat kemarin. Said menyampaikan sebanyak 156 pasangan atau lebih dari 300 peserta tercatat mengikuti Kejuaraan yang mempertandingkan 6 kategori yang terbagi atas kelompok putri terdiri dari kategori kelompok umur 80, beginner dan intermediate. Sementara untuk putra terdiri dari kategori intermediate, kelompok umur 100, dan kelompok umur 110. Ia juga menyampaikan turnamen tersebut bertujuan untuk kembali membangkitkan minat masyarakat pada olahraga tenis. Said menambahkan, peserta yang ambil bagian tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, melainkan juga dari berbagai provinsi lain di Indonesia.
1: Klub PPC itu berinisiatif untuk melakukan kejuaraan dalam rangka membangkitkan kembali minat tenis antar klub di Kota Makassar. Dan alhamdulillah kami itu pesertanya dari beberapa provinsi, Pak, ada dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan ada dari Papua. Kalau di Sulawesi ada dari Sulawesi Barat, ada dari Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, Pak. Jadi nasional.
22: Said menambahkan, kejuaraan ini juga diikuti sejumlah mantan atlet PON, prapon, dan berbagai pemain tenis berprestasi yang masih aktif berkompetisi di berbagai kategori. Selain menjadi ajang persaingan sehat, TTC Cup 2 juga diharapkan menjadi sarana pembinaan dan menjaga antusiasme masyarakat terhadap olahraga tenis yang saat ini menghadapi persaingan dengan olahraga raket lain yang tengah populer. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Forky Sulsel terapkan sistem ranking untuk seleksi atlet prapon, dilaporkan Amada Salsabila Seleri.
2: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Forky Sulawesi Selatan menyiapkan mekanisme seleksi atlet menuju prapon setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Sekretaris Umum Forky Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan, hasil Porprov akan menjadi salah satu dasar dalam menjaring atlet-atlet potensial untuk memperkuat kontingen Sulawesi Selatan pada ajang prapon. Namun demikian, atlet yang meraih prestasi pada Porprov tidak secara otomatis mewakili Sulawesi Selatan di ajang prapon karena masih harus bersaing dengan atlet senior yang memiliki pengalaman dan prestasi lebih tinggi. Karena itu, Forky Sulawesi Selatan akan menerapkan sistem perankingan atau ranking untuk menentukan atlet terbaik yang akan dikirim pada ajang kualifikasi PON.
6: Nah itu kan tidak mungkin yang juara Porprov secara otomatis mewakili Sulawesi Selatan untuk di prapon.
3: Yeah.
6: Tidak mungkin karena ada seniornya yang mempunyai grade lebih tinggi dibandingkan nantinya yang juara Porprov ini.
3: Yeah.
6: Nah itu nantinya, nanti kami mungkin cabur olahraga karate nanti akan kita akan membuat ranking.
3: Yeah.
6: Tentunya yang terbaik yang kami kirim.
3: Yeah.
6: Biasanya karate itu mengirim atletnya di prapon, kita sampai ranking 1, 2, 3.
2: Syahrir menambahkan, atlet yang mewakili Sulawesi Selatan dipilih berdasarkan kemampuan dan peluang meraih prestasi terbaik pada ajang prapon. Selain melakukan persiapan atlet, Forky Sulawesi Selatan juga tengah mengajukan diri sebagai tuan rumah prapon karate yang akan diikuti atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. Forky Sulawesi Selatan berharap proses seleksi yang objektif dapat menghasilkan atlet terbaik sekaligus meningkatkan peluang daerah meraih prestasi pada PON mendatang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui App Store dan Play Store.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam informasi cuaca. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi bersama dengan prakirawan UPI dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Baik. Baik pendengar, kami akan kembali menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Anda di pagi hari ini dari BBMKG wilayah 4 Makassar.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Baik mendengar, kita terhubung dengan prakirawan UPI. Rekan UPI.
3: Halo.
0: Baik, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, namun masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bone. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Pada malam hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Palopo, Sidrap, dan Wajo, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, Sinjai, Luwu Timur, dan Toraja Utara, serta hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Utara, dan Palopo. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 41 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini untuk hari ini, waspada akan potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan UPI informasi Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.
4: Informasi cuaca.

0: lipat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tante, ini es buah aku bawakan, Ki. Akhir-akhir ini panas ke cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba, Ki.
4: Oh, pantas, Mi. Kalau datang panas, tidak tahan, Ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus, Ki.
3: Itu, Mi, sekarang tidak menentu cuaca.
4: Jadi, mau bagaimana, Ki, ini?
3: Harus Ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
4: Bagaimana lagi itu caranya? Nggak mengerti ku.
3: Tante, serba canggih sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
4: Iya, habis mie es buahku juga.
3: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.
5: Informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda info media hari ini dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto secara resmi membuka kegiatan Pekan Kreatif Nusantara PKN 2026 yang digelar di Gor Jetayu, kawasan budaya Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pembukaan ditandai dengan prosesi pemukulan gong dan pemotongan pita area pameran bersama Wali Kota Pekalongan Ahmad Afsah Arslan serta Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi Fiter B. Silayan. Usai seremoni dilanjutkan dengan meninjau berbagai stan pameran yang menampilkan produk unggulan UMKM, Koperasi Ekonomi Kreatif, Kuliner Nusantara, serta Festival Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kreatif Nusantara 2026. Dikatakan bahwa pemerintah meyakini penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan ekonomi rakyat. Karena itu, kreativitas, inovasi, dan produktivitas masyarakat harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pendengar, Timnas Brazil akan menghadapi Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Philadelphia Stadium pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti, dan laga tersebut menjadi kesempatan bagi Brazil untuk meraih kemenangan perdana di turnamen. Selecao sebelumnya ditahan imbang Maroko 1-1 pada pertandingan pembuka grup C. Hasil ini membuat Brasil belum mampu mengamankan posisi ideal di klasemen sementara. Karena itu, skuad asuhan Carlo Ancelotti ini dituntut tampil lebih agresif saat menghadapi Haiti. Informasi selanjutnya, pendengar. Pembalap Trackhouse Ai Ogura tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno. Ia memecahkan rekor lap baru dan memimpin persaingan yang sangat ketat menuju sesi kualifikasi. Sebanyak 19 pembalap hanya dipisahkan kurang dari 1 detik sepanjang sesi yang berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026. 7 pembalap bahkan melampaui rekor lap sebelumnya yang pernah tercatat. Sesi latihan sempat diwarnai insiden Marc Marquez, pembalap Ducati yang terjatuh di tikungan 11 pada awal sesi, namun tidak mengalami cedera. Pendengar, untuk mendapatkan informasi aktual dapat melalui portal berita kami rri.co.id, dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Makassar pagi ini. Musim kering tiba, akankah swasembada beras dipertahankan? Kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Makassar 0821-3333-9440. Musim kering tiba, akankah swasembada beras dipertahankan? Dan tentunya pendengar, dalam kebersamaan kita di pagi tadi juga telah diinformasikan bahwa saat ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulsel juga mengungkapkan telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau, diantaranya dengan menyiapkan pengairan di lahan persawahan. Menurut Anda pendengar ya, dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan dari Dinas TPH Bun ini di saat musim kering, apakah masih mampu untuk mempertahankan swasembada beras? Kami nantikan di 0821-3333-9440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Silakan 08-21-33-33-9440. Halo. Baik ya. Silakan mendengar 08-21-33-33-9440. Kami nantikan kebersamaan Anda. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Upi di Bone.
2: Silakan Pak Upi di Bone. Kira-kira musim kering tiba ini, musim kemarau sudah tiba. Bukankah swasembada beras bisa dipertahankan ini, Pak Upi?
3: Sebenarnya kalau saya sendiri mengamati, artinya optimis aja, artinya saya dari anu ya, dari melihat pergantian cuaca BMKG sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa ada beberapa sebagian besar daerah di Sulawesi Selatan kalau sudah masuk bulan Mei, pertengahan bulan Mei anu sudah masuk musim kemarau, tapi ya sampai sekarang artinya hujannya masih cukup memadai, artinya cukup menjadi kondisi pertanian.
2: Yeah.
3: Tapi yang menjadi tantangan bagi kami petani, mm-hmm, jangan sampai banyak artinya petani artinya yang anu ya, artinya masa ini ragu-ragu untuk melakukan artinya turun ke sawah, karena sebenarnya jangan sampai artinya di masa penggarapan sebenarnya masa pertanaman begini, mm-hmm, jadi awalnya masih ada curah hujan, masih ada air, tapi artinya untuk kedepannya misalnya kena menti di kira-kira padi seberumur kira-kira 2 bulan lah yang sudah mau sudah berbuah, tapi biasanya di situ paling kerusuk kalau tidak ada air, karena biasanya kalau sumber air ini misalnya tidak disiapkan dari memang dari awal sebegini,
2: mm-hmm,
3: ini jangan sampai nanti mereka rugi mbak, artinya kerugian rugi tenaga, rugi bibit, jadi begitu mbak.
2: Oh.
3: Karena istilahnya kalau di dunia pertanian utamanya padi kan,
2: mm-hmm,
3: ada beberapa fase ya, misalnya fase awal, fase penggarapan atau fase penanaman,
2: mm-hmm,
3: istilahnya fase pembuahan nanti sekitar umur dua bulan atau satu setengah bulan lah, artinya begitu maksudnya, mm-hmm, antaranya ya, di sini kan artinya di sini juga terlalu ada dua fase krusial di dalam pertanian itu mbak, utamanya di padi karena di masa pertanamannya dan masa pembuahan anunya, masa, mm-hmm, berbuahnya. Kalau misalnya keduanya artinya cuma artinya memadai di masa tanamnya, jangan sampai nanti kalau sudah masuk waktu berbuah tidak ada curah hujan atau tidak ada sumber air, nanti situ kendalanya akan terjadi sehingga terjadi gagal panen atau kuso saja begitu mbak.
2: Okay.
3: Jadi artinya pemerintahnya bisa mengambil langkah cepat sebelum terjadi, karena kan artinya tidak mungkin, tidak anu ya, kita tidak bisa menegak untuk bagaimana perakan cuaca kedepannya, apakah biasanya kan namanya dinamakan cuaca kan ada anu ya, ada perubahan atau tiba-tiba anu ya meleset dari perkiraan, jadi begitu mbak.
2: Baik.
3: Dan pemerintah bisa memberikan solusi kedepannya mbak.
2: Baik.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Apalagi kalau di bonus sendiri mbak, sampai suka kalau pernah saya cek dulu di BMKG, menurut BMKG katanya kalau daerah Bone, daerah anu ya, Sulawesi Selatan bagian selatan bagian timur itu kebanyakan masuk nanti kalau sebelumnya katanya kalau sudah anu pertengahan bulan Mei, iya anu sudah masuk anu sudah masuk musim anu kemarau, tapi sampai sekarang mbak curah hujan di daerah Bone dan sekitarnya
2: masih tinggi.
3: Ternyata ya masih tinggi mbak, masih tinggi. Malahan kita bisa tiba-tiba pagi-pagi tiba-tiba kalau pagi senja cerah sekali, satu jam kemudian tiba-tiba hujan lebat sekali begitu mbak. Jadi begitu ya, namanya cuaca kita bisa ditebak betul ya.
2: Betul.
3: Ya ada artinya bagaimana kita sebagai Pak Tani mengupayakan ya, yang kalau kita mencari ya mencari solusi apa langkah-langkah untuk mengantisipasi sama seperti mencari bibit yang bibit yang memadai dan menyediakan aneh sumber-sumber air. Dan pemerintah juga bisa memanu, pemerintah juga punya peran untuk anu memberikan sosialisasi dan memberikan anu memberikan bantuan. Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Upi tanggapan tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar selanjutnya setelah Pak Upi ada siapa lagi nih yang mau bergabung bersama kami? 0821-3333-9440. Kami nantikan kebersamaan Anda tentunya di pagi hari ini. Kira-kira apakah swasembada beras ini masih bisa dipertahankan dengan tibanya musim kemarau atau musim kering ini? Halo? Iya, dengan siapa di mana?
4: Masih di sini nih, di Lembang Pinrang, Sulawesi Selatan.
2: Baik, silakan Pak Ali, gimana tanggapan tak?
4: Ya, ini Pinrang termasuk daerah lumbung padi. Akan tetapi, kalau di daerah saya ini tidak dapat pengairan. Di Lembang, Batu Lapa dan Gompanu masih bagian itu tidak dapat pengairan. Jadi sudah kelihatan di sini sudah 4 hari ya kalau tidak salah sudah tidak hujan. Hujan pun itu pun bervariasi, di tempat desa ini hujan, di desa itu tidak hujan. Jadi kalau menurut saya itu kalau dalam yang bisa dijangkau pengairan itu aman-aman saja. Kecuali kalau ada yang tanamannya kena hama itu lain lagi. Yang jelasnya kalau di daerah-daerah saya ini ada beberapa desa itu sudah kelihatan mulai kering ya, walaupun sudah tanam beberapa minggu. Sebut saja desa Benteng Peremba itu sudah ada yang kelihatan mengering ya. Desa saya, desa Pangapara sudah mulai juga yang mengeluh petani. Desa Binaan Kerain itu Kelurahan Tadokung melalui pandang mata saya ketika saya melintas ya, itu ada belum lagi dia di bagian-bagian di atas ya. Yang jelasnya kalau di Kecamatan Lembang itu ya tidak dapat pengairan. Adapun yang untuk membantu untuk sementara itu pompanisasi dan juga sungai-sungai kecil yang bisa dipompa airnya.
2: Okay.
4: Dan walaupun sebenarnya mudah mendapatkan pupuk, akan tetapi kalau tidak ada air ya susah juga.
2: Betul.
4: Jadi kalau di sini, di 3 kecamatan ini memang kadang-kadang gagal tanam, belum lagi gagal panen, sudah tidak bisa gagal enggak apa, gagal panen, gagal tanam juga kadang, gara-gara airnya tidak lancar, maksudnya tidak dapat pengairan. Namun kalau bagian dalam yang dekat-dekat kota itu ya dekat dengan pengairan apa namanya benteng itu ya aman-aman saja.
2: Baik.
4: Karena ini kan baru beberapa hari tidak ada hujan.
2: Betul.
4: Jadi debit airnya masih banyak dibandingkan di daerah-daerah saya ini yang punya pengairan yang hanya lokal-lokalan saja. Atau betul, yang ada sungai-sungai kecil pompa airnya diserap di situ. Ya, saya kira itu saja.
2: Baik, terima kasih Pak
4: Selamat
2: Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 0821-3333-9440 kebersamaan kita. Halo. Aduh. Halo. Ya, sayang sekali terputus ya. Silakan pendengar 0821-33-33-9440. Saya menanti kebersamaan Anda tentunya di hari ini dalam Makassar Menyapa. Kira-kira menurut Anda pendengar, apakah swasembada beras ini dipertahankan mengingat musim kemarau yang juga akan bisa dikatakan sudah tiba ya di beberapa tempat di luar kota Makassar juga ini sudah banyak nih yang mengalami kekeringan. Kalau kita lihat dari beberapa informasi begitu ya. Silakan pendengar 0821-33-33-9440 di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Makassar Menyapa Pagi menyapa Anda tentunya di pagi hari ini dengan beragam informasi. Menurut Anda apakah swasembada beras mampu untuk dipertahankan? 0821-33-33-9440. Sambil menanti kebersamaan Anda, kami hadirkan persembahan berikut ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Makassar menyapa pagi ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.
3: Makassar pagi ini.
6: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan 0821 3333 9440 Di kebersamaan kita pendengar Makassar menyapa pagi ini. Musim kering tiba, akankah swasembada beras dipertahankan? Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821-33-33-9440. Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821-33-33-9440. Di daerah Anda, tadi Pak Upi dan juga Pak Aldi sudah memberikan gambaran seperti apa kondisi di daerahnya masing-masing. Dan tentunya berbicara terkait dengan musim kering ataupun musim kemarau ini, pendengar, tantangan terhadap ketahanan pangan nasional ini khususnya pada swasembada beras bisa dikatakan menjadi salah satu sorotan utama. Hal lain karena fenomena cuaca yang tentunya ini memicu kekeringan lahan yang menjadi ancaman nyata bagi produktivitas pertanian. Untuk saat ini mungkin di Sulawesi Selatan masih tidak terlalu terasa gitu ya, masih ada beberapa cadangan air, mengingat beberapa wilayah di Sulsel juga masih terkadang diguyur hujan. Akan tetapi pendengar, untuk beberapa wilayah di Indonesia, kondisi cuaca ekstrim ataupun kekeringan ini sudah cukup dirasakan dengan kelangkaan air bersih dan juga kelangkaan air di beberapa daerah. Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian seperti defisit irigasi, air irigasi, yang mana penurunan debit air di bendungan dan saluran irigasi ini dapat menyebabkan banyak lahan sawah tidak dapat pasokan air yang cukup dan tentunya akan beresiko gagal panen. Selain itu kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini sering juga memicu ledakan populasi hama yang berkembang biak lebih cepat di lingkungan kering. Selain itu pendengar, kekeringan juga dapat memaksa petani untuk beralih tanaman ya, bukan beras tapi ke palawija, dan tentunya ini akan membuat produksi dari gabah ataupun beras kita menjadi semakin berkurang. Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Dari Bu Nursi ya, Mbak Dewi.
6: Hai, lama aku enggak dengar suaranya ini.
7: Saya masuk.
6: Iya, bagaimana kabar, sehat?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Yang samping tak iya?
7: Lagi minum-minum kopi.
6: Ih, Dede, nikmatnya dunia pagi-pagi sudah ngopi ya.
8: Halo cantik.
6: Halo Pak Umar. Dede, lama aku saya baru dengar lagi suaranya, Dede.
8: Kesini pergi jalan-jalan.
6: Jauh ikut kesana jalan kaki.
8: Ya, baru pergi-pergi
6: ke Dede, datang di sini. Dede. Eh, masya Allah. Sehat-sehat kita berdua, Pak Umar, Bu Nursia. Yeah. Topikku ini tentang Bu Nursia, swasembada beras. Ini kan sudah masuk musim kemarau yang diprediksi akan panjang. Kira-kira ini menurut tak akan bertahan ini swasembada beras tak atau menurun ki produksinya ini?
7: Bagaimana di? Karena harganya naik, tapi ada juga lancar di anunya pengedar ke di sini. Jadi air di.
6: Kenapa air tak susah tuh air tak?
7: Yang saya bilang nggak mengalir ke ledeng.
6: Oh iya, nggak mengalir merta.
7: Iya.
6: Berapa lama tidak mengalir kita ini?
7: Biasa kalau malam mengalir kayak kencing kodok.
6: Masalahnya ini tidak pernah kalian kencing kodok. Aduh. Iya. Kenapa ini?
7: Menetes sih.
6: Jadi bagaimana itu kalau menetes sih?
7: Syukur ya, karena ada di sumur.
6: Iya, tapi kalau yang tidak ada tuh sumur, nah.
7: Betul, dipakai mandi mencuci.
6: Betul, aduh.
7: Ya, dipakai minum. Untung sekarang ada air galon juga.
6: Betul.
7: Pengantar galon juga mengeluh.
6: Oh, sudah lama itu begini, anu tak? Air tak?
7: Lama.
6: Sudah lama?
7: Desale dengan
6: Mami. Kenapa ya?
7: Desale.
6: Kenapa desale?
7: Anan airnya itu sudah beberapa hari tidak ini. Jadi kalau mau mandi itu datang di sini.
6: Oh, deh jadi tempaan ini rumah atau penampungan ini. Bagi yang tidak punya air silakan pergi ke Bunur Sia.
7: Banjir sumur.
6: Ih, biar mer sumur yang penting ada air daripada tidak ada air tidak mandi ki. Bagaimana?
7: Iya.
6: Cocok itu? Oke, Pak Ale.
7: Saya juga dengar.
6: Iya.
7: Di kampung-kampung itu. Masalah beras.
6: Kenapa?
7: Di sawah itu kan? Itu di kampung ada keluarga dibantu dengan apa namanya itu, dia beli galung baru dia siram dia punya ini
6: apa itu
7: padi, dia gali sumur juga, dia nggak biasa dalam sekali tidak ada airnya.
6: Jadi
7: pakai kompam itu baru ada air itu. Begitu di saya lihat itu dia menjadi begitu anunya kuliah setengah mati kuliah di kampung itu
6: kalau setengah mati sekarang air di
7: betul dengan
6: Jadi harus kak menampung air juga saya ini.
7: Iya.
6: Oke Pak, benar sih. Terima kasih pendapatnya sehat-sehat ki. Iya. Yeah.
7: Bagaimana anaknya sehat kecil sehat deh.
6: Alhamdulillah sehat besar juga sekarang.
7: Iya. Aduh, mendengar di.
6: Iya, alhamdulillah.
7: Iya. Agak banyak yang sehat jadi.
6: Iya, sehat-sehat Kim Nursia. Iya.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 082133339440 masih bersama kami ya di 02133339440. Wah, ternyata ini musim kemarau ini sudah cukup terasa ya mendengar. Saya kira ini masih belum gitu ya karena masih ada beberapa tempat yang bisa dikatakan masih cukup tinggi nih curah hujannya. Baik, kami nantikan 082133339440 kebersamaan kita pendengar dalam Makassar menyapa pagi ini ya. Pagi-pagi seperti ini Anda sudah beraktivitas pendengar melakukan kegiatan ya. Sambil melakukan kegiatan juga bisa bergabung bersama kami pendengar 082133339440 ya. Kebersamaan kita dalam Makassar pagi. Silakan 082133339440. Akankah swasembada pangan ini, swasembada beras ini dipertahankan dengan kondisi musim kemarau yang sudah masuk, bahkan diprediksi ini akan panjang dan lebih panas gitu ya. Ada El Nina Godzilla. Baik, kami hadirkan pendengar persembahan berikut ini menanti kebersamaan Anda 082133339440.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan Ki ingin bergabung 0821 3333 9440, kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Terkait dengan swasembada beras, apakah bisa dipertahankan, pendengar, mengingat musim kering sudah tiba, ya, musim kemarau sudah tiba. Kami nantikan di 0821 3333 9440, di teleponnya kita reguler, ya, mendengar. Mengingat pendengar, ya, berbicara terkait dengan bagaimana pemerintah telah melakukan mitigasi bencana, diantaranya telah melakukan mungkin di beberapa daerah sudah ada pompanisasi, kemudian mengupayakan supaya pengairannya lancar begitu di musim kemarau atau musim hujan ini, karena tentunya langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempertahankan swasembada beras ini adalah dengan menggunakan pompa air secara masif, terutama untuk daerah-daerah yang masih memiliki akses sumber air seperti mungkin sumur bor, ada sungainya. Nah, ini untuk menyelamatkan pertanaman yang ada. Selain itu, pemerintah juga mampu untuk mendorong petani menggunakan benih varietas padi yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap kekeringan dan juga masa tanam yang lebih singkat. Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kembali mempertahankan swasembada beras kita. Selain itu, pendengar, ada beberapa penerapan pola tanam yang hemat air, seperti menggunakan teknik irigasi alternate wetting and drying atau AWD, ataupun irigasi berselang yang efektif mengefisienkan penggunaan air tanpa mengurangi hasil produksi secara signifikan. Dan yang tentunya saat ini untuk mengoptimalkan bagaimana beras kita ataupun cadangan beras kita, harus ada peran dari gudang cadangan pangan di tingkat daerah hingga nasional untuk tetap menjaga stabilitas stok saat terjadi lonjakan harga akibat penurunan produksi. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu juga Bulog sempat memberikan informasi bahwa stok cadangan beras kita ini cukup, ya. Namun tentunya melihat kondisi cuaca ekstrim saat ini, nah, kita juga harus berhati-hati, ya, waspada terkait dengan bagaimana nantinya apabila mungkin terjadi penurunan produksi, kemudian cadangan juga menipis. Nah, inilah pentingnya mengoptimalkan peran dari gudang cadangan pangan di tingkat daerah, bahkan di tingkat nasional. Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, di kebersamaan kita tentunya pada pagi hari ini. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda nantinya Warta Berita Nasional, pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan akan dilanjutkan dengan siaran langsung Piala Dunia 2026 Brazil melawan Haiti. Akankah Brazil ini betul-betul mempertahankan posisinya, ya, di puncak klasemen untuk klasifikasi Piala Dunia 2026? Kami akan menghadirkannya sesaat lagi. Debar, dengar bareng Pro 3 dan juga Pro 1 RRI se-Indonesia. Piala Dunia pukul 8.30 nanti, pendengar. Brazil melawan Haiti langsung dari Stadion Philadelphia. Kami hadirkan Rosa dengan Serasa X Juwita di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.
1: Makassar pagi ini.

Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional, diikuti dengan pertandingan siaran langsung Dengar Bareng Brazil versus Haiti kualifikasi Piala Dunia 2026.

0: 7.57 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Herdman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Herdman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu